0: jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
1: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.
2: Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan.

0: Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risti Rustarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya, kita simak laporan dari rekan saya, Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar Rp20 triliun. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
3: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujiwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI.

0: 3 termudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
2: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang gloomy, namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada...
3: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi kita, Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
3: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
4: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000, bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
3: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang...
3: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026, alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar Rp20,2 triliun, turun dari Rp26,3 triliun pada tahun 2025 dan Rp28,4 triliun pada tahun 2024. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi. Setelah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Hadji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti Perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting anggarannya kan, karena memang Perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
3: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemendukbangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau Rp3,38 triliun dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
4: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin. Persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
3: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
5: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini, karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
3: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
6: Kalau anggarannya terus berkurang sih ya khawatirnya ya Mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting tuh ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini. Khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
7: Menurut saya pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
0: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
9: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih dominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin, saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data RSUD Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 x 24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya microslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Faslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Darmansa. Kula adalah masyarakat Sangau sebagai peningga RRI Sangau, Kalimantan Barat. Kula mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga suara-suara kami di perbatasan itu dapat didengar di seluruh Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara.
1: Betungkat kadat basa bepegai ke pengatur perkara. Aku Ambresius Murjani adalah salah satu dari peninga Radio Republik Indonesia ti Berugau di wilayah batas benua Indonesia, Ngau Sarawak. Kami bersyukur karena Radio Republik Indonesia atau didinga kami bak menua batas meri ke program-program yang baik musung bala kami yang bisi di batas, khususnya tentang penghidup ngau tentang laku perintah Indonesia. Kami berharap musung bala penyiar uga sidak tau diberi ke pengerai awak sidak selalu tau nyiar ke program-program yang baik musung kami di menua batas Republik Indonesia. Betungkat kadat basa bepegai ke pengatur perkara, sekali datau angin selalu datau angin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi, pendengar RRI dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selamat Id ulang tahun ke-81 RRI. Harapan kami dari daerah, dari beranda negeri, suara-suara pembangunan, suara aspirasi masyarakat di perbatasan

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Syar bin Seheng, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahu muwaffiq ila kulli thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Timuran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, saya dan DIM 1510 Sula mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Republik Indonesia, LPP RRI, dengan moto melalui semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi benteng informasi terpercaya, mempererat persatuan bangsa dan mengudara hingga pelosok negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, saya Risdan Harli SHMH, Direktur Utama PT BPR Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih RRI atas dedikasi 81 tahun menjadi suara kebenaran, berkat kesatuan dan pengawal informasi bangsa. Semoga RRI terus mengudara dengan semangat melayani, mencerdaskan dan menguatkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ahmad Laiman, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Syukur dofu-dofu. Tidore jang foloi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Rizdan Harli SHMH, Direktur Utama PT BPR Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia K81, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Terima kasih RRI atas dedikasi 81 tahun menjadi suara kebenaran, berkat persatuan dan pengawal informasi bangsa. Semoga RRI terus mengudara dengan semangat melayani, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Tamrin Marsauli, Kepala Bapelit Belanda Kota Ternate, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Nuryadin Rahman SH, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Alting, Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Maluku Utara, bersama seluruh jajaran pengurus, dengan penuh bangga dan syukur kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus konsisten sebagai media pemersatu bangsa, semakin profesional, semakin objektif dan inovatif. Terus berkomitmen untuk menyuarakan keadilan, mendobrak stigma, dan paling penting adalah RRI dapat memberikan ruang aman bagi kaum perempuan dalam mengakses informasi. Tetap terdepan dalam menyuarakan kebenaran demi mewujudkan suara Indonesia adil dan berdaulat. Tetap menjadi media kebanggaan bangsa.

0: Allah wabarakatuh. Saya Ibu Haja Masni bin Syekh Abu Bakar SHMM, Ketua Pengurus Wilayah Badan Kontak Majelis Ta'lim Provinsi Maluku Utara dengan jajaran pengurus wilayah juga pengurus daerah BKMT se-Provinsi Maluku Utara mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga insya Allah RRI tetap jaya, tetap mantap dan insya Allah tetap aktual dengan program-program untuk kesejahteraan masyarakat. Dan insya Allah sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Ramdhani, Kepala Kantor Sat Ternate Basarnas Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tanggal 11 September 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.

0: Saya Sakop, Kepala Kanwil Dijen Perbendaraan Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. 81 tahun RRI hadir, mengudara dari pelosok negeri, menyuarakan Indonesia, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Teruslah menjadi suara yang mencerdaskan, menginspirasi, menyatukan, dan menguatkan Indonesia. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desindra Didi Kurniawan, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate BMKG, sekaligus Koordinator BMKG Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu sukses, jaya di udara, informasinya selalu ditunggu oleh masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat, dan RRI semoga selalu tetap di hati masyarakat Maluku Utara. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebojo, saya Okta Jantur Geriawan, Branch Manager Taspen Ternate, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, semoga RRI terus konsisten menjadi media pemersatu bangsa, menyajikan informasi yang terpercaya, serta menyuarakan aspirasi rakyat demi kemajuan Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhajo.

Masih kami temani Anda mendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate Ternate Pagi. Di hari ini ya, Selasa 29 September 2026. Dan masih bersama saya Titi, juga Bung Dani menemani Anda di pagi jelang siang kali ini, hingga nanti pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar, tadi sudah kita ikuti bersama ya Warta Sentral dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional, dan masih akan kami hadirkan beberapa berita-berita daerah dan pun nasional, bahkan mancanegara, untuk menemani waktu aktivitas Anda di Selasa siang kali ini.

0: Dari Maroon 5 dengan Sugar, Sugar apa nih Bang Arya? Oke, Sugar aja deh. Oh deh, masih di Ternate pagi jelang siang ya untuk saat ini pendengar. Dan masih kami hadirkan kabar-kabar berita-berita dari portal ri.co.id. Kita kemana dulu nih? Ada tadi dari, kabar nasional belum ya tadi ya. Kita coba untuk ke kabar nasional saat ini pendengar. Ada kabar di mana Bareskrim membongkar sindikat narkoba Etomidet ya nggak sih, sebesar 127,5 miliar rupiah pendengar ya. Di mana kabar lainnya lagi juga, Menhan menekankan Komcat ASN harus buat perubahan usai latihan. Walaupun ada kabar lagi. 12 AAVM 35 memperkuat kemampuan operasi amfibi Korps Marinir ya. Ini loh. Ini ada kabar lagi dari Tangerang ya. Tangerang perkuat pencegahan untuk pertahanan 14 tahun bebas rabies. Ini ya pendengar ya. Hewan-hewan yang bisa menularkan rabies ke kita, ini kan termasuk kucing ya. Anjing ini juga termasuk ya pendengar ya. Yuk kita berkabar dulu di Tangerang pendengar. Pemkot Tangerang terus memperkuat pencegahan rabies untuk mempertahankan status bebas kasus selama 14 tahun. Upaya ini dilakukan melalui vaksinasi hewan peliharaan dan penguatan layanan kesehatan masyarakat. Kadis Ketahanan Pangan Kota Tangerang ya mengatakan kalau pencegahan rabies dilakukan secara berkelanjutan. Nah, langkah ini tetap dilakukan meskipun selama bertahun-tahun tidak ditemukan kasus rabies pada hewan pendengar ya. Oke. Kita juga di Maluku Utara juga kita bebas ini ya, apa sih yang sapi nih pendengar ya. Apa ya? Ntar ya saya coba cari dulu Pak Nanang yang sering beritakan info ini ya. Oke, PMK pendengar ya, penyakit mulut dan kuku. Ini yang terjadi pada hewan ternak sapi. Kita juga bebas ya dari ini Maluku Utara ya. Mudah-mudahan juga bisa dipertahankan ya pendengar. Tetap sehat masih di Pro 1 RRI Ternate.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ini lagu lama yang di cover kembali pendengar ya, Antara Air Jakarta, di cover sama dulu Sheila Majid ya. Lagu ini dipopulerkan oleh Sheila Majid dan ini dipopulerkan kembali oleh Mita Lestari dan juga Karina Salim untuk Anda. Dan lagu ini juga membawa kita ke menit yang ke-13 dari jam 10 pagi waktu Indonesia Timur. Pagi atau siang jam 10 pendengar ya. Mau pagi atau mau siang, tetaplah yang sedang beraktivitas, mudah-mudahan lancar segala aktivitasnya untuk hari ini pendengar ya. Dan masih ada lagi beberapa kabar-kabar dari portal ri.co.id di mana ini mana tadi, oh sana ya, dikabarkan pendengar masih dari kabar nasional, Bareskrim membongkar sindikat narkoba Otomidet sebesar ya 127,5 miliar rupiah. Wow, ini gede ya pendengar ya. Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri membongkar sindikat peredaran narkoba jenis Etomidet, bener gak sih bacaannya, mudah-mudahan bener ya, senilai 127,5 miliar rupiah. Operasi bersama dengan pihak Bea dan juga Cukai Soekarno-Hatta berhasil meringkus ada 6 orang anggota sindikat internasional. Penyidik kepolisian secara resmi menyampaikan laporan pengungkapan kasus pada hari Senin kemarin, 28 September 2026. Aparat juga menyita 5 kg serbuk narkotika pada saat meringkus para pelaku di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, pendengar ya. Para kurir ini berasal dari Malaysia, mendarat dari Kuala Lumpur dengan menumpangi pesawat komersial nomor penerbangan KZ-201. Jadi kelima kurir asing ini dibantu oleh seorang pengemudi WNI bernama Satria Surya Sumantri. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso membenarkan kronologi penangkapan sindikat. Para pelaku mengaku menerima suruhan instruksi penyelundupan barang haram dari pemasok pengendali berinisial Madam melalui telegram pendengar ya. Jadi ternyata dari Malaysia. Kita masih ada kabar lainnya lagi, masih di portal rri.co.id.

Masih di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, pendengar ya, untuk hari ini, saat ini di 10.27 waktu Indonesia Timur. Nah, ini pendengar, obat influenza diburu dari Kementerian Kesehatan mengingatkan jangan sembarangan konsumsi. Ini jadi ada yang mungkin sementara ini penyakit yang paling banyak didera untuk saat ini, yakni flu. Mungkin karena ini cuaca kali ya, pendengar ya. Oke, dikabarkan bahwasanya Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin memastikan ketersediaan oseltamivir, obat untuk influenza tipe A, mencukupi di berbagai rumah sakit. Nah, Menteri Kesehatan juga mengingatkan tidak panik buying, membeli over oseltamivir ya, pendengar ya. Pemerintah juga menegaskan kalau oseltamivir ini tidak sembarangan dikonsumsi, gitu pendengar ya. Di mana Pak Menteri memastikan ketersediaannya obat untuk influenza tipe A ini cukup ada di berbagai rumah sakit, namun tidak sembarangan diberikan kepada pasien ya, gitu. Kenapa kok nggak bisa sembarangan diberikan kepada pasien? Karena memang obat yang ada ya, oseltamivir ini tidak ada di rumah sakit. Duh, ada di rumah sakit ya. Cuma obat ini tidak bisa terlalu sembarangan untuk diberikan kepada pasien yang bisa mengakibatkan resistensi, pendengar ya. Itu yang disampaikan oleh Pak Menkes kepada wartawan di Istana Kepresidenan pada hari Jumat yang lalu ya. Beliau juga menjelaskan apabila obat diberikan secara sembarangan, maka nanti akan menimbulkan resistensi, bahkan berakibat fatal seperti kematian. Loh, ngeri pendengar ya. Minum obat malah mati, itu kan enggak masuk akal ya. Di mana oseltamivir diberikan untuk pasien yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid yang tinggi atau parah ya. Jadi memang tidak harus kita serta-merta langsung mengkonsumsi obat. Kita harus tahu dulu kandungan di dalamnya apa dan manfaatnya apa. Ada sesuatu yang harus diperhatikan dulu enggak kalau mengkonsumsi obat itu. Jadi membeli obat menggunakan resep itu penting ya, enggak mendengar ya. Supaya enggak asal konsumsi aja. Kita masih akan berbagi kabar lainnya, pendengar. Selain dari rubrik gaya hidup terkait dengan obat influenza A yang diburu, Pak Menteri mengingatkan jangan sembarangan mengkonsumsinya, pendengar ya. Juga ada kabar di mana ada duet bareng antara Raisa di panggung Pesta Pora. Mahalini mengatakan kalau itu adalah impianku. Raisa sama Mahalini suaranya sama-sama bagus, sama-sama merdu, ada ciri khasnya masing-masing dan tentunya sama-sama cantik ya, pendengar ya. Oke, pun ada kabar lainnya lagi di mana ada peringatan Hari Rabies Sedunia ya, ternyata ya pendengar ya. Kapan? 28 September. Oh, berarti kemarin. Ada peringatan Hari Rabies Sedunia di 28 September untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit rabies dan pencegahannya. Nah, WHO juga mengusung tema Stronger Together tahun 2026 ini ya pendengar ya. Gunanya untuk menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam upaya pencegahan rabies secara global. Rabies ini adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang otak dan sistem saraf pusat manusia dan bisa menular dari hewan terinfeksi kepada manusia. Hati-hati ya, gak mau kan ada penyakit ya, janganlah pendengar ya. Masih ada kabar lainnya lagi. Deh, kasih jangan kau pergi ya dari Yoda untuk semuanya, masih di Ternate Pagi.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Terima kasih pendengar, masih kami temani Anda di Ternate Pagi Jelang Siang kali ini. Dan pendengar, kami informasikan sebagai informasi terakhir di Ternate Pagi untuk hari ini, yakni penyampaian warta berita sore Pro 1 RI Ternate pada hari ini di Selasa 29 September 2026. Nanti jam 6 sore Anda bisa mendengarkan pembacaan berita oleh Bapak Direktur Utama PT BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate, Bapak Arisdan Harli SHMH. Pendengar ya, masih di spesial hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Nanti ya, Anda bisa menyimak pembacaan berita warta sore pukul 18.00 waktu Indonesia Timur bersama dengan Bapak Arisdan Harli SHMH, Direktur Utama PT BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate. Akhirnya kami yang tergabung di Ternate Pagi di 29 September siang pagi ini, pendengar, saya Titi dan juga Bung Dani pamit. Nantinya akan ditemani rekan-rekan yang tergabung di Ternate siang ya. Terima kasih kebersamaannya dari pagi tadi hingga saat ini, dan tetap bersama kami, tetap memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda. Selamat melanjutkan aktivitasnya dan selamat menanti waktu istirahat atau makan siang di hari ini, pendengar. Terima kasih kebersamaannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku The Joy of Missing Out menceritakan tentang produktivitas dan perasaan panik yang sering kali berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitik beratkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Pada bagian awal tulisannya sebelum menuju pada Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan, sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk mulai dari mana. Pada bagian pendahuluan ini, Tanya Dalton, sang penulis, berusaha untuk mengajak kita menentukan prioritas dan lebih fokus pada suatu tujuan yang esensial. Sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton dalam buku ini meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh Tanya Dalton sebagai metode Life Well yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan dalam tanda kutip semuanya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Life Well yang ada dalam buku ini adalah untuk menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan penting yang hendak kita capai dalam mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita dan lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dalam bagian terakhir buku ini adalah titik akhir dari metode Life Well, yaitu mencapai keselarasan atau keseimbangan dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi yang berbeda, itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri, tahu kapan harus bekerja, mengecek email, tahu kapan harus istirahat, waktu untuk tidur, atau bahkan minum segelas teh atau kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi. Harmoni dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya. Novel Serdadu Pantai, karya Laode Insan. Novel ini adalah sebuah kisah yang menyoroti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, khususnya lingkungan laut. Novel ini mengajak pembaca, terutama generasi muda, untuk lebih peduli terhadap alam dan lingkungan sekitar. Dalam buku ini mengangkat tema utama, secara kuat menyuarakan pesan tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, terutama laut, melalui petualangan keempat sahabat, Dayan, Surman, Odi, dan Poci. Pembaca diajak untuk menyadari dampak buruk dari kerusakan lingkungan dan pentingnya menjaga ekosistem laut. Kisah persahabatan keempat tokoh utama menjadi benang merah dalam novel ini. Persahabatan mereka yang erat dan saling mendukung menjadi kekuatan dalam upaya menjaga lingkungan. Novel ini juga menyisipkan pesan tentang pentingnya kewirausahaan sosial. Keempat sahabat tidak hanya peduli pada lingkungan, tetapi juga berusaha mencari solusi untuk masalah lingkungan yang mereka hadapi. Dengan gaya bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga cocok untuk dibaca oleh berbagai kalangan, terutama remaja. Deskripsi lingkungan yang detail, Laode Insan berhasil menciptakan gambaran yang hidup tentang keindahan alam di sekitar pantai, sehingga pembaca seolah-olah ikut merasakan pengalaman keempat sahabat. Memiliki kelebihan tema yang relevan, masalah lingkungan merupakan isu global yang sangat penting, sehingga novel ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. Karakter yang menarik, keempat tokoh utama memiliki karakter yang kuat dan menarik, sehingga mudah diingat oleh pembaca. Alur cerita yang menarik, yang sederhana namun penuh makna membuat pembaca tidak mudah untuk bosan. Novel Serdadu Pantai adalah sebuah karya sastra yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang sangat berharga. Novel ini mengajak pembaca untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan berperan aktif dalam menjaga kelestariannya. Melalui kisah persahabatan keempat sahabat, kita diajarkan bahwa dengan semangat yang tinggi dan kerjasama yang baik, kita dapat membuat perubahan positif bagi lingkungan.
1: Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya.

0: banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat siang pendengar, saatnya lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur. Bersama saya, Iqbal Kutaman. Pendengar, memperingati hari jadi Propam ke-24, personel si Propam Polres Kepulauan Sula melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan menyalurkan bantuan bahan makanan kepada Pondok Pesantren Al-Fatah, Desa Wailau, Kecamatan Sanana. Kegiatan tersebut dipimpin oleh PS Kasih Propam Polres Kepulauan Sula, Ibda Syahrul Hasan, menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan personel sekaligus menyerahkan bantuan secara simbolis kepada pihak pesantren. Ia menambahkan bahwa kegiatan sosial seperti ini juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara Polri dengan masyarakat, serta membangun hubungan yang semakin harmonis dengan lingkungan pesantren. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Bidang Profesi dan Pengamanan Bid Propam Polda Maluku Utara menggelar bakti sosial dan ajang sana dalam rangka memperingati hari jadi ke-24 Propam Polri pada Senin 28 September 2026. Kegiatan diawali dengan penyaluran bantuan sembako kepada anak-anak panti asuhan Al-Yatama, Kelurahan Maliaro. Selanjutnya personel Bid Propam mengunjungi keluarga Purnawirawan dan keluarga anggota Polri yang telah meninggal dunia di sejumlah wilayah Kota Ternate. Kegiatan dipimpin Kabid Propam Polda Maluku Utara Kombes Pol Indra Pramana Hidayat bersama para perwira dan personel Bid Propam. Ia mengatakan bakti sosial merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya anak-anak yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Ia menambahkan ajang sana menjadi bentuk perhatian institusi kepada keluarga besar Polri, sekaligus mempererat silaturahmi dengan keluarga purnawirawan dan anggota Polri yang telah meninggal dunia. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan pendengar masih dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia Ternate. Baik pendengar, dimanapun Anda berada untuk di Ternate Siang, Anda bersama saya Iqbal Kutaman. Dan saya akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan untuk di Ternate Siang ini. Pendengar, untuk Anda dimanapun Anda berada, terima kasih sudah setia mendengarkan kami di 101,8 FM ataupun di 891 kHz untuk MW. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang saat ini lagi mendengarkan kami melalui pemancar relay kami yang ada di Morotai dan juga di Mabah, Halmahera Timur. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang tetap setia mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk di Ternate Pagi, Anda tadi bersama Mbak Titi tentunya pendengar. Oke pendengar, di edisi Selasa 29 September 2026 tentunya ya untuk di Ternate Siang, kami hadirkan untuk Anda beragam informasi dan lagu-lagu hiburan tentunya pendengar. Dan untuk Anda juga yang saat ini sudah mengambil kesempatan untuk beristirahat, selamat beristirahat dengan segala aktivitasnya tadi ya, untuk dari pagi hingga saat ini tentunya ya aktivitasnya semoga tetap berjalan dengan lancar. Dan saat ini pendengar, selamat menikmati waktu istirahat Anda. Dan bagaimana pendengar untuk Anda hari ini, rencana mau makan siang di mana pendengar ya, di rumah atau di tempat favorit Anda ya? Tentunya kami ucapkan selamat menikmati waktu istirahat Anda di siang hari ini. Baik pendengar, di manapun Anda berada ya, untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Dan nanti kami akan bagi juga informasi untuk Anda pendengar yang kami kutip dari rri.co.id. Tetap bersama kami.

Baik pendengar, satu lagu yang sudah kita dengarkan, lagu dari Naf dengan judul Indah Tercipta, yang sudah menemani kita hingga pukul 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, tenaga ahli Bakom RI Hariko Satrio mengatakan kabar penurunan stunting ini perlu diverifikasi sebelum dikaitkan langsung dengan program makan bergizi gratis atau MBG. Data di Jayapura misalnya mencatat penurunan stunting lebih dari 4%, tetapi penyebabnya masih perlu ditelusuri lebih lanjut. Menurutnya, penurunan angka stunting di daerah tidak bisa langsung dianggap sebagai dampak program MBG. Sebab berbagai intervensi kesehatan lainnya ini juga berperan dalam memperbaiki status gizi masyarakat, sehingga diperlukan kajian lebih mendalam. Ia menjelaskan dampak MBG terhadap penurunan stunting secara nasional tidak dapat diukur dalam waktu singkat. Perubahan status gizi kronis ini membutuhkan penanganan berkelanjutan, terutama bagi kelompok rentan yang memerlukan perhatian sejak masa kehamilan. Saat ini pendengar, evaluasi program MBG berbasis bukti dari lapangan masih berlangsung dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Ia menegaskan, pemerintah perlu memastikan setiap capaian benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat, bukan sekedar keberhasilan yang terlihat di atas kertas. Kementerian Kesehatan bersama BKKBN dan kementerian lainnya ini terus melakukan evaluasi untuk mengukur dampak program secara menyeluruh. Langkah tersebut diperlukan agar kebijakan penanganan stunting tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan didukung data akurat. Hariko menyebut pengawasan ketat dan penerapan prosedur operasional standar turut mendukung keamanan pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Hingga saat ini, lebih dari 26.000 dapur MBG dilaporkan tidak mengalami kasus keracunan berdasarkan keterangan yang disampaikan. Menurutnya, evaluasi keberhasilan program ini perlu dilakukan oleh lembaga yang memiliki kapasitas dan pengalaman dalam mengukur status gizi masyarakat. Badan Gizi Nasional atau BGN berfungsi mengevaluasi kualitas makanan dan tata kelola penyediaan, sedangkan pengukuran dampak kesehatan memerlukan pendekatan berbasis survei. Ia menambahkan kesengajaan antara hasil survei dan temuan di lapangan harus disampaikan secara terbuka kepada pihak terkait, dan begitu pemerintah dapat memperbaiki pelaksanaan MBG sekaligus memastikan upaya penurunan stunting berjalan terukur, transparan, dan juga berkelanjutan. Demikian pendengar, pemerintah kaji efektivitas MBG dalam memperbaiki status gizi anak. Oke, pendengar, selanjutnya kita dengarkan lagu dari Samson dengan judul Lulu, menemani waktu istirahat Anda di siang hari ini. Tetap bersama kami.

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa religi sambil menanti kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya yang akan dikumandangkan pada pukul 12 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya lagu dari Opik dengan judul Astaghfirullah. Tetap bersama kami.

0: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12:24 waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, dimanapun Anda berada yang di siang hari ini masih tetap setia mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan selanjutnya pendengar, masih kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu hiburan ya, untuk menemani waktu istirahat Anda di siang hari ini. Tetap bersama kami.

Bencana alam memang tidak dapat diprediksi. Namun dampaknya bisa kita kurangi dengan persiapan yang tepat. Setiap rumah, setiap kantor, bahkan setiap sudut kota memiliki peran untuk menjadi lebih tangguh. Bayangkan jika setiap warga mengetahui cara mematikan aliran listrik dengan cepat saat gempa atau menata barang-barang berat agar tidak jatuh menimpa orang sekitar. Hal-hal sederhana itu bila dilakukan secara konsisten dapat mengurangi cedera dan kerusakan yang signifikan. Di Indonesia, dengan wilayah rawan gempa, tsunami, dan longsor, program mitigasi bukan sekedar himbauan, melainkan kebutuhan. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas harus bersinergi, mengadakan simulasi evakuasi, menyebarkan peta resiko, serta memastikan akses mudah ke pertolongan pertama. Mari kita mulai dari diri sendiri, cek kembali kotak P3K di rumah, pelajari jalur evakuasi terdekat, dan ajak tetangga untuk berlatih bersama. Karena ketika bencana datang, kesiapan kita adalah garis pertahanan pertama.

Baik pendengar, satu lagu dari Siti Nurhalisa, Betapaku Cinta Padamu, yang sudah menemani kita hingga pukul 12.49 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda dimanapun Anda berada yang tetap setia mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Oke, lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan menemani waktu siang Anda. Dan pendengar, ini ada kabar terupdate juga yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang laut setinggi 2,5 sampai dengan 4 meter di sejumlah perairan Indonesia pada Selasa 29 September 2026. Masyarakat di pesisir 10 provinsi diminta mewaspadai kemungkinan terjadinya banjir rob akibat pasang air laut. Perakirawan BMKG Medayu Bestari mengatakan kondisi angin di sejumlah wilayah Indonesia saat ini berada pada kisaran 5 hingga 25 knot. Kondisi tersebut mendengar berpotensi memicu gelombang tinggi di beberapa wilayah perairan yang perlu diwaspadai masyarakat pesisir dan pelaku transportasi laut. Dan untuk kawasan untuk itu pendengar, BMKG kata Medayu juga memperkirakan fenomena banjir rob ini berpotensi terjadi di sejumlah kawasan pesisir wilayah yang masuk dalam pemantauan tersebut, meliputi Sumatera Utara, Banten, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Maluku. Peringatan tersebut, Medayu menegaskan terutama ditujukan kepada masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir serta pelaku transportasi laut. BMKG mengimbau mereka meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan kondisi cuaca dan laut yang dapat berdampak terhadap aktivitas sehari-hari. Selain ancaman gelombang tinggi dan banjir rob, pendengar, BMKG ini juga turut memantau perkembangan bibit siklon tropis 92W. Bibit tersebut terlihat tumbuh di Laut Andaman di sekitar pesisir Myanmar. Sistem tersebut ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah perairan sebelah utara Aceh. Ancaman cuaca juga perlu diperhatikan oleh sektor penerbangan karena adanya potensi awan cumulonimbus di sejumlah wilayah. BMKG memantau potensi tersebut di Sumatera bagian barat, Samudra Hindia, sebelah barat Indonesia, serta wilayah Papua bagian tengah untuk kondisi cuaca di sejumlah kota. Hujan ringan berpotensi terjadi di Palu, Serang, dan Bandung. Sementara Jakarta, Semarang, dan Surabaya diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan, sedangkan Yogyakarta, Denpasar, Mataram, Kupang, Gorontalo, Mamuju, Makassar, dan Kendari ini diperkirakan berawan tebal. Di wilayah daratan, ia menuturkan kondisi kering masih mendominasi sejumlah daerah dan meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan. BMKG secara khusus menyebut Banjarmasin, Palangkaraya, dan Samarinda ini sebagai wilayah yang perlu mewaspadai kondisi tersebut. Tidak lupa, BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak hanya mengandalkan kondisi cuaca saat ini ketika merencanakan aktivitas di luar rumah. Masyarakat juga diminta rutin memperbarui informasi perakiraan dan peringatan cuaca melalui kanal resmi BMKG. Ya, demikian pendengar ya, gelombang 4 meter mengintai, BMKG keluarkan peringatan untuk 10 provinsi. Tadi sudah Iqbal sampaikan ya, ada beberapa provinsi ya, yaitu Sumatera Utara, Banten, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Maluku. Ya, jadi untuk Anda pendengar yang akan bepergian ya, kalaupun cuaca tidak memungkinkan, jangan dipaksakan ya untuk melakukan perjalanan. Oke, pendengar, masih kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi terupdate ya, dan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tim Nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Nurdiansyah Krisna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baudouin dini hari tadi, Michael Olis menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, yang memasukkan Michael Olis dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olis untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus.

0: Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya.
1: Allora, questa squadra, mi ci metto dentro.
0: 2,5 tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
1: Oggi sicuramente la prima mezz'ora è da dimenticare.
0: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49 dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat Terbuka kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura Terbuka dan China Terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang. Berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan Terbuka dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan dalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Karl-Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar

0: disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 assist, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Nihar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Tom Hei harus diusir keluar oleh wasit Ko Hyu Jin setelah melakukan pelanggaran pada menit ke-35. Usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan, kartu merah memang merugikan tim. Namun di sisi lain ia melihat ada makna tersendiri dengan kartu merah yang diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini, demi negara mereka, agar mereka terus melangkah, untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Indonesia Martin Paz yang tampil gemilang juga mengungkapkan, bermain dengan 10 pemain bukanlah hal yang mudah jika harus berlangsung dalam waktu yang lama. Karenanya ia mengapresiasi dukungan supporter yang membuat mereka bisa menahan gempuran lawan hingga akhir pertandingan.
1: Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.
0: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia dan Malaysia harus berbagi 1 poin dan posisi keduanya di klasemen sementara grup A tidak berubah. Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan 4 poin, sedangkan Malaysia dengan poin sama namun unggul selisih 1 gol berada di tempat pertama. Indonesia kini menggantungkan nasib pada pertandingan terakhir di fase grup pada laga ketiga melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nier Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah olimpian bisa menahan egonya untuk menahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya. Dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum-Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini apalagi mewakili Indonesia rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Keke telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal Shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johwer dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan peringkat hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Hilly, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CEFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocos Sur, Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: pelatihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang. Dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate dan sudah Anda ikuti dinamika olahraga pendengar pada pukul 13 waktu Indonesia Timur bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 13 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang pendengar ya untuk Anda dimanapun Anda berada yang saat ini lagi menikmati waktu istirahat ya, ataupun untuk Anda yang sudah kembali bekerja ya di siang hari ini, tetap semangat dan semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar hingga sore nanti pendengar ya. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, program untuk di Ternate siang hari ini tentunya akan kami hadirkan ya untuk menemani waktu siang Anda dan nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan untuk Anda pendengar lintas 1000 pulau ya, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Dan untuk hari ini pendengar, Selasa 29 September 2026 ya, itu dari RRI Ternate pendengar ya, untuk lintas 1000 pulau ya, Anda dapat dengarkan juga pendengar nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Timur ya, kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi Korwil Nusantara 3, ada RRI Ambon ya, RRI Ternate, RRI Langgur atau Tual ya, dan juga Saum Laki dan RRI Bula pendengar dalam program Berita Lintas 1000 Pulau. Oke. Dan pendengar nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur ya, kami akan hadirkan juga untuk Anda untuk program Warta Berita Sentral ya, kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan nanti juga pendengar ya, kami hadirkan juga siaran berjaringan untuk program 100% Indonesia Nasional ya pendengar, pada pukul 15 kurang lebih 30 menit waktu Indonesia Timur ya, kami akan bergabung pada pukul 15.30 ya kurang lebih, yaitu 100% Indonesia Nasional ya, siaran berjaringan. Dan pendengar, nanti untuk 100% Indonesia Nasional akan dipandu oleh rekan dari RRI Pro 1 Jakarta ya pendengar, itu ada host Ihsan Tarore dan juga Yudi Ismail. Dan untuk bintang tamu ya untuk di 100% Indonesia Nasional hari ini, itu ada bintang tamu Astrid pendengar ya. Jadi jangan lewatkan pendengar ya nanti. Dan untuk kumandang azan asar ya hari ini pendengar, kami informasikan juga yaitu pada pukul 15 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur ya, atau pada pukul 3 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, menemani waktu siang Anda kami hadirkan lagu-lagu pilihan dan juga informasi, tetap bersama kami.

0: jadi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang unta, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Keluar kau, bawa sekalian anakmu itu.
0: Mama, Papa. Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
2: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate siang ini dan lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan menemani Anda di siang hari ini. Pendengar, kita ke informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto mulai merealisasikan program ambulans udara untuk mempercepat akses layanan kesehatan di daerah terpencil. Program tersebut, pendengar, ditujukan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terisolasi atau sulit dijangkau melalui jalur darat. Pemerintah telah melakukan uji coba melalui latihan evakuasi medis menggunakan helikopter di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden mengatakan ambulans udara disiapkan untuk mengatasi hambatan geografis dan keterbatasan infrastruktur. Dan pendengar, kata Presiden Prabowo seperti dikutip dari akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Senin 28 September 2026, kita akan membuat ambulans udara, helikopter-helikopter dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai. Kemudian Presiden mengatakan program tersebut diharapkan memastikan masyarakat tetap dapat dievakuasi ketika membutuhkan pertolongan medis supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit, kata Presiden. Kepala negara juga menyoroti persoalan akses kesehatan bagi masyarakat di sejumlah daerah, kondisi geografis dan buruknya infrastruktur ini disebut dapat memperpanjang waktu tempuh menuju fasilitas kesehatan. Sementara itu, pendengar, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan program ambulans udara disiapkan setelah pemerintah menyelesaikan pembangunan 22 rumah sakit baru pada tahun 2026. Rumah sakit tersebut dibangun di sejumlah kabupaten dan kota yang sebelumnya belum memiliki fasilitas rumah sakit. Kemudian Teddy mengatakan penguatan layanan kesehatan ini menjadi salah satu perhatian pemerintah. Karena itu, ambulans udara diharapkan memperluas akses pertolongan medis hingga masyarakat di daerah pelosok. Teddy menyebut keberadaan ambulans udara diharapkan dapat memperpendek waktu tempuh masyarakat menuju layanan kesehatan. Ya, itu dia, pendengar, informasi mengenai Presiden Prabowo mulai realisasikan ambulans udara untuk daerah terpencil. Dan kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Kualitas udara Jakarta ini kembali menjadi perhatian setelah Indeks Kualitas Udara atau AKI berada di angka 159. Hal tersebut, pendengar, berdasarkan data AKI Air pada Selasa pagi 29 September 2026. Angka tersebut menurut AKI Air masuk kategori tidak sehat dan menempatkan Jakarta dalam daftar kota kualitas udara terburuk dunia. Berdasarkan data AKI Air yang menjadi acuan dalam laporan tersebut, masyarakat dianjurkan meningkatkan kewaspadaan saat melakukan aktivitas di luar ruangan. Kemudian, Singapura berada di posisi teratas dengan AKI 182, disusul Kolkata, India dengan indeks 180. Sementara Lahore, Pakistan berada di urutan berikutnya dengan AKI 174, kata data AKI Air pada Selasa 29 September 2026. Persoalan kualitas udara Jakarta ini tidak terlepas dari emisi yang berasal dari berbagai sektor, salah satunya transportasi. Pemerintah DKI Jakarta saat ini menjalankan sejumlah kebijakan yang diarahkan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Kemudian, pendengar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong masyarakat memanfaatkan transportasi umum yang telah disediakan pemerintah. Pemerintah Provinsi DKI sebelumnya menerbitkan kebijakan layanan transportasi umum gratis bagi 15 golongan masyarakat untuk memperluas akses terhadap angkutan publik. Dari sisi konektivitas, pemerintah Provinsi DKI menyebut cakupan layanan transportasi publik Jakarta ini telah mencapai sekitar 92%. Pemerintah daerah juga terus memperluas jaringan transportasi dan mendorong peningkatan penggunaan angkutan umum. Dan pendengar, target yang disampaikan pemerintah adalah mencapai sekitar 10.000 bus listrik pada 2030 dengan dokumen pemerintah provinsi terbaru. Menyebut target 10.047 bus listrik
atau seluruh armada Transjakarta terelektrifikasi pada tahun tersebut. Dan pendengar, Pramono menilai pengembangan fasilitas pengelolaan sampah tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap upaya menekan emisi di Jakarta. Ya, itu dia pendengar ya, untuk Anda informasi mengenai Jakarta kembali masuk daftar kota dengan udara terburuk dunia, intip kata Aiki Air. Dan pendengar, kami informasikan kembali nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan untuk Anda lintas 1000 pulau atau siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 untuk hari ini pendengar, yaitu dari RRI Ternate. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Api. Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Inspirasi. Inspirasi. Pukul 14 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi Korwil Nusantara 3, Ambon, Ternate, Langgur, Saumelaki, dan Bula dalam program Berita Lintas Seribu Pulau.
1: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Saumelaki.
0: Selamat siang saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Seribu Pulau edisi Selasa 29 September 2026 bersama saya Iqbal Kutaman. Kami mulai dengan berita pertama dari Ambon. Sebanyak 6.846 keluarga di Maluku berpotensi terdampak kenaikan muka air laut. Selengkapnya laporan Lina Tehupuring.
2: Sebanyak 6.846 keluarga di Maluku berpotensi terdampak kenaikan muka air laut hingga 1 meter, sebagaimana disampaikan Wakil Menteri Bappenas Febrian Alpian Torudia dalam dialog di Pro 1 RRI Ambon. Kondisi ini menjadi perhatian karena sebagian besar permukiman, aktivitas ekonomi, sekolah, fasilitas kesehatan, dan jalur transportasi masyarakat Maluku berada di kawasan pesisir. Dikatakan, kenaikan muka air laut bukan lagi persoalan yang dampaknya masih jauh dari kehidupan masyarakat, namun dampaknya mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari terutama di wilayah yang bergantung pada kawasan pesisir. Menurutnya, dampak kenaikan muka air laut dapat terjadi secara berantai, mulai dari rumah yang terdampak hingga terganggunya mata pencaharian masyarakat. Kondisi tersebut meningkatkan kerentanan keluarga dan berpotensi mendorong mereka semakin dekat dengan kemiskinan. Karena itu, risiko kenaikan muka air laut perlu menjadi perhatian dalam pembangunan di Maluku, di mana pemerintah perlu memastikan pembangunan yang dilakukan saat ini tetap mampu menghadapi perubahan kondisi iklim dalam jangka panjang.
3: Kajian Bappenas menunjukkan dalam skenario kenaikan muka air laut 1 meter misalnya. Karena itu persoalan ini harus kita masukkan ke dalam perencanaan sejak awal. Kita saat ini sedang menuju Indonesia Emas 2045 dan jangan sampai kita membangun hari ini, tapi pembangunan itu kemudian justru menjadi rentan menghadapi kondisi iklim 20 tahun mendatang.
2: Ditambahkan, persoalan kenaikan muka air laut tidak dapat ditangani oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara sendiri-sendiri. Penanganannya membutuhkan kerjasama berbagai pihak karena dampaknya berkaitan langsung dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
0: Selanjutnya kita beralih ke Langgur. Pemerintah Kota Tual mendorong swasembada pangan nasional melalui penguatan sektor pertanian dan peningkatan produktivitas petani. Berikut laporan Resti Febrianti.
4: Pemerintah Kota Tual mendorong percepatan swasembada pangan nasional melalui penguatan sektor pertanian dan peningkatan produktivitas petani. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Amirumra saat membacakan sambutan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada peringatan Hari Nasional 2026 Senin pagi. Dalam sambutan tersebut, Menteri Pertanian menyampaikan bahwa Hari Petani Nasional diperingati setiap 24 September merupakan momentum untuk menghormati sejarah. Peringatan ini juga jadi pengingat bahwa kedaulatan bangsa sangat ditentukan oleh kekuatan pangan yang dihasilkan melalui kerja keras para petani.
5: Hari ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa kedaulatan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kekuatan pangan dihasilkan dari keringat para petani kita. Saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tantangan global sektor pangan tidaklah mudah. Kita dihadapkan pada ketidakpastian iklim ekstrim serta dinamika geopolitik global. Namun di tengah

0: statutal pihaknya konsisten melaksanakan berbagai kegiatan budidaya pertanian. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian sekaligus mendorong ketahanan pangan di daerah.
1: Untuk pengembangan pertanian, petani tetap konsisten dalam melaksanakan kegiatan budidaya pertanian. Tidak saja kita terkendala dengan perubahan iklim. Nah, di mana kurangnya curah hujan, kemudian panas tinggi dan panjang, sehingga itu menyebabkan terjadinya, itu menjadi kendala utama kita para petani, sehingga dalam proses budidaya pertanian itu mengalami terkendala seperti itu.
0: Menurut Asegaf, pelaksanaan budidaya pertanian di Kota Tual masih menghadapi sejumlah kendala, terutama faktor iklim. Kondisi tersebut ditandai dengan kurangnya curah hujan, serta suhu panas yang cukup tinggi dan berlangsung dalam waktu yang panjang, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Meski demikian, Dinas Pertanian Kota Tual akan terus berupaya mengembangkan sektor pertanian melalui pelaksanaan budidaya yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan tantangan iklim yang dihadapi. Pemerintah daerah berharap dukungan berbagai pihak dapat terus diperkuat sehingga sektor pertanian mampu berkembang dan memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat serta mendukung program swasembada pangan nasional. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
2: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekor Wil 3.
3: Kita kembali ke Ternate. Ekonom Maluku Utara, Dr. Mukhtar Adam, mendorong pemerintah daerah menerbitkan Perda Kawasan Industri. Perda ini dinilai penting untuk melindungi komoditas lokal dan pengusaha di daerah ini. Berikut laporan Najla Firista.
4: Karena itu butuh satu peraturan daerah.
5: Akademisi Universitas Khairun yang juga ekonom Maluku Utara, Dr. Mukhtar Adam, mendorong pemerintah Provinsi Maluku Utara menerbitkan peraturan daerah atau perda tentang kawasan industri. Regulasi ini dinilai penting untuk melindungi komoditas unggulan lokal sekaligus mendorong hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Mukhtar Adam mengatakan, Maluku Utara memiliki potensi komoditas strategis seperti kelapa, pala, cengkih, dan hasil perikanan yang perlu didukung dengan industri pengolahan di daerah. Menurutnya, pembangunan kawasan industri rempah dapat menjadi solusi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas lokal sekaligus memperluas akses pasar bagi petani dan nelayan. Ia menilai, keterbatasan industri pengolahan selama ini membuat masyarakat belum memperoleh manfaat ekonomi secara optimal dari komoditas yang dihasilkan.
4: Jauh lebih baik kita dorong menjadi kawasan industri rempah, sehingga dengan kawasan itu kita bikin hilirisasi terhadap produk-produk lokal. Utamanya kelapa, produk-produk rempah, termasuk sektor perikanan yang kita supply dari luar. Kita karena kita tidak punya industri, karena itu butuh satu peraturan daerah yang memaksa pemerintah daerah untuk menginvestasikan satu kawasan industri daripada pemerintah ribut bikin BUMD-BUMD. Lebih baik merumuskan dulu satu kawasan industri, lalu nanti tenan-tenannya para pelaku industri masuk terfasilitasi untuk memproduksi produk-produk lokal, barang-barang lokal, bahan komoditi lokal menjadi barang jadi.
5: Pengembangan kawasan industri juga diharapkan dapat mengonsolidasikan potensi komoditas dari berbagai kabupaten dan kota sehingga mampu memperkuat rantai pasok serta mengurangi kesenjangan harga antar daerah. Mukhtar mencontohkan, pengembangan industri kelapa di Tobelo Kabupaten Halmahera Utara dapat menjadi momentum bagi pemerintah provinsi untuk mendorong pembangunan kawasan industri berbasis komoditas rakyat. Ia menambahkan, industri pengolahan berbasis pertanian, perkebunan, dan perikanan berpotensi memberikan dampak ekonomi yang lebih luas karena melibatkan masyarakat sejak proses produksi bahan baku hingga pengolahan menjadi barang jadi.
4: Bahkan pemerintah provinsi tidak punya atensi terhadap perbaikan pendapatan masyarakat dari komoditi rakyatnya. Karena hampir semua orang di Maluku Utara punya kebun kelapa, tapi mereka tidak bisa punya survive dengan komoditi yang dia hasilkan. Karena marketnya terlalu jauh, industrinya terlalu jauh. Nah, Tobelo baru memulai. Kenapa Maluku Utara tidak ikut agar mengkonsolidasikan? Karena ketimpangan misalnya harga yang ada di Tobelo, komoditi kelapa sama yang ada di Halteng, Haltim, Pikep, Halbar. Maka mestinya satu kawasan industri yang memfasilitasi pengusaha dalam satu kawasan, tapi untuk menjabatani produk-produk rakyat itu. Sehingga pengusahanya kita fasilitasi untuk memproduksi komoditi rakyat kita. Utamanya kelapa, rempah-rempah, pala, cengkeh, dan perikanan.
5: Selain meningkatkan pendapatan petani dan nelayan, pengembangan kawasan industri dinilai dapat membuka

0: lapangan kerja dan memperkuat perekonomian masyarakat. Mukhtar berharap pemerintah Provinsi Maluku Utara segera merumuskan regulasi dan perencanaan kawasan industri agar potensi komoditas lokal dapat dikelola secara optimal, sekaligus menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Reporter Najla Firista melaporkan.
1: Saudara, laporan reporter Najla Firista tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi Lintas Seribu Pulau Korwil Nusantara 3 untuk siang ini. Nantikan update informasi dan peristiwa lainnya pada Rabu besok di waktu dan program yang sama. Akhir kata, saya Iqbal Kutaman, mewakili kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate siang ini pendengar, dan sudah Anda ikuti tadi ya untuk lintas 1000 pulau pada pukul 14 waktu Indonesia Timur ya, dan beragam informasi sudah kami hadirkan tadi pendengar ya untuk di lintas 1000 pulau ya untuk hari ini ya, setiap hari Selasa tentunya pendengar ya, itu dari RRI Ternate. Oke, pendengar dimanapun Anda berada yang di siang hari ini masih tetap setia mendengarkan kami, tentunya lagu-lagu pilihan dan informasi masih kami hadirkan menemani waktu siang Anda, untuk Anda yang saat ini tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitasnya, tentunya semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Oke, pendengar, lagu-lagu bagus sudah kami siapkan untuk menemani Anda, tetap bersama kami.

membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

Baik pendengar, kebersamaan kita masih berlanjut ya untuk di Ternate siang ini. Terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap setia mendengarkan kami ya di sela-sela aktivitas Anda di siang hari ini. Dan saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 2:25 waktu Indonesia Timur. Tentunya tetap semangat untuk Anda yang saat ini lagi menjalankan aktivitasnya ya di hari ini pendengar ya. Dan untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan, ekstra hati-hati di jalan ya, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Lagu-lagu pilihan dan juga informasi masih kami hadirkan menemani waktu siang Anda. Dan pendengar, kami bagi kabar juga untuk Anda pendengar ya. Ini informasi yang kami kutip dari rri.co.id mengenai video evakuasi korban KM Virgo tanpa sensor. Ini beredar pendengar. Dan ini imbauan Basarnas. Pendengar, video proses evakuasi korban KM Virgo Transport 8 tanpa sensor ini beredar di sejumlah media sosial. Memicu keresahan keluarga korban, Basarnas meminta pihak yang mengunggah maupun mengelola akun medsos ini segera menghapus dan tidak kembali menyebarluaskan dokumentasi tersebut. Kasubag Umum Basarnas Banjarmasin Budiono mengatakan penyebaran video tanpa sensor perlu dihentikan demi menghormati korban dan keluarga yang tengah berduka. Diimbaunya, masyarakat lebih bijak dalam memilih dokumentasi yang dibagikan kepada publik. Kemudian video-video yang sudah terekspos itu, harapannya bagi seluruh pengelola media sosial supaya gambar yang sudah terlanjur diposting itu jangan sampai terekspos lagi ke publik. Kata Budiono dalam keterangan persnya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dikutip pada Selasa 29 September 2026. Budiono menegaskan keluarga korban ini perlu mendapatkan ruang untuk berduka tanpa harus melihat kembali dokumentasi korban, apalagi dokumentasinya beredar di media sosial. Karena itu, ia meminta pengguna media sosial ini tidak menjadikan dokumentasi proses evakuasi sebagai konten yang disebarluaskan secara bebas. Sejumlah video yang memperlihatkan proses evakuasi korban dari dalam badan kapal tanpa penyensoran diketahui telah beredar melalui beberapa akun publik. Penyebaran dokumentasi tersebut kemudian memunculkan reaksi dari masyarakat karena dinilai tidak mempertimbangkan privasi dan perasaan keluarga korban. Basarnas memastikan proses pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Operasi tersebut dilakukan melalui penyelaman ke badan kapal untuk mencari korban yang masih belum ditemukan. Berbeda dengan dokumentasi yang beredar di media sosial, materi visual resmi yang dipublikasikan Basarnas telah melalui proses penyensoran. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga martabat korban sekaligus menghormati keluarga yang terdampak tragedi tersebut. Dan pendengar, tim SAR gabungan berharap masyarakat tidak mengambil, mengunggah maupun menyebarluaskan dokumentasi proses evakuasi yang menampilkan korban tanpa sensor. Informasi mengenai proses pencarian dan evakuasi ini diharapkan disampaikan melalui sumber resmi agar tidak menambah beban psikologis keluarga korban. Dan pendengar, sebelumnya kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembo Laut Jawa ini menyebabkan ratusan penumpang harus dievakuasi. Hingga hari ke-16 pencarian, sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 71 orang meninggal dunia, sementara 64 orang lainnya masih dalam pencarian. Mudah-mudahan ya, korban yang belum ditemukan segera ditemukan. Oke, pendengar, masih kami hadirkan informasi untuk Anda di siang hari ini. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate siang ini dan masih bersama Iqbal tentunya pendengar ya, dan juga operator yang bertugas ada Bung Fikri ya, dan juga Bung Michael. Yang mana nih, Bung Michael atau Bung Fikri nih? Oke ya. Dan juga untuk rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah yang saat ini ya, yang lagi bertugas, selamat siang tentunya, tetap semangat yang lagi di pemancar kayu merah. Oke, dan pendengar dimanapun Anda berada, lagu-lagu hiburan dan juga informasi masih kami hadirkan menemani waktu siang Anda pendengar ya di saat ini. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 14.38 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, ini ada informasi juga yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta rumah sakit tidak membedakan pelayanan antara pasien BPJS Kesehatan dan pasien umum. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden meminta pemerintah memastikan pelayanan BPJS kepada masyarakat terus ditingkatkan. Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Sebelumnya, Presiden telah menyetujui tambahan dana sebesar 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Budi mengatakan pencairan dana tersebut dilakukan dalam dua tahap, sebesar 10 triliun rupiah akan dicairkan pada September, sedangkan 10 triliun rupiah berikutnya pada November 2026. Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengungkapkan terdapat selisih antara penerimaan iuran dan pembayaran manfaat pelayanan kesehatan. Hingga September 2026, BPJS Kesehatan telah mengumpulkan iuran sebesar 118 triliun rupiah. Dan sementara manfaat yang dibayarkan ini sampai saat ini 132 triliun rupiah. Dan pendengar, Prihati mengapresiasi dukungan pemerintah melalui tambahan dana 20 triliun rupiah tersebut. Menurutnya, suntikan dana diperlukan untuk membantu BPJS Kesehatan memenuhi kewajiban pembayaran pelayanan kesehatan. Ya, dan ia juga menambahkan bahwa memang sampai bulan ini kita bisa mengumpulkan iuran sebesar 118 triliun. Sementara manfaat yang kita bayarkan sampai saat ini 132 triliun. Ya, itu dia pendengar ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id mengenai Presiden Prabowo minta RS tak bedakan pasien BPJS dan umum. Ya, untuk informasi ini juga pendengar, Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id. Anda bisa kunjungi di portal resmi kami. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan pendengar, setelah itu ya, ada juga program spesial untuk di hari Selasa pendengar, yaitu untuk 100% Indonesia Nasional ya, untuk hari ini Selasa 29 September 2026 nanti akan dipandu oleh rekan kami yang ada di RRI Pro 1 Jakarta ya, ada Ihsan Tarore dan juga Yudi Ismail. Dan untuk bintang tamu pendengar ada Astrid ya pendengar, jadi jangan lewatkan nanti pada pukul 15.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, untuk kumandang azan asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya hari ini dikumandangkan pada pukul 15.29 menit waktu Indonesia Timur. Oke, jangan kemana-mana, kita dengarkan lagu dari Tulus, Monokrom. Tetap bersama kami.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, pendengar, satu lagu bagus dari Anmes dengan judul Kumaudia yang sudah menemani kita hingga pukul 14.54 waktu Indonesia Timur. Selamat siang menjelang sore untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar, Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Ake Mayora, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara melakukan pengambilan sampel air untuk pengujian kualitas air minum. Sampel air tersebut, pendengar, selanjutnya akan dibawa ke laboratorium di Sulawesi Utara untuk menjalani serangkaian pengujian. Kepala Bagian Teknik Perumda Ake Mayora, Ade Haris, mengatakan pengujian kualitas air tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan, termasuk ketentuan kualitas air minum. Ada tiga yang harus diuji, yaitu fisik, kimia, dan mikrobiologi, kata Ade saat diwawancarai pada Senin 28 September 2026. Ia menjelaskan pengujian fisik meliputi sejumlah parameter seperti suhu, bau, rasa, dan warna air. Sementara itu, pengujian kimia dilakukan untuk mengetahui kandungan zat dan air. Adapun pengujian mikrobiologi dilakukan untuk mengetahui kandungan bakteri dalam air. Kepala Seksi Produksi Perumda Ake Mayora, Firman Mukarya, mengatakan pengambilan sampel air telah dilakukan oleh petugas dengan pengawasan langsung dari Dinas Kesehatan. Dan pendengar, Direktur Perumda Ake Mayora, Abu Bakar Nurdin, mengatakan pengujian kualitas air minum merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut dia, pengujian tersebut dilakukan untuk memastikan air yang diproduksi Perumda Ake Mayora memenuhi persyaratan dan layak dikonsumsi masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Ia menambahkan pengujian kualitas air minum secara rutin telah dilakukan Perumda Ake Mayora sejak tahun 2013. Oke, pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan bergabung bersama RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional, pada pukul 15 waktu Indonesia Timur untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia LRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. LRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rusin Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman yang melakukan sidak di Lapas Cibinong.
2: Bertemu Bu.
3: 5 bulan yang lalu dia nyamperin aku ke kantin. Itu ternyata teman terakhir.
0: Sari berita, KPK berkoordinasi dengan Ombudsman RI dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Identitas korban KM Virgo Transport 8 dirilis oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Menteri Luar Negeri Iran mengatakan Qatar akan sampaikan gagasan baru kepada Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zee. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan terkait persoalan dugaan pemberian fasilitas di Lapas Cibinong. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Pertama, KPK tentu terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman yang melakukan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan terus memantau isu dugaan pelanggaran dan praktik korupsi di lembaga permasyarakatan Cibinong, Jawa Barat. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaga anti rasuah akan terus berkoordinasi khususnya dengan Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan terkait persoalan tersebut. Pernyataan itu direspon KPK terkait dengan isu mencuat menyusul temuan dugaan keberadaan fasilitas khusus atau hunian mewah bagi warga binaan di Lapas Cibinong.
1: Pertama, KPK tentu terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman yang melakukan sidak ya, di Lapas Cibinong, termasuk juga terbuka untuk berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi ya, yang membawahi pengelolaan Lapas Cibinong tersebut. Dan tentu dari hasil sidak tersebut nanti bisa ditelaah, dianalisis apakah kemudian ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. Dan tentu juga nanti akan didalami lagi apakah masuk dalam unsur kewenangan KPK. Tentunya itu semuanya butuh pendalaman lebih lanjut. Dan KPK tentu juga mendorong aksi positif ini karena ini juga relevan dengan temuan KPK pada kajian yang dilakukan oleh Direktorat Monitoring.
4: Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan pihaknya akan melakukan investigasi terkait dengan dugaan penemuan fasilitas tersebut.
5: Ini kita akan dalami apakah rumah pegawai ini betul-betul digunakan untuk rumah pegawai atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Ini adalah tugas kami untuk melakukan investigasi. Kemudian saya juga sudah berulang kali ingatkan kepada pegawai, ini adalah kesempatan kami yang sangat baik untuk melakukan penertiban di lapas-lapas yang mungkin memang harus ditertibkan.
4: Budi mengatakan pemberian fasilitas di luar standar kepada warga binaan berpotensi membuka ruang, khususnya terkait terjadinya transaksi antar narapidana dan juga petugas. Persoalan fasilitas khusus di lapas perlu didalami secara menyeluruh. KPK juga telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan korupsi dalam pengelolaan lapas. Di antaranya pungutan liar, suap, penyalahgunaan anggaran dan kewenangan, pengadaan barang dan jasa, serta potensi perlakuan istimewa terhadap narapidana tertentu. Sebelumnya memang Kementerian Imipas telah menonaktifkan 5 pejabat lapas Cibinong untuk menjalani pemeriksaan internal menyusul temuan Ombudsman Republik Indonesia. 5 pejabat struktural yang telah dinonaktifkan meliputi Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penantian panjang dan duka mendalam korban keluarga korban KM Virgo Transport 8 akhirnya menemui titik terang setelah isak tangis pecah saat tim DVI Polda Kalimantan Selatan merilis identitas 6.

0: 5 bulan yang lalu dia nyamperin aku ke Kaltim. Itu ternyata teman terakhir.
1: Ada kata-kata terakhirnya Bu atau gimana Bu? Ngomong ke Ibu.
0: Itu kata apa dia mengasih sudah capek gitu katanya kayak tenaga ini apa ya, sudah nggak kuat ngangkat berat yang seperti itu Pak Kaltim.
2: Sebelumnya, tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengungkap 16 identitas jenazah korban KM Virgo Transport 8. Dari total jumlah tersebut, 8 korban berasal dari Jawa Timur, 5 dari Jawa Tengah, 2 dari Jawa Barat, dan 1 asal Kalimantan Selatan. Kabidokes Polda Kalsel, Kombes Pol Dr. Muhammad Sofwan, mengonfirmasi ke-16 identitas jenazah tersebut dalam konferensi pers pada Senin malam.
3: Demikian, jumlah total yang telah teridentifikasi sampai dengan hari Senin 20 September adalah 41 orang. Dan yang belum teridentifikasi sebanyak 29 orang. Dari seluruh jenazah yang diterima Rumah Sakit Bayangkara, Banjarmasin total 70 orang sampai hari ini diumumkan.
2: Sementara itu memasuki hari ke-16 operasi SAR pada Senin kemarin, tim SAR gabungan berhasil menemukan 179 korban, dengan rincian 108 korban selamat, dan 71 korban meninggal dunia. Sementara 64 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
4: Indonesia.
5: Dua korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilikriwut, Kota Palangkaraya, menggunakan helikopter Basarnas. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
7: Tim SAR kembali menemukan 2 jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
6: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilikriwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
7: Sementara itu Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya 2 jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan 2 helikopter Basarnas dari Bandara Cilikriwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
8: Dan jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, berjumlah jenazah diangkut dalam 2 pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman, seluruhnya
7: kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Pasar murah diadakan untuk membantu warga mendapatkan sembako dengan harga yang terjangkau di tengah tekanan ekonomi akibat belum stabilnya harga kebutuhan pokok masyarakat. Miftahun Teddy melaporkan selengkapnya.
9: Ini pasar murah yang diinisiasi.
10: Pasar murah tersebut digagas paguyuban ibu-ibu Kecamatan Kedunguni bersama Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia Perempuan Berkebaya dan Yayasan High Cotton Ever atau HTE Semarang. Berbagai kebutuhan pokok disediakan dengan harga lebih murah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tak sekedar menyediakan sembako, kegiatan ini juga menghadirkan layanan sosial gratis bagi masyarakat. Warga dapat memanfaatkan pemeriksaan kesehatan, pijat hingga potong rambut tanpa dipungut biaya. Pelaksana tugas PLT Bupati Pekalongan Haji Sukirman

0: apresiasi kolaborasi berbagai organisasi tersebut. Menurutnya, pasar murah tidak hanya membantu meringankan pengeluaran rumah tangga, tetapi juga berpotensi menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat.
1: Ya, ini menginspirasi Pemkab di antara program-program yang sudah ada. Tentu ini menjadi kesatuan yang luar biasa dan akan menjadi role model yang akan kita...
0: Sugirwan berharap kegiatan serupa tidak berhenti sebagai agenda sesaat. Ia mendorong pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat, pelaku UMKM, dan berbagai pihak untuk terus memperkuat kerjasama dalam membantu memenuhi kebutuhan warga. Antusiasme warga terlihat dalam pelaksanaan pasar murah tersebut. Salbia, salah satu warga penerima manfaat, mengaku terbantu karena bisa mendapatkan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, tanpa harus berbelanja jauh dari tempat tinggalnya.
2: Dapat nih minyak 1 liter.
3: Minyak 1 liter?
2: Iya.
3: Apalagi?
2: Beras 2 kilo. 1 kilo gula pasir.
0: Sementara itu, penggagas kegiatan Safrudin Huna mengatakan pasar murah Kedunguni merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan melalui kolaborasi sejumlah organisasi. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian sosial agar keberadaan organisasi dan komunitas dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyiapkan 3 unit insinerator untuk memperkuat penanganan sampah di Gili Trawangan untuk memastikan mengatasi timbulan sampah yang mencapai sekitar 17 ton setiap hari. Afriza Kurniawan dari Mataram melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyiapkan 3 unit insinerator untuk menambah kapasitas pengolahan sampah di Gili Trawangan. 3 mesin tersebut memiliki kapasitas pengolahan yang berbeda. 1 unit merupakan produksi Korea Selatan dengan kemampuan mengolah sekitar 5 ton sampah per hari. Sementara 2 unit lainnya merupakan produk dalam negeri dengan kapasitas masing-masing sekitar 10 hingga 15 ton sampah per hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Utara, Husnul Ahadi, mengatakan keberadaan 3 insinerator tersebut diharapkan dapat menjadi tambahan solusi untuk menangani timbunan sampah di Gili Trawangan yang mencapai sekitar 17 ton sampah per hari. Namun menurut Husnul Ahadi, pengoperasian fasilitas tersebut tidak cukup hanya dengan menyediakan mesin. Pemerintah daerah juga harus menyiapkan tenaga khusus yang memahami teknologi dan prosedur pengoperasian insinerator.
6: Uji baku mutunya sudah dilakukan, sudah masuk. Nah, cuma sekarang kan untuk mempertahankan baku mutu itu tetap standar kan, butuh operator yang memang mampu. Nah, sehingga dilatih dulu sekarang ini. Itu tahapannya.
5: Sementara itu, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Andri Indriaswara, mengingatkan agar pengoperasian insinerator dilakukan secara disiplin dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Menurut Andri, kepatuhan terhadap prosedur diperlukan untuk menjaga efektivitas proses pembakaran sekaligus memastikan emisi yang dihasilkan memenuhi ketentuan.
7: Bukan masyarakat langsung, tapi staf dari Dinas Lingkungan Hidup yang akan nanti ditempatkan di sana, ya, OPTD. Dan itu sudah dalam proses mereka untuk membentuk satu OPTD di sana. Karena kalau dikelola bukan orang yang punya kompetensi yang diajarkan oleh teman-teman Dodika, itu ya tadi, mereka akan memasukkan sampah semua dimasukkan. Tidak mengikuti SOP, tidak mengikuti aturan, itu nanti akan menimbulkan emisi yang bisa, apa, yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan.
5: Dengan penyiapan operator dan penerapan prosedur yang tepat, 3 insinerator tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem pengolahan sampah di Gili Trawangan yang selama ini menghadapi tingginya volume sampah setiap hari. Dari Mataram, Mapriza Kurniawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Cerdas Cermat Jagat Satwa Nusantara mendorong edukasi satwa dan konservasi di sekolah melalui penyelenggaraan dukungan pembelajaran berkelanjutan agar pengetahuan siswa tidak terhenti atau tidak berhenti setelah kompetisi. Alfred Stutter melaporkan.
8: Nah, Penyelenggara Cerdas Cermat Jagat Soto Nusantara Rumpoko Adi mengatakan, lomba ini dirancang sebagai bagian dari pembelajaran berkelanjutan. Menurutnya, sekolah diharapkan dapat menggunakan kembali materi pembelajaran setelah kompetisi selesai. Selain mengikuti perlombaan, sekolah mendapat materi dan perangkat edukasi yang dapat dikembangkan dalam kegiatan belajar-mengajar. Pendaftaran Cerdas Cermat Jagat Satwa Nusantara 2026 berlangsung 28 September hingga 10 Oktober untuk siswa kelas 5 dan 6 SD atau ME.
9: Yuk, kita belajar caring terhadap lingkungan. Itu paling penting ya, caring terhadap lingkungan. Caring terhadap sesama, iyalah, semua sudah kita ajarkan lewat orang tua, lewat saudara kita, lewat sekolah. Tapi yang namanya caring terhadap lingkungan, hal yang juga tidak kalah penting. Makanya event ini, program ini salah satunya menumbuhkan kepedulian siswa untuk peduli, caring terhadap satwa, lingkungan, konservasi. Karena ini ngomong soal sustainability, ngomong soal keberlanjutan, bahwa semua yang ada biar tetap bisa dinikmati oleh 50 tahun, 100 tahun generasi setelah kita dalam hal yang sama.
8: Sementara itu, staf ahli Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bidang STEM dan Kompetensi Guru, Prof. Maila Dinia Husni Rahim menilai format kompetisi juga memberi ruang bagi kolaborasi siswa. Menurutnya, perpaduan kompetisi dan kolaborasi penting dalam mendukung proses tumbuh kembang anak.
10: Selalu mengatakan bahwa sekarang waktunya kita menyiapkan anak-anak kita untuk masa depan. Salah satunya menguatkan dengan bidang STEM, Science, Technology, Engineering, dan Math. Tetapi bukan dimaknai sebagai mengembalikan atau mengajak anak-anak hanya belajar di laboratorium, melainkan kalau STEM, menggunakan STEM, ini adalah membuat pembelajaran menjadi kontekstual. Oleh karena itu, dimulai dengan menggali masalah, dan Taman Mini menjadi laboratorium luar biasa karena anak-anak bisa melihat kenapa ya paru burung berbeda-beda. Apa yang mereka makan ya? Apakah itu mempengaruhi paruhnya, bentuk paruhnya?
8: Dukungan juga datang dari Taman Mini Indonesia Indah melalui pengelola PT Bumi Visatanda. Pelaksana tugas Direktur Utama PT Bumi Visatanda, Ratri Paramita, menekankan pentingnya kolaborasi dalam memberikan edukasi kepada anak-anak. Cerdas Cermat Jagat Satwa Nusantara 2026 merupakan penyelenggaraan tahun kedua setelah digelar perdana pada 2025. Grand final dijadwalkan berlangsung 22 November 2026 di Teater Dunia Air Tawar Taman Mini Indonesia Indah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kegiatan penyuluhan massal penanganan gigitan ular atau snake bite Rumah Sakit Islam atau RSI Sultan Agung Semarang yang diikuti lebih dari 2.000 peserta secara hybrid memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bowo Wiranto dari Semarang.
11: Hari ini ada penyuluhan massal terkait pencegahan kasus gigitan ular.
12: Rumah Sakit Islam atau RSI Sultan Agung Semarang mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui kegiatan penyuluhan massal penanganan gigitan ular atau snake bite. Kegiatan yang diikuti sekitar 2.000 peserta secara hybrid tersebut digelar dalam rangka memperingati World Snake Bite Awareness Day setiap tanggal 17 September sekaligus menyemarakan HUT ke-56 RSI Sultan Agung Semarang. Ketua Panitia Kegiatan, Dr. Kinanti Narulita Dewi mengatakan materi penyuluhan tidak hanya membahas penanganan gigitan ular, tetapi juga penanganan darurat toksikologi medis, salah satunya mengenai manajemen keracunan yang berkaitan dengan program makan bergizi gratis atau MBG. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan diri seluruh Civitas Hospitalia yang menjadi fondasi dalam meningkatkan mutu pendidikan, pelayanan, dan penelitian secara berkesinambungan.
11: Hari ini ada penyuluhan massal terkait pencegahan kasus gigitan ular. Jadi kami melibatkan hampir 2.000-an masyarakat awam dan tenaga medis di Puskesmas Kota Semarang, kemudian melibatkan juga digdasmen, yaitu pesertanya dari SMP sama SMA Sultan Agung. Dan ini juga besok disiarkan secara live di YouTube ya, Hospital TV. Alhamdulillah ini memecahkan rekor muri.
12: Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, Profesor Dr. Bambang Tribawono mengatakan pihaknya terus mendukung RSI Sultan Agung dalam memperluas akses pendidikan kesehatan. Menurutnya, pendidikan tersebut mencakup jalur formal maupun non-formal bagi tenaga kesehatan dan masyarakat umum.
13: Harapannya dengan kegiatan ini ya kita bersama dengan masyarakat Jawa Tengah. Jadi YBWSA Sultan Agung ya melalui unit-unitnya Universitas Islam Sultan Agung, ya Rumah Sakit Islam Sultan Agung, dan di Dasmen Sultan Agung itu menjadi satu dengan masyarakat Jawa Tengah.
12: Lebih lanjut, Bambang berharap pencatatan rekor muri dan kemitraan dengan Kementerian Kesehatan di bidang toksikologi dapat memperkuat peran RSI Sultan Agung sebagai rumah sakit pendidikan dan layanan kesehatan. Peran tersebut mencakup pelayanan medis, edukasi, penelitian, hingga penguatan ketahanan kesehatan masyarakat. Boy Ranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, pada Senin mengatakan bahwa Qatar akan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada pihak Amerika Serikat yang telah dibahas bersama Teheran mengenai cara memenuhi persyaratan Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz. Kami kutip dari kantor berita Antara, Araghchi mengatakan Teheran juga memanfaatkan pertemuan-pertemuan di New York untuk menyampaikan kepada Washington dan juga masyarakat internasional mengenai persyaratan yang menurut mereka harus dipenuhi agar Selat Hormuz dapat dibuka kembali. Informasi dari dunia olahraga, jeda FIFA Matchday dimanfaatkan Persik Kediri untuk meningkatkan kondisi fisik pemain sebelum menghadapi Madura United. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
14: Persik Kediri memanfaatkan jeda FIFA Matchday untuk meningkatkan kondisi fisik pemain sekaligus membenahi sejumlah aspek permainan sebelum kembali berlaga di Super League 2026-2027 dalam pertandingan menghadapi Madura United pada 9 Oktober 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Reina Torres, menjelaskan bahwa program selama jeda FIFA Matchday difokuskan pada peningkatan kondisi fisik dan juga perbaikan permainan sebagai sebuah tim.
15: Kami menggunakan jeda di minggu ini untuk meningkatkan kondisi fisik menjadi lebih baik, dan kami mencoba berusaha dengan lebih baik lagi, terus berkembang dari apa yang sudah kami lakukan, dan kami juga memiliki waktu untuk memulihkan pemain yang sedang cedera, di mana setelah proses itu kami akan mempersiapkan tim untuk menghadapi pertandingan melawan Madura United. Kesiapan pertandingan melawan Madura United ini juga dilakukan dengan mempercepat perbaikan fasilitas venue Stadion Brawijaya Kota Kediri untuk mendukung berlangsungnya laga kandang Persik Kediri. Dalam hal ini, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Kediri, Hermawan, mengatakan bahwa pekerjaan saat ini meliputi pembongkaran pagar lama dan pembangunan pondasi pagar baru yang disesuaikan dengan standar PT Liga.
16: Kurang dari tanggal 9 itu harus tertutup semua. Yang dikerjakan sekarang memang galian pondasi. Masih kita kemarin ngecor, nanti kita ada rencana ngecor seluk untuk pondasinya pagar itu. Pagar sudah fabrikasi, karena fabrikasinya di Tulungagung, kontraktornya nanti kita bawa ke sini. Dalam minggu ini nanti kita kirim loading pagernya, kemudian kita pasang. Jadi kita cor, umur cornya sudah memenuhi syarat, kita tes dan lain sebagainya, nanti kita bisa pasang.
14: Sementara itu, hingga pekan ketiga Super League 2026-2027 ini, Persik Kediri masih berada di peringkat ke-11 klasemen sementara dengan raihan 4 poin dari 3 pertandingan. Macan Putih mengantongi 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan dengan selisih gol plus 1. Anu Kusuma melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Baik, pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 15:26 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, untuk kumandang azan asar wilayah kota Ternate dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 15:29 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, nanti juga akan kami hadirkan untuk Anda program 100% Indonesia Nasional, ya, kami akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta, ya, untuk mengikuti 100% Indonesia Nasional, ya, untuk di sore hari ini. Bintang tamunya ada Astrid pendengar, ya, dan untuk hostnya nanti akan dipandu oleh Ihsan Tarore dan juga Yudi Ismail. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita.
0: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15:29 waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan angkasawan angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, niscaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan.

Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti program 100% Indonesia berjaringan nasional dan akan dipandu oleh rekan yang ada di RRI Pro 1 Jakarta ya, ada Ihsan Tarore dan juga Yudi Ismail. Dan untuk bintang tamu yaitu ada Astrid. Mendengar, selamat mengikuti.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia.
0: Ada ratu cahaya yang barusan muncul gitu ya. Pantesan kita kok kinclong banget. Kinclong gak tuh?
1: Yang kinclong kayaknya yang ratu cahayanya,
0: ratu cahayanya
1: deh.
0: Ya.
1: Kalau kita mah agak kicep dikit aja sih.
0: Ada quotes muncul di
1: apa
0: sini.
1: Apa itu? Apa sih, Mas? Apa
0: jadi ada sesuatu yang tertunda. Ya, dan ini mungkin pernah membawa kita mencari kedamaian meski harus melewati dusta di atas cinta. Dan menerima kenyataan bahwa tidak selamanya kita bisa jadikan aku yang kedua.
1: Karena
0: karena cinta itu bicara tentang rasa. Enggak, Kak? Iya kan? Tentang hati yang terkadang berkata, aku tak ingin dicintai.
1: Masa sih?
0: Sementara mendua, sarang hamnida dan terpukau menjadi bagian dari cerita yang pernah dijalani. Tapi sesudah semusim hadir Ratu Cahaya yang membuat kita bertanya, aku bisa apa? Sebab pada akhirnya cinta itu tetap membawa satu harapan sederhana. Apa itu?
1: Ku ingin kau tahu.
0: Oke, Isan.
1: Ku ingin kau tahu.
0: Gitu ya.
1: Itu dia udah spoiler dikit lah.
0: Spoiler ya kan? Dikit ya.
1: Yang pasti buat semua pendengar kita di 100% Indonesia Nasional, seperti biasa, hari ini hari Selasa. Ya, hari Selasa tanggal berapa ya? 29 September 2026. Ya enggak terasa ya, udah
0: penghujung.
1: Akhir ya, akhir bulan September. Berarti bentar lagi juga udah mau akhir tahun ini. Kayak 3 bulan lagi doang nih akhir tahun.
0: Bukannya akhir tahun seneng. Malam tahun baruan, ya, tampil
1: job,
0: di mana?
1: Jobnya sih yang senang. Ya kan, tapi ya ternyata waktu itu cepat banget berlalu ya. Tapi yang satu ini bintang tamu kita itu kayaknya gak berlalu sinarnya tuh. Cahayanya tetap bercahaya.
0: Ya karena ratu cahaya.
1: Iya lagi, sesuai. Berarti omongan itu doa ya, Mas Yud ya?
0: Bener, Bang.
1: Ya, seperti kakak Astrid ya, yang kebetulan hadir hari ini di studio menemani kita. Halo, selamat siang. Bridgingnya kita agak panjang ya.
0: Harus panjang tapi bridgingnya.
2: Aduh, kepikiran banget tadi itu.
0: Iya. Wow. Untung lagunya banyak. Coba kalau lagunya dikit gak bisa dibikin gitu.
1: Oh, kayak aku kan agak bingung dia kan memerangkai katanya gimana. Diana Papilaya jatuhnya.
0: Diana Nusantara.
1: Oh ya Allah. Ngeri banget.
0: Pura-pura cinta.
1: Cobalah bertahan. Aku juga patah hati sama kayak kakak aku sebenarnya, lagu-lagunya mirip-mirip kita.
0: Mirip-mirip ya.
1: Tapi apa kabar Kak Astrid?
2: Baik, ya sedikit baik karena lagi agak bindeng ya, agak flu nih.
0: Bindeng aja begini.
1: Seger tapi tetap kelihatannya. Jadi yes, kalau kalian pendengar, sayangnya kalian cuma bisa dengar.
0: Bisa nonton juga dong.
2: Sih. Bisa nonton ya?
1: Iya, itu tuh ada kameranya kita. Ada kamera kita nyala RRI Net, jadi bisa ngelihat juga. Dia terlihat baik-baik saja. Dia tidak terlihat sakit pindang atau apapun itu yang
0: kita
1: tadi
0: kita jadi terpukau ya.
1: Tapi aku tidak ingin mendua.
2: Aku juga.
0: Ya.
1: Jadi ini ngomong-ngomong, congrats dulu deh buat Kak Astrid. Ini berarti kolaps ya.
2: Yes.
1: Sama Adrian Marta Dinata.
2: Betul. Sayangnya Adri gak bisa ya. Sebenarnya dia tadi juga sangat menyesal tidak bisa hadir. Karena ini kan lagu single kami baru rilis ya.
1: Kapan nih rilisnya, tanggal berapa kemarin?
2: Kemarin tanggal 21 September.
1: Baru banget. Masih fresh from the oven ini benar-benar ya. Sayang banget Kak Adri gak bisa datang ya. Padahal dulu temen aku siaran juga di radio yang beda.
0: Radio aku gak apa-apa disebutin kan. Kita milik pemerintah mengayomi semua.
2: Emang dari dulu siaran ya?
1: Iya, sempat aku siaran juga gitu barengan sama Adrian.
2: Tahu tuh radio mana tuh?
1: Iya, Global kan? Iya.
2: Disebut juga.
1: Udah ditahan-tahan. Disuruh sepil ya, kesepil ya, jadinya.
0: Ya.
1: Tapi
2: spil kak gitu ya.
1: Kenapa ngomong-ngomong ini ke Astrid, setelah agak lumayan lama kayaknya enggak produksi lagi ya Kak Astrid ya?
2: Itu banyak sekali pertanyaan yang bilang dia ke aku kayak gitu.
1: Kenapa?
2: Sebetulnya aku tiap tahun rilis.
1: Sebenarnya tiap tahun rilis.
2: Cuman enggak pernah denger ya. Sayangnya. Ya, jadi sebetulnya memang aku lumayan produktif ya. Maksudnya dari tahun. Jadi aku udah belasan tahun di Sony Music.
1: Betul.
2: Lalu aku sempat lalu aku keluar dari Sony Music dan aku bergabung dengan My Music. Itu selama 5 tahun. Nah, sekarang aku independen. Itu dari 5 tahun yang lalu lah ya, kira-kira ya 5 tahun yang lalu. Jadi dari tahun 2002 ya, 2002 itu sampai sekarang sebetulnya aku rilis single-single juga gitu. Terus ya. Maksudnya lumayan produktif lah. Tahun 2003 kayak 2023 kayaknya. 2022 aku sempat apa? Vakum kayaknya, enggak ngeluarin apa-apa. 2023 tuh aku mulai lagi sendiri ya. Gitu. Jadi memang rilisnya single ya, single by single gitu. Nah, akhir tahun lalu akhirnya aku memberanikan diri untuk rilis mini album. Mini album yang mana apa ya, kan selama ini selalu single by single gitu ya. Aduh, agak deg-degan juga gitu ya, mini album gimana ya. Tapi ya cuek aja lah gitu. Akhirnya aku ngeluarin mini album judulnya Masih di Sini. Judulnya Masih di Sini. Lalu awal tahun dijadikan full album. Jadikan full album judul albumnya Aku dan Cahaya.
1: Nah, memang gak jauh dari cahaya ya.
2: Iya juga ya.
1: Iya kan, Aku dan Cahaya.
2: Nah, kebetulan memang di full album ini aku memang bekerja sama dengan KFC. Jadi memang masih eksklusif sampai sekarang. Sampai ya mungkin harusnya sih sampai tahun ini aja eksklusif di situ. Dan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini ada di album itu. Ceritanya.
1: Berarti ini album 10 lagu.
2: Betul, 10 lagu.
1: 10 lagu dari
2: mini album itu.
1: Mini album itu dijadiin
2: lagu baru gitu.
1: Salah satunya adalah Ku Ingin Kau Tahu.
0: Ya. Katanya di album ini Astrid menunjukkan kedewasaan bermusik.
2: Aduh.
0: Apa musik yang digunakan umurnya udah lama lawas gitu apa gimana?
2: Ya, sebetulnya mungkin lebih ke tema ya.
0: Temanya.
2: Jadi memang di dulu jadi gini, sebelum akhirnya aku memunculkan mini album yang kemarin akhir tahun lalu itu. Sebelum-sebelumnya kan aku memang apa ya, begitu kita dari major label ke independent itu kan banyak adaptasi ya.
1: Betul.
2: Semua-semuanya serba sendiri kalau independent, semuanya dipikirin sendiri apalah dan sebagainya gitu. Jadi aku sempat juga apa ya, istilahnya mencari-cari gitu. Biasanya dulu kan dibantuin ya, cari lagu.
1: Udah ada timnya semuanya.
2: Dibantuin cari lagu apa dan sebagainya. Nah, sekarang itu pada saat aku keluar dari My Music terakhir itu, nah itu aku benar-benar mencari lagu apa sih yang aku mau keluarin gitu, single apa. Nah,
1: waktu yang kakak
2: itu,
1: mau nyanyiin
2: betul,
1: juga ya.
2: Jadi aku masih terbawa gitu dengan, oh aku pengen kayak yang jadikan aku yang kedua gitu misalnya. Atau aku pengen yang kayak yang galau-galau deh gitu. Itu apa, aku sempet nanya juga ya ke aku selalu ini kan tanya ke apa teman-teman yang ada di sosmed gitu kan. Enaknya pengen dengerin aku nyanyiin lagu kayak gimana lagi gitu. Banyak juga yang mereka, oh yang kayak Terpukau Kak gitu, atau yang kayak jadikan, ya gitulah semuanya. Nah, akhirnya aku berusaha, akhirnya mengeluarkan single yang seperti ini. Akhirnya lama-lama, kenapa aku gak mencoba jujur aja gitu pada diriku gitu loh. Apa sih gitu ya, maksudnya selama ini ya udah gak usah terlalu dipikirin mau kayak apa, mau kayak apa, oh nanti ujungnya gitu. Pokoknya terlalu dipikirin banget gitu yang apa kata orang dan sebagainya gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah, coba lebih jujur apa yang sedang dialami sekarang gitu. Makanya di mini album itu judulnya Masih di Sini itu juga sebetulnya agak sedikit ini ya, maksudnya
1: curahan hati ya.
2: Betul. Jadi kayak banyak yang nanya, "Astrid kemana aja sih?" Oh, aku masih di sini. Gitu. Itu.
1: Makanya Aku dan Cahaya tadi ya. Jadi Astrid itu tetap cahaya gitu di mana pun berada, dia tetap menerangi semuanya.
0: Siap. Udah ada yang siap-siap nelpon nih, ada Albert di Bau-Bau. Selamat siang Bau-Bau. Albert.
1: Iya. Halo,
0: Albert.
3: Yang transfer di Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Siang.
3: Ya, Astrid. Terpukau kok. Saya Astrid. Saya nama saya sebenarnya Boy Makassar. Dulu sering gabung di TV kalau ada hostnya. Astrid sendiri. Siapa namanya? Yang soalnya kita yang digaris tangan terus. Anaknya putrinya Naila Astrid ya, umurnya berapa itu?
2: Oh bukan, itu. Kayaknya ya.
1: Ini beda Astrid,
2: beda Astrid kayaknya.
0: Astrid yang mana ini?
3: Nah, Astrid kan putrinya, terus suaminya ada di itu garis tangan, siapa namanya itu?
0: Putrinya ada di garis tangan.
1: Suaminya ada di garis tangan katanya.
0: Atau
1: gitu.
0: Gimana tuh? Hah?
2: Gimana tuh?
1: Enggak, itu beda. Itu kayaknya Astrid Tiar kali mungkin.
2: Oh,
1: kayaknya.
2: Oh ya mungkin. Garis tangan maksudnya gimana tuh? Aku bingung.
1: Kalau ini Astrid.
3: Ini sering di televisi itu bawa acara-acara nyanyi, mungkin Iqbal Aga Indonesia.
0: Oh itu Astrid Tia.
1: Oh itu Astrid Tia. Iya, Astrid Tia. Beda.
2: Itu presenter.
1: Ya. Ah, ya, itu beda Astrid. Ya. Kalau yang ini penyanyi.
3: Kalau yang ini nama saya Ben Makassar. Sering gabung.
1: Oh iya Pak Albert. Ini ya, tapi ngomong-ngomong ya. Bintang tamunya Astrid yang nyanyi. Jadikan aku yang kedua. Ya.
0: Kebuah dirimu bahagia.
1: Enggak usah kayak gitu dong jadinya.
0: Gitu Bang Albert.
1: Yes.
3: Itu saja.
0: Oke, siap.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Terima kasih.
1: Dia kayaknya salah menanggapi ya.
2: Oh iya, enggak apa-apa, tapi emang sering kok ketukar gitu.
0: Sering ya.
1: Karena banyak ya Astrid juga ya.
2: Kebanyakan Astrid Tiar ya.
1: Iya, tapi okay. Pasti banyak yang kenal Kakak tuh sebenarnya Astrid apa? Jadi yang kedua pasti gitu-gitu ya.
2: Iya, kayaknya gitu ya, karena enggak ada belakangnya kan memang. Heeh,
1: karena namanya Astrid doang gitu.
0: Astrid Ratu Cahaya.
1: Iya, ya, ada juga yang gitu.
2: Ya, Astrid penyanyi ya.
0: Iya, oke. Penelpon berikutnya, halo selamat siang. Dengan siapa ini?
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan siapa?
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Yuri, siap.
4: Yuri, apa kabar kalian berdua?
0: Baik.
1: Baik dong, Bung. Sehat, Bung?
4: Alhamdulillah, bil khair.
1: Sehat. Bung Beni Jo memang terbaik ya.
0: Masih di Manado kah ini?
4: Ya iyalah, enggak pindah-pindah, masih di Manado doang.
0: Ya barangkali kan pindah gitu kan. Katanya vilanya banyak.
1: Ouch.
0: Silakan. Bung Beni Jo, apa pertanyaannya?
4: Kita ke bintang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Astrid.
2: Oh, waalaikumsalam. Apa kabar?
4: Sehat ya, Mbak Astrid ya? Sehat ya?
0: Silakan.
4: Alhamdulillah sehat. Kita langsung pertanyaan-pertanyaan pertama nih, Mbak Astrid ya. Ini kan ada berapa album? Ada dua album ya, album ini?
2: Kalau yang baru rilis, ya? Satu album ya.
4: Pertanyaannya, adakah salah satu lagu yang di album mini itu sempat booming. Itu saya pertanyaan pertama dalam satu album itu ada okay. Mungkin ada salah satu yang sempat booming. Terus pertanyaan kedua ya Mbak Astrid ini talenta musik Mbak Astrid ini otodidak apa ada menurun dari keluarga? Itu okay. Aja ya pertanyaan.
0: Ditunggu ya Bung Beni Jo.
4: Oke deh. Salam dong tiga orang ya. Yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, RRI Manado ya. Ada Mbak Yelin Sofiani, semangat ya Mbak Yelin. Okay. Terus ada Ibu Farida Dipalu, Uncle Gaji, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang. Ada Kak Eli. Halo? Kak Eli.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Ih, kurang minum kayaknya suaranya serak.
1: Lemes banget kayaknya juga Kak Eli.
5: Ya kayaknya begitu, saya belum makan.
0: Ih, belum ya, makan. Allah. Alamatnya di mana? Kita kirim dari sini ya.
1: Aku kirim pempek.
5: Boleh, aku mau minta sama Mbak Astrid aja deh.
0: Oh, boleh sih.
1: Boleh. Mau minta apa tuh?
5: Mbak Astrid.
2: Hai.
5: Aku paling suka Mbak Astrid nyanyi lagu Dapatkah.
2: Aduh,
5: selamat.
2: Terima kasih.
1: Kita bersama.
2: Tenang rasa ya.
5: Nanti dinyanyiin dong.
2: Aduh.
5: itu anak-anak saya gangguin saya gitu.
2: Lucu.
1: Ya Allah, gemes banget.
5: Pokoknya buat Mbak Astridnya semoga sukses terus.
2: Amin.
5: Jaya, semakin jaya di.
2: Amin. Ibu juga pokoknya. Ya, sehat terus.
5: Ya buat abang-abangnya semoga sehat semuanya.
1: Amin.
0: Abang-abangnya yang jualan donat ya kan.
1: Mbak Eli nggak mau tanya apa-apa.
0: Udah gitu aja Mbak Eli.
5: Ya aku ngobrol sama Mbak Astrid aja udah senang banget.
0: Oh,
1: Masya Allah. Masya Allah.
0: Ya udah kalau gitu aku sama Isan turun silakan ngobrol terus sama Mbak Astrid ya.
1: Iya.
0: Oke, Mbak Eli thank you ya.
5: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Lanjut di line WhatsApp ada kayaknya ini Bang Hanafi ya kalau ngelihat namanya. Bang Hanafi silakan.
1: Halo.
6: Halo, Bang Nafi di sini, iya, Bang Isan, Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam.
6: Mbak Astrid, 100% Indonesia, spesifikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep udah Hanafi.
6: Ya, ini saya mau menegaskan ini Mbak Astrid bukan Astrid Kuya gitu.
0: Bukan. Ya, ada lagi satu lagi.
2: Iya, benar juga iya.
1: Iya lagi. Oke, oke, oke.
0: Terus.
6: Itu aja pertanyaannya dari Napi mau nanya ini kau untuk lagu yang jadikan aku yang kedua ini Mbak Astrid yang ciptain atau gimana ada pencipta orang lain atau Astrid sendiri yang ciptakan?
0: Oke, ditunggu ya nanti dijawab ya.
6: Ya, terus yang kedua pertanyaannya tentang lagu Hanya Untukmu ditulis pernah waktu itu ditulis di Sumatera Barat di mana hutannya di mana lokasi hutannya.
2: Siap.
0: Ya. Ditunggu ya Pak Hanafi.
6: Ya,
0: eh Bang Udah Hanafi.
6: Olahraga favorit apa olahraga favorit Mbak Astrid?
0: Okay.
6: Ini olahraga supaya bisa awet muda sampai sekarang.
2: Aduh.
6: Ya soalnya tetap prima.
0: Prima ya.
6: Ya. Salam buat Kak Rani Zue yang ada di Pos 1 Padang,
0: siap.
6: Di Tabing.
0: Okay.
6: Nancy di Veteran itu aja. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang udah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Iya, halo.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo, Mas Ari di Samarinda.
0: Bukan. Halo.
1: Siapa? Halo.
0: Oh, yang di line 2 putus ternyata.
1: Oke, yang ini?
0: Mas Ari di Samarinda.
1: Oh, oke, Mas Ari di Samarinda.
0: Halo, Mas Ari.
1: Halo.
7: Ya.
1: Iya, Mas Ari mau tanya apa Ari nih?
7: Kapan ke Samarinda?
0: Oke, kapan baik, ke Samarinda?
1: Mas Ari di Samarinda.
0: Ditunggu ya Mas Ari ya.
7: Iya.
1: Iya, thank you Mas Ari.
0: Yuk kita jawab satu persatu ada berapa pertanyaan
1: atau
0: tadi.
1: Atau mau telepon WhatsApp nggak?
0: Boleh deh ini satu lagi ya.
1: Satu lagi
0: kita terima.
1: Halo. Telepon.
0: Selamat siang.
8: Halo. Selamat siang.
1: Selamat siang. Ini dengan siapa di mana?
8: Dari Mbak Oma.
1: Mbak Oma.
0: Mbak Oma. Oh. Udah. Mbak Oma di mana Mbak Oma?
8: Di Solo kak.
0: Oh oke, di Solo.
1: Mbak Oma di Solo.
0: Silakan di Solo apa yang mau ditanyakan?
8: Ya Mbak Astrid ya. Paling pengen banget masih punya keinginan nggak buat berkolaborasi dengan musisi Indonesia siapa itu?
0: Gitu. Oke itu aja.
8: Boleh salam dikit nggak?
0: Oh dikit ya boleh kalau dikit kalau banyak nggak ya. Boleh.
1: Boleh.
8: Kru Pro 1 Surakarta, Mbak Rian Dani Surya, selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Maulana di...
0: Halo?
8: Masih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita baca-baca apa aja pertanyaannya tadi.
1: Tadi dari Bung Benny Jo di Manado, dia nanya di album ini, kan tadi bilangnya dari mini album ya. Terus diangkat jadi satu album. Nah itu ada gak lagu yang
2: hits gitu ya.
1: Hits gitu.
2: Ya kebetulan lagu-lagu ini baru semua ya gitu. Jadi memang dari akhir tahun lalu aku memang buat lagunya baru. Jadi kalau ditanya apakah sempat booming jelas belum gitu karena ini semua lagu baru semua gitu. Kebetulan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini juga sebetulnya mungkin remake ya ini kan lagu remake ya karena dulu dulunya dibawain sama Adri sendiri. Nah ini versi duetnya gitu. Jadi kalau dibilang yang booming nggak ada kayaknya ya karena memang
1: baru semua.
2: Karena semua baru.
1: Tapi ini ngomong-ngomong kan Ku Ingin Kau Tahu ini kan lagunya Kak Adri tadinya sendirian.
2: Betul,
1: ini kan Adrian. Duet tapi ada lirik yang dirubah nggak?
2: Ya palingan kayak kau kunya itu aja sih karena kan duet untuk keperluan.
1: Jadi bersaut jatuhnya
2: iya,
1: di sini.
2: Oke.
0: Lanjut ada siapa lagi?
1: Bakatnya
0: bakatnya
1: turunan enggak
0: atau tanjakan?
2: Atau tidak apa turunan apa tanjakan benar juga ya.
1: Ini boleh, jok orang tua nih kalau
2: kayak gini.
1: Sorry aku Gen Z.
2: Wow. Sama.
1: Eh,
2: tapi sama anakku.
1: Sama.
2: Aduh. Kalau bakat
1: ada dari keluarga?
2: Mungkin seni ya. Kalau seni mungkin dulu bapakku juga sempat main teater gitu, tapi hanya bukan jadi profesi sih gitu, cuman sebagai hobi saja gitu. Tapi ya bisa dibilang otodidak kayaknya ya.
1: Memang sendirinya aja ya jatuhnya. Oke, baiklah kalau gitu dari udah Hanafi. Jadikan aku yang kedua ini ciptaan siapa sebenarnya?
2: Ciptaan. Jadi dulu itu di TV 7 ya. TV 7 ya, bukan Trans 7 ya. Dulu ya, sekarang TV Trans 7, dulu TV 7 itu kan ada kompetisi ceritanya, kompetisi Cilapop untuk
1: ya?
2: Untuk pencipta lagu yang amatir ya istilahnya gitu. Nah itu akhirnya dibikinlah ada Cilapop itu. Nah si lagu Jadikan Aku yang Kedua ini lagu yang menang gitu dari si pencipta. Penciptanya namanya Novi Umar, orang Samarinda. Dan kami juga sampai sekarang juga masih kontak ya, masih dekat baik lah, kenal baik gitu sama dia. Dan apa ya itu, jadi dia adalah pencipta lagu yang pemenangnya adalah dia, lagu Jadikan aku yang membawakan lagunya gitu.
0: Jadi, jangan-jangan tadi adiknya Mas Hari makanya disuruh ke Samarinda.
1: Kali ya.
2: Bisa jadi.
1: Kayaknya ya.
0: Kayaknya ya.
1: Makanya kapan ke Samarinda? Oke.
0: Langsung mungkin boleh, udah bisa, ada perintah bisa. Dari
1: kayaknya deh. Terus ini juga hanya untukmu.
2: Ini aku kaget juga nih ada yang menanyakan ini, karena memang jadi dulu ada project dari satu apa ya namanya ya, komoditas LSM atau apa ya namanya, Hutan Itu Indonesia. Jadi kami itu orang, kami aku sama suami waktu itu diajakin untuk apa ya, datang ke sebuah hutan gitu ya, ke desa ya, itu berarti desa yang ada hutannya gitu. Nah di situ kita disuruh bikin lagu di situ. Nah itu kan lumayan menantang ya buat aku si anak kota ini gitu ya untuk datang ke sebuah
1: hutan.
2: Nah aku ingat banget itu di Sumatera Barat, betul sekali, namanya kalau nggak salah Hutan Nagari kalau nggak salah. Tapi itu katanya orang-orang itu hutan yang sangat ramah sebetulnya, karena dia tahu, karena aku kan ini ya cemen gitu ya,
1: komunikasinya
2: jadi kayaknya hutannya yang sangat ramah banget buat pendatang gitu. Karena ada teman-teman yang dikirim ke hutan yang nggak ramah sama sekali gitu.
1: Maksudnya nggak ramah tuh gimana?
2: Jadi masih ada hantu. Jadi masih betul-betul yang masih apa namanya?
1: Mistisnya kuat ya.
2: Itu juga. Jadi masih apa ya?
1: Belum terjamah lah.
2: Gak banyak penduduk lah gitu. Kalau yang aku tempat aku tuh sudah banyak penduduk gitu.
0: Oke.
2: Dan
0: ada lagi
2: itu diciptain di situ.
0: Di situ dibikinnya ya.
1: Oke. Olahraga favorit katanya. Kenapa bisa sampai awet banget cantiknya?
2: Olahraganya sebetulnya aku untuk sekarang memang enggak, dulu sempat apa boxing dan sebagainya. Sekarang
1: boxing?
2: Aku yang sekarang yang low impact banget sih sekarang, enggak berani aku udah kayak gitu.
1: Enggak kelihatan loh perempuan
0: banget.
1: Ini wanita seanggun ini boxing, tiba-tiba loh. Boxing loh.
0: Isan aja Zumba.
1: Aku pilates kebetulan.
2: Jadi sekarang lebih banyak kayak jalan kaki sama weightlifting aja. Weightlifting yang bukan yang berapa kilo gitu ya.
1: Iya.
2: Cuman ya itu aja sih, yang penting harus ada latihan ototnya.
1: Oke.
0: Nice, yuk boxing yuk.
2: Capek sih.
1: Gak
2: bener
1: usah
2: deh.
1: Ya. Makasih ya. Aku boxeran aja deh daripada boxing. Ya kan. Terus tadi ada pertanyaan dari Mbak
0: Eli.
1: Tapi Oma.
2: Oma.
1: Mbak Oma.
2: Mbak Oma.
0: Oh, Mbak Oma. Iya.
1: Mbak apa Oma? Aku juga bingung sebenarnya.
0: Mbak Oma yang di Solo ya?
1: Iya, dia bertanya pengen kolaborasi sama siapa lagi. Kan kayaknya Mbak Asri juga lumayan sering ya kolaborasi ya.
2: Betul, gitu. Jadi sebetulnya aku tuh orangnya ini ya, senang sekali kolaborasi gitu.
1: Maksudnya yaudah, besok yang... kita kolaborasi.
2: Ayo.
1: Ayo.
0: Ditantangin.
2: Aduh. Happy banget aku gitu. Okay. Karena memang ya sebetulnya bukan enggak selalu yang direkam ya. Kayak kemarin aku dapat kesempatan kolaborasi sama Enau gitu kan. Jadi itu waktu apa manggung di satu kota lah gitu. Itu seru banget gitu loh. Nah kalau dibilang siapa ya gitu, salah satunya si Adrian ini ya, karena kebetulan Adrian ini memang sahabat aku ya. Maksudnya dulu kami itu sejarahnya itu dulu dia adalah band pengiring aku. Dia kan main gitar ya, gitu. Jadi dulu waktu pertama kali aku debut album lagu-lagu baru Jadikan Aku yang Kedua ya waktu itu kan manggung-manggung itu, aku dia band pengiring aku salah satunya gitu. Jadi perkenalannya itu udah lama banget gitu, sampai akhirnya karir kami begini ya, dia juga akhirnya memutuskan untuk solo dan sebagainya, akhirnya sekarang sama Samson dan sebagainya. Nah akhirnya itu aku beberapa tahun terakhir ini memang aku sering banget ketemu sama dia untuk produce lagu gitu. Okay. Jadi untuk album dan sebagainya, untuk proyek-proyek dari beberapa tahun yang lalu gitu. Akhirnya kenapa sih kok kita nggak duet gitu? Kenapa gitu? Dan dia waktu itu pas aku mau bikin album full album ini memang butuh lagu baru gitu. Terus dia bilang, kenapa nggak lagu aku sih gitu? Oh iya juga ya gitu. Tapi kita bikin versi duetnya yang ku ingin kau tahu ini. Wah itu kan. Wah itu gen milenial kayaknya langsung turun itu gunung kayaknya
1: kalau lagu dengerin. Galau aku soalnya dulu juga
2: ya
1: salah
2: kan?
1: Kayak lagu jatuh cinta ketika mau ngasih tau, ku ingin kau tahu meskipun kau jauh, ku tetap untuk.
0: Kalau gitu kan dengerin langsung aja Bea.
1: Ya udah,
0: supaya mantap. Okay, yang lain tunggu ya, nanti kita ngobrol lagi. Silakan kalau mau telepon 0213440696 atau 0213441499. WhatsAppnya di 0811797271. Ku ingin kau tahu. Aduh.

0: Kita tuntaskan sampai not terakhir ya.
1: Belum. Apa yang belum? Oh, aku belum dibuka. Ya Allah, parah banget ya. Karena memang lagunya enak, suaranya enak, yang nyanyiin enak, dan aku juga lagi enak makan.
2: Enak ya?
1: Enak banget makan sendiri.
0: Oke, oke, oke. Kita sebelum ngobrol lagi, kayaknya kita harus menyapa para pendengar yang ada di seluruh Indonesia yang sedang merilai kita semua.
1: Dari mana aja Mas Yud?
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Apa kabar juga yang ada di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan kota-kotanya? Mudah-mudahan sehat-sehat. Yang ada di sana sehat-sehat, dan silakan yuk bergabung.
1: Boleh
0: di
1: banget.
0: 100% Indonesia.
1: Iya, gabung via WhatsApp boleh, via telepon juga boleh.
0: Siap kalau begitu.
1: Udah ada yang gabung tuh Mas.
0: Iya.
1: Coba lah Mas.
0: Kalau penyanyinya Ratu, maksudnya Ratu Cahaya.
1: Ratu.
0: Bukan Ratu yang satu itu.
1: Bukan
0: ya?
1: Bukan. Lihatlah, bukan. Tapi memang ini harus dilihat juga.
0: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
3: Ibu Farida dari Palu.
0: Oh, Ibu Farida.
1: Oke.
0: Kok suaranya beda, Ibu? Kayak habis operasi.
1: Kecil sekali suaranya.
0: Maksudnya operasi pita suara gitu ya, supaya merdu.
3: Oh iya. Nah, suaranya biasa saja.
0: Oh, biasa saja.
1: Bisa aja, Ibu. Ibu Farida mau tanya apa? Ya.
3: Oh iya, sama Mbak Astrid ya. Selamat siang Mbak Astrid.
2: Halo, selamat siang Ibu.
3: Iya, ini Ibu Farida dari Palu.
2: Hai, Ibu Farida dari Palu.
3: Iya. Oh iya, kalau mau bertanya, kalau tadi itu pertanyaannya sudah banyak bertanya ya.
2: Iya.
3: Ibu Farida hanya ingin tanya sama Mbak Astrid, bagaimana perjalanan Mbak Astrid menjadi seorang penyanyi hingga sampai saat ini?
0: Waduh, berapa kilometer gitu ya?
3: Perjalanan panjang ya.
1: Iya, karena dari berapa tahun ya?
3: Ya, terus ada lagunya Aku dan Cahaya. Itu album keberapa?
1: Aku dan Cahaya.
0: Aku dan Cahaya. Siap, ditunggu ya.
3: Saya pertanyaannya Mas Yudi sama Bang Ihsan mau kirim salam ya.
0: Oke, silakan. Tiga orang.
3: Tadi ada Pak Beni Jo di Manado ya, ada Ayu Dimasohi di Gura Jakarta, serta yang ada di Jepang. Untuk semua penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mbak Astrid, selamat Yudi, selamat Bang Isa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat yang ada di line 2. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
4: Halo, selamat siang. Selamat sore waktu Indonesia bagian tengah ini.
0: Dengan siapa ini?
4: Dengan Cliff dari Kabupaten Minas Selatan, Sulawesi Utara.
0: Oh, Bang Cliff, silakan Bang Cliff. Siap. Apa yang mau disampaikan Bang Cliff?
4: Oke, selamat sore ya untuk Mbak Astrid.
2: Sore.
4: Ini Astrid Daramina ya, bukan kan?
0: Astrid Daramina. Bukan.
4: Oh bukan ya, bukan kan?
1: Siapa lagi itu Astrid Daramina?
0: Astrid Daratista lebih tepat.
1: Itu Inul Daratista nggak sih?
0: Inul lama, ya.
4: Lagu saya mau bertanya begini. Apakah ini satu album dengan lagu atau beda ya? Yang kayak lagu gini kan? Telah aku maafkan, bukan ya?
0: Telah aku na.
4: Itu bukan Astrid yang nyanyi itu.
2: Oh bukan, bukan.
4: Oh sorry ya, tapi yang tadi memang udah lama saya dengar, yang tadi kan barusan putar kan, terus yang tuh apa itu yang tuh jadikan aku apa itu
1: yang
4: kelima atau keberapa tuh?
0: Enam.
1: Jadikan yang kelima.
2: Boleh bebas.
4: Oke, saya mau tanya begini, tentunya mewakili para pendengar RRI Senusantara itu, pertanyaan ini asli mana sih ini? Itu pertanyaan pertama, asli daerah mana gitu?
0: Siap.
4: Apakah tahu Minahasa Selatan itu kan berarti jangan-jangan itu tetangga dengan saya.
0: Tetangga saya ternyata.
4: Kedua, apa bercanda ya, apakah yang lagu-lagu yang sudah top banget sih, memang sudah lama aku dengar itu, ada yang di apa itu yang di apa yang di apa? Dibuat atau apa nih diciptakan atau ditulis oleh Mbak Astrid sendiri atau ada orang yang gitu yang apa itu yang
1: lagu-lagunya yang buat gitu kan yang maksudnya lagu-lagunya kan, Mbak Astrid gitu. Itu banyak yang diciptain sama orang lain atau nyiptakan sendiri gitu kan.
4: Siap. Apakah begitu
0: siap okay,
4: mungkin okay, itu okay. Aja pertanyaan saya ya.
0: Oke okay.
4: Semoga sukses ya Mbak Astrid. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat sore Bang Cliff. Line WhatsApp. Halo selamat siang 100% Indonesia.
5: Halo selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
1: Siapa di mana?
5: Dengan Podo dari Jambi.
0: Podo.
5: Pak Odo dari Jambi.
0: Oh, Pak Odo. Siap.
1: Kalau Podo aja nanti orang Jawa. Podo.
0: Podo wae.
1: Pak Odo dari
0: Jambi. Silakan Pak Odo.
1: Monggo, Pak.
5: Ini sama Kak Astrid ya.
1: Betul. Mm-hmm.
2: Yes, betul.
5: Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Bener nggak nih Astridnya nih?
2: Coba.
5: Ya, itu saya apa nama itu saya tahu.
0: Tahu ya.
1: Yang mana Pak?
5: Yang apa nama itu yang katanya di TV 7 ya?
1: Di TV 7
0: oh, ya tadi. Dulu. Oh lagunya. Oh iya.
1: Lagunya dari TV 7.
5: Itu kan yang apa nama itu yang kalau tidak salah itu yang sama kotak.
2: Iya.
1: Iya.
0: Cilapop itu.
1: Iya, ada kotak
0: Tito,
1: juga.
0: Tito segala macam.
1: Tito Tangguh.
2: Oh iya, Tito.
1: Iya.
2: Kotak enggak tahu.
5: Kalau kayaknya iya. Habis itu kalau enggak salah Garasi.
1: Ya, kalau dulu itu band-nya Pak. Kalau yang ini Cilapop.
0: Oh, iya. Ada band tuh band namanya itu kompetisinya itu ya.
1: Aku lupa lagi nama kompetisi band bener, itu.
0: Iya.
1: Tapi benar di TV yang sama.
0: Ada kotak.
2: Ini soloway semua sih.
5: Iya kan?
1: Kalau Cilapop
5: semua mau apa? Apa namanya itu yang lagu jadikan aku yang kedua.
2: Betul.
1: Tiga. Itu kan
5: apa namanya itu? Itu kan sebelum dapat.
2: Sebelum dapat apa nih?
5: Kalau udah dapat kan jadikan aku yang pertama.
1: Oh. Jadilah aku satu-satunya.
2: Betul. Kalau pertama ada yang kedua, ada yang ketiga.
1: Iya. Yeah.
2: Dan seterusnya.
0: Kirain belum dapat hadiah yang, maksudnya. Oke.
5: Okay. Yang mau saya tanyakan yang ini tentang lagu Aku di Sini.
1: Aku di sini.
2: Oh iya.
1: Mau tanya apa tuh, Pak?
5: Yang Aku di Sini. Itu apa namanya tuh Aku di Sini. Ini akunya itu di sini tuh untuk siapa gitu.
0: Oh, oke. Okay. Oh,
1: Aku di Sini tuh untuk siapa? Ya.
2: Siap.
1: Oke, okay. Nah, siapa? Ada siap, lagi Pak Odo?
5: Bisa di halo?
1: Ya.
5: Nanti bisa dibawain enggak kira-kira?
1: Oke. Okay.
0: Mudah-mudahan ya. Kalau harganya cocok dibawain sama Astrid.
1: Bapak kalau lihat saya di kamera, kalau waktunya cocok, Pak. Ya, oke okay, boleh.
5: Oke.
0: Iya. Kalau bagasi tidak melebihi bisa.
1: Jangan. Nono ya.
0: Nono ya. Ih, kayaknya sering nonton Nono ya. Oke, siap.
5: Satu lagi. Ini apa nama itu di acara satu Fashion Indonesia lain waktu bisa di request.
1: Itu aja. Request.
0: Oke, siap. Siap. Terima kasih Pak Odo.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Jadi ingat lagunya Manis Manja enggak sih?
1: Yang mana?
0: Odo.
1: Emang Odo ya? Bukan Odo.
2: Aku belum lahir kayaknya.
1: Jodoh.
0: Ya.
1: Tak usah dipaksa-paksa.
0: Iya.
1: Tahu lagi gue
0: apa? Ya tahu lah kan. Ini juara apa dangdut?
1: Dangdut juga lagi gue ya. Allah.
0: Dangdut idol.
1: Oke, lanjut ke Kak Astrid aja.
0: Ada Rahma di Sumatera Barat. Okay. Selamat malam. Selamat siang Rahma.
1: Banyakan megang ini nih,
6: ruang rindu nih. Siang Bung Yudi. Ikan. Salam selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Opsi peristikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep Kak Rahma. Kak Rahma panjang banget
0: kok nih langsung. Opsi apa sih? Silakan.
6: Yang penting ya kasih salam dulu.
0: Oh iya. Silakan Kak Rahma. Lanjut.
6: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Astrid. Selamat selalu. Kalau orang mah gak kasih pertanyaan ya, cuman udah terpukau dengan lagu.
1: Emang lagunya terpukau ya.
6: Udah lagu-lagunya banyak yang booming. Mulai dari mendua, jadikan aku yang kedua, tentang rasa terpukau. Ya udah terpukau aja deh Rahma dengan
0: siap.
6: Apalagi tuh ada yang lagi monitor saat ini nih di Batu Sangkar.
0: Oke. Okay.
6: Nah dia ini namanya Unizef nih. Dia senang nyanyi lagunya dari Mbak Astrid ya. Dia suka lagu mendua.
2: Mantap
0: mendua ya.
6: Sama Rahma tolak. Kalau bergabung titipin salam Unizef nih sama Mbak Astrid gitu.
0: Siap. Salam. Yaudah itu aja Kak Rahma.
6: Cuman ini harapan aja. Harapannya semoga buat album-album berikutnya selalu laris manis.
0: Amin. Siap. Amin.
6: Pendengar setia, apalagi selalu terpukau dengan lagu-lagunya.
0: Oke.
1: Thank you Kak Rahma.
6: Boleh salam berikutnya?
0: Boleh. Tiga orang ya.
6: Salam berikutnya buat Putri Yasmin di Jakarta, buat semua pendengar Radio RRI dimanapun berada. Saya selalu semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ketemu Yosi, Mas Yosi di Semarang. Mas Yosi silakan Mas.
7: Halo. Selamat siang. Selamat siang juga Kak Astrid.
2: Halo, selamat siang.
7: Ya mau tanya gini Kak, tadi yang di awal tadi Kak Astrid kan bilang, ya udahlah gue jujur aja.
2: Yes.
7: Di album ini. Nah, ini Kak yang gue pengen tanyain, aku kepoin adalah ada nggak feel yang beda setelah bisa ya gue kalau jujur ternyata adalah.
0: Oke.
1: Mah. Aku tuh selalu suka kalau Mas Yosi yang telepon, karena dia nanyanya selalu dalam gitu.
7: Soalnya kayak pasti kan kayak semacam gini kan Kak Ihsan, kayak yang udah di konsep sama yang label, kalau gak independen kan beda kan gitu loh.
0: Betul. Oke.
7: Nah itu loh, ada gak feel yang kayak enaknya ternyata gitu loh.
0: Siap.
7: Terus yang kedua kan udah banyak kali collab lah. Ada gak kayak pengalaman menarik atau lucu dalam proses rekamannya lah atau apa?
0: Oke.
7: Terus yang ketiga ini, aku jujur aku nggak ngikutin semuanya masih, tapi aku tahu yang ngebum semua, tapi pernah nggak sih Kak Astrid bikin lagu atau mungkin kalian kalau belum bisa jadi request nih, pernah nggak bikin lagu untuk keluarga atau anak?
0: Oke. Ditunggu ya Mas itu. Yosi.
7: Terima kasih.
0: Sama-sama Mas Yosi.
2: Bagus pertanyaan.
0: Oke. Satu lagi sebelum kita jawab di line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
8: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
8: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Ahmad Irwan di Bandung Timur. Mangga atuh.
8: Nagreg tempatnya jalur macet kalau lebaran kan.
0: Ini kan Pak belum Ahmad. Lebaran.
1: Masih aman ya, enggak macet ya, lancar ya.
0: Silakan Pak Ahmad. Lancar
8: dua arah ya. Selamat siang Mbak Astrid ya di sini, bintang tamunya. Langsung aja ya, karena mungkin waktu nanti dibagi-bagi sama yang lain.
0: Tahu aja.
1: Pinter.
8: Kan sekarang begini, segala sesuatu pasti ada persaingan ya. Sekarang bagaimana di era teknologi seperti ini, persaingan musik apakah sama juga dengan persaingan yang lain? Sebenarnya kan bisnis dan persaingan di era teknologi seperti sekarang ini kan tidak menutup kemungkinan bahwa di industri musik juga tidak menutup kemungkinan ada persaingan, tapi mungkin mudah. Tapi saya yakin persaingan di bidang musik pasti persaingan yang sehat ya. Tidak seperti persaingan di bidang bisnis atau politik tidak sehat kan seperti itu. itu yang saya tanyakan. Mungkin terakhir salam aja buat Ibu Farida yang barusan ya sudah masuk nyongklip, sama saya kirim salam juga buat Pak Leman. Ada pantun satu buat Ibu Farida ya.
0: Ada pantun.
1: Aku pikir buat Kak Astrid.
0: Dikira perompak mungkin ini ya.
8: Beribu-ribu benda yang antik, hanya satu yang aku buka. Beribu-ribu benda yang tanya Bunda Farida yang aku suka.
0: Terima kasih.
1: Oke, baiklah. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan aja tadi yang udah banyak banget disampaikan.
0: Sampai terpukau dengan pantunnya.
1: Sampai nyangka gak lo pada? Kagak.
0: Terus ada jawabannya dari Bu Farida. Jadikan aku yang kedua.
1: Enggak jadi deh katanya gitu. Makasih deh katanya gitu. Jangan deh katanya gitu.
0: Oke, silakan.
1: Jadi Bu Farida nih. Jadi tadi udah disebut Bu Farida nih. Kebetulan Bu Farida nanya tadi, gimana perjalanan karir selama ini? Apa yang udah dilaluin itu?
2: Dari awal.
1: Jadi, awal pertama kalinya dulu gimana sih kok bisa akhirnya jadi penyanyi?
2: Oke. Jadi dulu kan aku asalnya dari Surabaya, ya. Jadi aku lahir, besar, sekolah di sana ya, di Surabaya.
1: Menjawab juga pertanyaan Pak Cliff tadi.
2: Betul. Aslinya Surabaya, Jawa Timur. Nah waktu itu sebenarnya berawal dari dulu tuh SMA ya. SMA tuh aku ikutan kompetisi band gitu. Jadi ngeband lah ya, anak baru ya, SMA tuh baru mulai ngeband, ikut-ikutan seru-seruan. Taunya ada kompetisi di Surabaya, akhirnya ikutan lah. Ikutan di situ, akhirnya nyoba-nyoba, ternyata kompetisi padahal itu hanya seru-seruan aja ya gitu, enggak yang mau gimana, tapi ternyata aku dapat best vokal. Dari apa sih, kompetisi band SMA di seluruh di Surabaya gitu. Akhirnya berlanjutlah ke kuliah. Nah pada saat kuliah itu bandnya udah mulai lebih matang ya, lebih matang. Kalau SMA kayak main-main banget, kuliah ini udah proper lah, mereka udah sebagai ini udah. Nah itu akhirnya, sampai akhirnya ada yang audisi nih gitu, audisi buat band tapi manggungnya di Colors.
0: Di Colors gitu, salah satu pub di Surabaya.
1: Pub preman-preman.
0: Iya betul banget.
2: Nah dari situlah, jadi kebetulan ada satu band namanya tuh Jenik. Nama band ini tuh lagi audisi penyanyi gitu. Nah mereka memang udah ini ya, pokoknya umurnya jauh lebih tua dari aku yang pasti. Gitu. Mereka udah
1: sepuh
2: malang belintang lah ya.
0: Angkatannya gomblo lah ya.
1: Ketuaan. Oke.
2: Nah waktu itu Colors itu bikin bandnya itu setiap harinya tuh beda-beda genre. Jadi ada acid jazz, ada top 40, ada apa. Nah ini band Genic ini genrenya classic rock. Gitu. Nah akhirnya aku dari omongan-omongan mulut ke mulut gitu ya, ini ada penyanyi nih, cobain aja gitu. Aku udah cobain audisi. Nah aku kebetulan aku kan classic rock gitu ya, mesti gak banyak denger gitu ya. Paling yang didengar itu aja gitu. Cuman tapi dicoba gitu kan, dicoba. Ya udah coba bawain. Jadi waktu itu aku bawain Sting, The Police. Genesis. Led Zeppelin gitu. Jadi membawakan lagu-lagu itu gitu. Ya udahlah akhirnya di situ. Nah, di Colors ini punya Colors Production. Production ini dia, kita dulu sempat dibikin apa ya, disuruh bikin single. Karena selama ini kita selalu cover kan, nggak pernah bikin lagu sendiri. Akhirnya band Genic ini kita sudah ditantang untuk dibikinin bikin single. Akhirnya kita bikin single. Begitu bikin single, singlenya dikirim lah ke Sony Music waktu itu. Nah Sony Music akhirnya kayak, ini siapa yang nyanyi nih gitu, kok aneh suaranya mungkin ya waktu itu ya. Siapa nih gitu. Akhirnya jadilah aku. Jadi waktu itu untuk soundtrack film Tusuk Jalangkung, Ratu Cahaya itu tadi. Gitu. Jadi itulah awal mulanya di situ tahun 2002 ya. 2003 lagu itu rilis, nah sampai sekarang. Gitu. Jadi awal mulanya seperti itu.
0: Sudah 23 tahun ya.
2: Iya. Lama ya. Tua saya.
1: Enggak. Masih tetap awet muda dan cantik ya. Seger tetap.
0: Ada lagi yang mau dijawab?
1: Oke, Aku dan Cahaya itu album keberapa kata Bu Farida?
2: Album ke-4 apa 5 berarti ya. Bisa dibilang ya.
1: Berarti album ke terakhir itu ya.
0: Aku terbaru.
2: Yang terbaru ya, terakhir.
1: Ke-5 berarti ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi berikutnya. Kalau lagu-lagu tuh banyaknya ciptaan siapa sih? Ciptaan sendiri, ada gak yang ciptaan sendiri?
2: Nah kebetulan di album baru ini banyak yang aku ciptakan sendiri. Jadi dari yang mini album itu aku dibantu sama suamiku juga untuk bikin lagu-lagu di Aku dan Cahaya ini
0: gitu.
1: Berarti sebelum-sebelumnya itu nyanyiin lagu orang terus ya?
2: Ada, dulu sempat juga cuman satu lagu, dua lagu gitu aja sih. Tapi kalau yang ini memang kebanyakan memang bikin sendiri gitu.
1: Siap. Aku di sini untuk siapa?
2: Aku di sini ya. Aku agak kaget juga ini ada pertanyaan ini. Ini bagus banget. Jadi di satu album Aku dan Cahaya itu ada judulnya Aku di Sini. Itu memang ciptaan aku, dibantu sama suamiku. Jadi ceritanya tuh, makanya aku bilang kan aku berusaha untuk jujur. Makanya hubungannya apa ini, bercerita tentang relationship lah gitu. Mm-hmm. Jadi aku di sini nih untuk kami berdua gitu. Mm, okay. Jadi kan ceritanya kan aku di sini hanya untukmu gitu ya, nggak salah ya. Mm. Aja lupa.
1: Lah, lupa lagunya. Ciptaan dia sendiri.
2: Jadi kayak apa ya? Aku tahu suamiku itu mungkin dia lelah kadang dengan pekerjaan, dengan apa ya, suara-suara yang sumbang apa dan sebagainya. Mm-hmm. Jadi aku cuma mau kasih tahu ke dia kalau tenang, ada aku di sini.
0: Ada ratu cahaya.
1: Romantis banget. Ya kan, terus ini Bang Yosi, Mas Yosi tadi nanya, yes, beda nggak sih rasanya jadinya? Hmm. Karena kan sebelumnya under label ya.
2: Ya,
1: sekarang,
2: ya,
1: sekarang sendiri. Itu gimana?
2: Ya plus minus ya gitu. Memang memang kalau di apa independen itu kan mau rilis kapan saja bisa ya. Okay. Terserah kita lah gitu. Mm-hmm. Semua ada kontrol ada di tangan kita. Lagu-lagu juga ya kita cari sendiri atau kita bikin sendiri apa dan sebagainya. Jadi konsep dan sebagainya itu semua dari kita gitu. Cuman minusnya ya mungkin biaya ya.
0: Oke.
2: Okay. Kadang kita harus nabung dulu gitu kan.
1: Betul betul betul banget.
2: Untuk akhirnya kita bikin apa dan sebagainya kita harus nabung dulu. Kalau dari label mungkin sudah ada dananya mungkin ya. Mungkin, oh ini buat artis ini udah ada, artis ini udah ada gitu. Cuman seru-seru aja sih gitu. Maksudnya kita sekarang dengan teknologi yang yes, super canggih sekarang itu kita bisa memaksimalkan apa sih yang harus dimaksimalkan gitu.
1: Betul, betul,
2: gak kayak zaman dulu gitu.
1: Iya beda. Mm-mm. Pasti beda, pastilah.
2: Betul,
1: namanya
2: ya,
1: diurusin sama ngurus sendiri.
2: Betul. Seru tapi kalau ngurus sendiri.
1: Terus pengalaman menarik selama ini ada gak yang berkesan banget? Mungkin entah dulu, entah sekarang
2: apa, pengalaman menarik apa ya? Banyak sih
1: selama
2: sebetulnya
1: berkarir.
2: Ya setelah berkarir ya unik-unik ya, apalagi kalau pas manggung ya. Kadang kita kan kedatang ke suatu kota yang apa dan sebagainya, mesti pengalamannya tuh seru-seru gitu. Tapi kalau yang aku bilang, bisa aku bilang di mungkin dari proses ini kali ya, proses pembuatan album dan sebagainya tuh memang ini kan baru aku alami ya. Maksudnya selama ini kan sama label dan sebagainya. Jadi memang apa ya, menariknya tuh kita dituntut kita apa bukan dituntut, kita bekerja berkreasi gitu ya.
1: Challenging mungkin juga ya, sih sebenarnya ya.
2: Betul, justru kayak apa ya, ya kita kan menentukan sendiri gitu loh, menentukan sendiri mau gimana dan sebagainya. Justru nah begitu hasilnya begitu dirilis dan sebagainya dan akhirnya sampai ke telinga orang dan oke, okay, itu tuh itu rasanya beda banget.
0: Oke, okay.
2: Rasanya beda banget begitu.
1: Bisa paham lagi aku. Karena begitu aku juga bikin sempat lagu, ngerasain gitu, ya kan? bikin sendiri
2: terus akhirnya keluar sendiri, terus akhirnya ternyata
1: diterima
2: dan dapat gitu sama orang itu gitu. Akhirnya dibikinin konten sama orang itu misalnya ya.
1: Yes.
2: Gimana
1: dan
2: sih rasanya
1: relate ya, gitu sama orang itu, happy-nya double-double sih. Tapi udah pernah belum bikin lagu untuk anak atau untuk keluarga?
2: Pernah. Jadi waktu itu aku baru hamil ya, waktu itu aku take vokalnya waktu hamil, judulnya lagu untuk anakku. Ada di album Terpukau kok nggak salah ya, album Terpukau nggak salah.
1: Lagu untuk anakku judulnya.
2: Lagu untuk anakku. Jadi itu memang take vokalnya aku lagi hamil besar. Jadi itu memang untuk anakku.
1: Ya. Siap. Sampai kamu harus dengerin lagu ini.
2: Iya
1: gitu ya.
2: Iya.
1: Tapi sekarang dia udah dengerin belum lagu itu?
2: Udah.
1: Udah. Kayaknya kata dia udah berkali-kali. Iya.
0: Pak Ahmad Irwan, apa nih pertanyaannya?
1: Terus persaingan musik sekarang kan makin luar biasa ya, yang kayaknya orang makin mudah untuk memproduksi sebuah lagu.
2: Betul.
1: Itu gimana kakak ngadepinnya?
2: Iya, memang ini memang beda sekali di zaman aku dulu ya. Maksudnya di zaman bayangin aku dulu masih ada kaset, masih CD ya, luar biasa ya gitu. Nah sekarang semua sudah digital gitu. Dimana sekarang setiap orang setiap hari ada yang merilis.
1: Bener banget, gitu kan.
2: Jadi ya itu memang kita harus adaptasi. Ya, memang aku butuh waktu juga ya untuk ngadep. Maksudnya aku gen Y ya, gen milenial ini gitu ya. Jadi agak kaget-kaget tuh suruh pakai TikTok gitu kan. Wow, gimana nih gitu. Agak canggung dan sebagainya. Tapi akhirnya memang ya kita harus menjalani itu gitu ya. Dan
1: harus adaptif ya.
2: Betul, dan memang ya betul harus adaptif. Dan mungkin ini ya, kita juga harus gimana caranya lagu yang kita bikin itu kedengeran sama orang gitu loh. Karena setiap hari ada yang rilis kan gitu loh. Bayangin dari antara jutaan lagu yang dirilis di platform itu ya. Di platform itu gitu. Jadi aku rasa memang kita harus itu. Aku juga masih belajar sih sampai sekarang ya. Jadi bikin kontennya, bikin kampanyenya dan sebagainya.
9: Karena gitu. Kan kalau bedanya kan kalau dulu di label sudah dipikirin dan dulu lebih mudahnya karena menurut aku dulu lebih mudah karena kita penyanyi itu kayak ya udah ke label aja.
2: Betul.
9: Label
2: betul.
9: Yang ngurusin gitu.
2: Ya kita dulu rilis lagu seluruh radio di Indonesia muterin.
9: Yes.
2: Sekarang? TV video klipnya diputerin ya kan ada MTV dan saya waktu itu masih ada MTV setiap hari video klipku diputerin gitu loh. Jadi orang tuh secara nasional itu langsung gitu. Nah kalau sekarang kan nggak kayak gitu, TV udah nggak ada, nggak menayangkan.
0: Betul.
2: Ya kan semuanya ada di sosmed.
9: Medianya terlalu banyak sekarang.
0: Orang dan pilihannya juga banyak. Yes. Ya sudah lah ya kan. Pilihannya yang pertama apa yang kedua, yang ketiga gitu ya.
9: Yang pasti kalau kata Iwan Fals, aku bukan pilihan.
0: Gitu. Udah, kita kasih yang jadikan aku yang kedua ya.
9: Ya, boleh deh.

0: kok belum terakhir. Iya, 100% belum. Indonesia masih ada.
1: Masih ada banget gitu, apalagi kan? Ada Kak Astrid ini kan.
0: Dan apalagi sekarang waktunya Sirina.
2: Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oh. Baiklah, coba kita cek dibikinin apa ini sama produsernya.
1: Produsernya kan Anda.
0: Ya kan pura-puranya.
1: Oke, baik. Oke, okay, dibuatin apa ya, Mas Yudi kita ya.
0: Kami meminta challenge dari Astrid untuk mashup 3 lagu-lagunya. Okay. Terserah yang mana aja untuk dinyanyikan dalam satu lagu. Dan ini menggunakan bahasa Jawa Timur.
2: Alah, ini gimana lagi?
0: Gimana lagi nih? Dua, susah banget.
1: Lah yo kepiye?
0: Kalau Surabaya bukan kepiye? Yo opo?
1: Ya apa?
0: Atau mungkin ini satu lagu ku ingin kau ada tapi bahasa Jawa Timur, bahasa
2: ku
0: Surabaya.
2: Ingin kau tahu.
0: Ku ingin kau tahu.
2: Apa sih liriknya? Jadi cowokan.
1: Apa sih liriknya? Aku pergi, ku akan mengingatmu.
2: Aduh, ini PR banget ya.
1: Selama aku pergi itu berarti
0: ku,
1: apa?
0: Ku ingin kon eru. Oke, silahkan.
2: Gimana ya? Ku ingin kau tahu itu apa ya bahasa Indonesia?
0: Itu tadi, ku ingin kon eru.
2: Ku ingin tutup ya.
0: Iya.
2: Ku ingin kon eru. Apa?
1: Meskipun

0: Beban, beban.
1: Malah gue lagi flu, lagi pilek.
0: Ntar dilirik Denny Caknan lagi.
1: Diajak kolab. Disuruh kolab nih. Kayaknya boleh nih kolab sama Mas Denny.
2: Iya.
1: Wes aja dilepas lagi Mas.
2: Wes dang.
0: Iya, dang.
1: Saiki lah.
0: Oke. Ini kita ke WhatsApp dulu ya. Udah banyak WhatsApp yang masuk.
1: Ada siapa itu?
0: Ada siapa
1: Mas?
0: Ini? Selamat siang.
1: Kifli
0: di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya Kak Astrid. Dia suka makan apa, Kakak?
1: Suka gitu makan apa, Kakak? Katanya gitu.
0: Oh iya, gitu ya. Saya mau Kakak menyanyikan lagu Jadikan Aku yang Kedua saja. Oke, okay. Suka makan apa nih?
2: Apapun yang masakan Indonesia.
1: Okay. Serius. Iya. Berarti harus coba sate marangi Bang Ihsan.
0: Oh iya.
1: Aku promosi tetap sekalian.
2: Belum pernah nih.
1: Harus coba. Oke.
0: Gak jauh sih ya. Dari mana tadi?
1: Dari Ciputat.
0: Ciputat ya.
2: Ada GoFood. Ada
1: GoFood. Lengkap semuanya ada. Aman itu. Nanti aku kirimin buat Kakak.
0: Oke.
2: Gak usah, aku beli aja, nanti kamu rugi.
0: Assalamualaikum, Kak Ihsan ini Icut di Banda Aceh. Kak Ihsan, Icut mau tanya sama bintang tamunya. Udah berapa album dikeluarkan, terus pernah menciptakan lagu gak? Salam-salam boleh ya buat Kak Ihsan, Kak Safik, dan semua Bung Benny Juni
1: Manado, Bu Farida juga katanya gitu.
0: Oke.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tahu gitu tadi nggak aku baca ya?
1: Tadi sebenarnya udah di, sekarang nggak disalamin ya, maaf ya.
0: yang dibaca Ihsan doang, yang disalamin Ihsan doang.
1: Iya. Tuh Icut. Ada yang jelas Icut. Udah gitu ngeliat foto cantiknya Icut lagi kan?
0: Iya, cantik banget lagi Icut.
1: Nah itu apa namanya tadi udah dijawab Icut sebenarnya. Albumnya ada 5 albuman. Kalau nyiptain lagu sendiri di album yang baru Aku dan Cahaya ini.
0: Oke.
1: Gitu. Siapa lagi nih?
0: Siapa lagi?
1: Sebentar. David Siburian itu ya.
0: Ya dia request lagu David, ditunggu ntar ya.
1: Nanti ditunggu ya.
0: 100% Indonesia nyimak aja nih buat abang-abang penyiar. Salam buat Mbak Astrid. Terima kasih. Siapa by the way? Dia adalah Cowboy.
1: Cing Moel di Kembangan Utara.
0: Wardaniah 100% Indonesia. Assalamualaikum Kak Ihsan dan Ita Purnamasari serta Yudi Ismail. Kok ada Ita Purnamasari jam segini?
1: Kebetulan aku Ita juga, Ihsan Tarore. Ya.
0: Okay. Halo tamu siang hari ini Astrid katanya.
1: Aku senang dengar lagu kamu, Sedia Aku Sebelum Hujan. Salah.
2: Alhamdulillah ya, berarti aku muda ya.
1: Tiba-tiba aku sedih ya, aku sebelum hujan. Selamat sukses. Salah. Tapi ini Ibu Wardania ini salah ya.
0: Di Lampung. Kabupaten Pidi. Pidi apa Lampung?
1: Gucci.
0: Oh Lampoh.
1: Gucci Pidi. Rompong, Kecamatan Lampoh.
0: Pidi Aceh Pidi. Lah ya. Lanjut. Naufal Algiferi Samarinda. Halo Mbak Astrid.
1: Comebacknya
0: sungguh bikin anak zaman old seperti saya ketar-ketir. Aw.
1: Karena remake lagu lama bareng sama penyanyi aslinya.
2: Yes.
1: Kalau ada Mbak Astrid langsung saya flashback pakai gitu lagi tulisannya flashback. Ke tahun lalu di saat saya nonton Mbak Astrid di Samarinda.
2: Sempat
1: juga foto bareng dan minta tanda tangan pas di hotel sebelum OTW nonton konser. Hayo, masih inget enggak ya? Aku masih simpan tanda tangannya sampai sekarang. Mau nanya lebih enak collab atau nyanyi sendiri? Terus nanti ada next plan gak di tahun depan? Walau belum masuk di penghujung tahun 2026, kata dia gitu. Ada gak plannya apa? Main-main lagi ke Samarinda next time?
2: Siap.
1: Apa tuh? Mau dijawab apa
0: ini
1: tuh?
0: Ini bukan novel yang pencipta lagu tadi ya?
1: Bukan. Soalnya dia bilang flashback. Katanya bikin anak-anak lebih enak mana? Nyanyi sendiri atau collab?
2: Beda-beda sih ya. Dua-duanya seru ya gitu. Kalau collab itu kan kita berusaha untuk ngeblendin gitu.
1: Betul.
2: Ya. Dua suara, dua karakter.
1: Gak boleh egois.
2: Gak boleh egois gitu. Tapi seru gitu. Pasti ada hal yang seru yang kita dapetin dari situ gitu. Terus kalau sendiri juga ya tantangannya juga lumayan banyak. Ya dari bikin lagunya apa dan sebagainya gitu. Terus apa tadi?
1: Apa lagi Mas tadi? Novel.
0: Lebih enak collab atau nyanyi sendiri ya Pak Aman?
1: Udah plan
0: tahun depan.
1: Walaupun sekarang belum masih 2026 ya.
2: Iya tahun depan itu sebenarnya gini, mungkin nggak tahu ini masuk di dalam plan apa enggak. Cuman aku pengen banget ngerilis fisik gitu ya.
1: Oke. Okay. Ya. Kayak CD, kaset ya,
2: entah
1: gitu.
2: Entah CD, entah apa. Karena aku yakin
1: masih ada kok pecintanya.
2: Gitu. Itu sih kayaknya itu keinginan yang nggak tahu akan terwujud tahun depan kah atau kapan gitu.
1: Pokoknya tapi ditunggu aja update-nya di media sosialnya Kak Astrid pastinya.
0: Ini ada Ica di Sulawesi. Ya ada kelar deh katanya. Ya emang, Cak.
1: Tahu-tahu ya ada kelar ya, deh. Iya, ya, tapi ya memang ini udah di penghujung sih.
0: Penghujung kebersamaan.
1: Udah di penghujung, tapi luar biasa sih ngobrol-ngobrol sama Mbak Astrid dengan perjalanan karirnya yang udah 23 tahun.
0: Iya loh. Ya,
1: dan dengan hits-hit single-nya yang super duper banyak banget. Kalau disebutin satu-satu kayaknya enggak kelar sampai besok.
0: Beda dikit berarti sama Bapak ya. Bapak 20 tahun.
1: Aku 20 tahun berkarya. Kan kalau Kak Astrid 23 ya, dia udah bayi duluan lah intinya. Tapi luar biasa sih, mudah-mudahan aja nih lagu terbarunya kolaborasi dengan Adrian Matarinata ya, Ku Ingin Kau Tahu.
2: Yes.
1: Benar-benar mudah-mudahan kalian semua harus tahu sih sebenarnya pendengar.
2: Yes,
1: ya.
2: Betul. Siap. Jadi ini untuk apa, khususnya untuk pejuang LDR ya, ini cantik banget lagu-lagu ini.
1: Yeah.
2: Kuatkan hati kalian ya.
0: Enggak sama ini aja, kirim pantun lewat RRI Pro 1
1: tadi Pak Ahmad. Pak Ahmad di Nagrek.
2: Oh iya ya.
1: Aduh, hari gini ya banyak sih pasti yang relate sih sama lagu Ku Ingin Kau Tahu ini.
2: Bener ya?
1: Iya, karena kan orang banyak yang berjuang pasti kan. Pasangannya mungkin lagi berjuang merantau dulu atau explore dulu, nambah pendidikan, nambah ilmu ke luar negeri, sampai akhirnya akan relate sama lagu ini.
2: Iya, pasti ada lah ya yang kayak gitu ya.
1: Pasti ada banget, pasti banyak sih.
0: Oke.
2: Semoga ya.
0: Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 dan next project? Tadi udah disampaikan kalau next project ya.
2: Ya, ya pasti aku terima kasih sudah diundang kemari, sudah bisa mempromosikan single baru aku. Jadi teman-teman semuanya, aku baru saja merilis single duet berjudul Ku Ingin Kau Tahu tanggal 21 September lalu. Dan mungkin sekarang sudah bisa didengerin di seluruh DSP manapun yang kalian suka, dan ada juga video klipnya di YouTube Astrid Music. Jadi kalau misalnya pengen dengerin berulang-ulang, bisa ngeliat di YouTube-nya sambil ngeliat visualnya ya.
0: Siap.
2: Dan semoga aja lagu ini sampai buat yang sedang mengalami gitu.
1: Nyampe sih pasti.
0: Siap kalau begitu. Terima kasih banyak juga buat Astrid.
1: Thank you banget Kak. Pokoknya sama-sama. Jangan kapok-kapok kalau nanti ada rilisan baru lagi.
2: Oh iya,
1: ditunggu
2: dong.
1: Banget kedatangannya ke sini.
2: Please undang kami.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke, sekali lagi terima kasih banyak juga buat semua pendengar kita yang udah dengerin kita dari tadi di 100% Indonesia Nasional. Jangan lupa nanti gabung lagi yang pasti di 100 Indonesia.
0: 100% Indonesia
1: berikutnya. Aduh, kayaknya udah mulai lapar dan pengen pulang.
0: Okay. Ya udah kalau begitu.
1: Kalau di ujung ini.
0: Siap, sampai ketemu lagi pekan depan ya. Saya Yudi Ismail,
1: aku Isan Tarore, dan juga bintang tamu kita Kak Astrid.
2: Saya Astrid.
1: Iya.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, sudah Anda ikuti tadi ya untuk 100% Indonesia, Indonesia banget, berjaringan nasional. Dan tadi juga sudah dipandu ya pendengar oleh Ihsan Tarore dan juga Yudi Ismail. Dan untuk bintang tamu tadi ada Astrid pendengar ya, dan tentunya menemani waktu sore Anda pendengar di sore hari ini. Lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan ya untuk menemani waktu sore Anda, untuk Anda yang saat ini masih di kantor ataupun yang sudah sampai di rumah ya. Tentunya selamat menikmati suasana sore Anda. Yang lagi di jalan, ekstra hati-hati di jalan ya, dan semoga lagu-lagu pilihan nanti yang akan kami hadirkan bisa menambah semangat Anda di sore hari ini. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, untuk edisi Selasa 29 September 2026 ya, saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Bung Fikri ya, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami pamit undur diri dan nanti kita berjumpa lagi untuk di Ternate siang dan juga Ternate sore untuk edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya.

Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Buce van Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. G. Nendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Andes Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Fitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laharudiarso Esos MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posubah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual, dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate kini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz. Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline Tonton apa yang Anda dengar. RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia.

RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih GCM, merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Pekan Tilawatil Quran PTQI RRI. PTQI RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan Satuan Kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, yang membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah. Ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. 81 tahun adalah perjalanan panjang dalam mengabdi, menyuarakan informasi, menghadirkan edukasi, serta menemani masyarakat Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI terus hadir. Menjangkau berbagai penjuru negeri, menjadi ruang bagi suara masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di tengah perkembangan zaman dan pesatnya teknologi digital, RRI terus bertransformasi. Bukan hanya hadir melalui frekuensi radio, tetapi juga hadir di ruang digital, mendekatkan informasi kepada masyarakat kapan saja dan di mana saja. Dari pusat hingga ke daerah, termasuk dari Bumi Kieraha, Maluku Utara. RRI Ternate terus menyapa, menginspirasi, dan melayani masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara Indonesia, teruslah hadir untuk negeri, teruslah menjadi sahabat pendengar. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Anda masih bersama kami pendengar sore ini di program yang satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sebelumnya selamat sore saya ucapkan untuk Anda. Di sore ini Anda dengan persembahan lagu-lagu yang kami persembahkan, di menikmatilah suasana sore ini ya, di hari Selasa 29 September 2026 Anda bersama Ternate Malam. Saya Roni, dibantu teknik studio ada Mbak Ririn dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami akan menemani Anda pendengar di Ternate Malam hingga nanti selesai di jam 12 atau tepatnya pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Gimana suasana sore Anda di hari ini, hari Selasa? Segala aktivitas sudah Anda selesaikan dari pagi, siang, dan sorenya ini pasti Anda sudah kembali di rumah bersama keluarga. Baik, kita jelang pukul 18 ada penyampaian warta sore masih dengan spesial HUT ke-81 RRI di Selasa ini 29 September. Untuk warta sore nanti sebentar disampaikan Direktur Utama PT BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate, ada Pak Aris dan Harley akan bersama Anda ya untuk menyampaikan berita sore sebentar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Sekali lagi warta sore sebentar, nanti pembaca beritanya ada Pak Aris dan Harley SAMH. Beliau merupakan Direktur Utama PT BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate. Pastikan sekali lagi tetap di sini.

0: pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Khairun nomor 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Sebanyak 19 kepala sekolah di Kota Ternate diberhentikan dari jabatannya. 7 dari 8 tersangka kasus konflik Patani Barat telah diamankan setelah 2 tersangka menyerahkan diri secara sukarela untuk menjalani proses hukum. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, FM di 101,8 MHz, MW 891 kHz, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya. Selasa 29 September 2026 bersama saya Rizdan Harwi SHMH, Direktur Utama PT BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate. Berita pertama, sebanyak 19 kepala sekolah di Kota Ternate diberhentikan dari jabatannya. Setelah pemberhentian tersebut, status mereka dalam data pokok pendidikan atau Dapodik tercatat sebagai tenaga kependidikan atau Tendik. Berikut laporan Nazla Firista.
1: Sistemnya, jabatan yang mau diisi itu harus kosong dulu. Dikosongkan dulu, baru ada proses untuk berhentikan.
2: Sejumlah kepala sekolah di Kota Ternate diberhentikan dari jabatannya. Setelah pemberhentian tersebut, status mereka dalam data pokok pendidikan atau Dapodik tercatat sebagai tenaga kependidikan atau Tendik. Hal ini diungkapkan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Ridwan Ali. Menurut Ridwan, sebanyak 19 kepala sekolah yang diberhentikan dari jabatan tersebut terdiri dari 17 kepala sekolah SD dan 2 kepala sekolah SMP. Pemberhentian kepala sekolah dilakukan melalui pengusulan Dinas Pendidikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK. Proses tersebut mengacu pada Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025.
1: Pemberhentian kepala sekolah itu memang dari Dinas Pendidikan itu membuat pengusulan pemberhentian ke PPK, dan nanti itu PPK yang melanjutkan lagi. Kita untuk tahun ini itu kita sudah menggunakan Permendikdasmen 7 tahun 2025. Nah, untuk Permendikdasmen 7 ini itu data Dapodik itu dia sudah terintegrasi dengan data di BKN. Jadi sistemnya, jabatan yang mau diisi itu harus kosong dulu. Dikosongkan dulu, baru ada proses untuk berhentikan.
2: Ia menjelaskan perubahan status dalam Dapodik menjadi Tendik berkaitan dengan sistem pendataan. Padahal para kepala sekolah tersebut pada dasarnya merupakan guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Persoalan ini serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain. Untuk Ternate, Dinas Pendidikan akan melakukan penyesuaian data setelah sistem Dapodik kembali dibuka pada awal Oktober.
1: Dan menyangkut dengan data-data guru, data-data kepala sekolah yang di Dapodik itu dia berpindah menjadi Tendik atau tenaga kependidikan, itu karena memang sistem seperti itu. Karena di dalam sistem KTPSTK itu di dalamnya menunya itu cuma ada Tendik, tidak ada guru. Jadi penempatan mereka yang sesuai dengan apa yang diusulkan itu guru, tetapi dikeluar di Dapodik itu sebagai tenaga Tendik. Tapi permasalahan ini memang bukan cuma terjadi di Ternate, tetapi juga di beberapa daerah di Indonesia ini juga terjadi seperti itu.
2: Sementara terkait kepala sekolah yang telah melewati masa periodisasi, Ridwan mengatakan proses pergantian dilakukan secara bertahap. Kewenangan pemberhentian maupun mutasi kepala sekolah berada pada PPK. Ia menegaskan proses pemberhentian 19 kepala sekolah tersebut telah dilakukan sesuai prosedur. Reporter Najla Firista melaporkan.
0: Saudara, 7 dari 8 tersangka kasus konflik petani barat telah diamankan setelah 2 tersangka menyerahkan diri secara sukarela untuk menjalani proses hukum. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailani.
3: 2 dari 3 tersangka konflik di wilayah Kecamatan Petani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah yang diburu tim khusus bentukan Kapolda Maluku Utara akhirnya menyerahkan diri ke Polda Maluku Utara melalui Polres Halmahera Tengah. 2 tersangka ini masing-masing berinisial RT dan JS, sementara 1 tersangka

0: berbagai desa di sepanjang pesisir dan melakukan analisa teknologi informasi serta penelusuran hingga menggunakan citra satelit bekerjasama dengan BRIN maupun penjejakan lapangan oleh tim penjejak Korps Brimob Polri serta mengumpulkan bahan keterangan melalui metode intelijen antropologis.
1: Seluruh fakta tersebut kemudian dianalisis secara terpadu bersama hasil laboratorium forensik, hasil penelusuran lapangan, analisis teknologi informasi, citra satelit, hasil penjejakan, serta pendalaman sosial budaya melalui pendekatan intelijen antropologis. Kesimpulan tersebut sepenuhnya didasarkan pada fakta, alat bukti, analisis ilmiah, dan pendapat para ahli. Bukan atas dasar asumsi maupun tekanan dari pihak manapun.
0: Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi, tidak membangun stigma terhadap kelompok manapun, serta memberikan kepercayaan kepada penyidik untuk menyelesaikan seluruh perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pasalnya, penegakan hukum yang dilakukan tidak hanya bertujuan menghadirkan kepastian hukum, tapi juga memulihkan rasa keadilan, menjaga stabilitas keamanan, dan mengembalikan kehidupan masyarakat agar dapat kembali hidup berdampingan secara aman dan damai. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Senana, David Lekatumpesi, bersama pejabat struktural dan Karupam melaksanakan kegiatan ngobrol bersama warga binaan secara langsung di kamar hunian. Kegiatan ini menjadi ruang komunikasi langsung sekaligus sarana bagi jajaran untuk melihat kondisi lingkungan hunian secara lebih dekat pada Selasa pagi. Dalam suasana yang santai dan terbuka, Kalapas berinteraksi langsung dengan warga binaan untuk mendengarkan berbagai masukan, kebutuhan, serta kondisi yang mereka hadapi selama menjalani masa pembinaan. Selain membangun komunikasi dengan warga binaan, dilaksanakan juga pembersihan dan penertiban secara menyeluruh terhadap seluruh blok dan kamar hunian. Penataan dilakukan sebagai upaya menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan serta menciptakan lingkungan hunian yang lebih tertata, bersih, nyaman, dan layak. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Lapas Senana untuk memastikan kondisi blok dan kamar hunian tetap terawat serta mendukung terciptanya suasana dan yang kondusif bagi pelaksanaan pembinaan warga binaan. Kalapas Senana David Lekatumpesi menyampaikan bahwa komunikasi langsung dengan warga binaan penting untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan mereka sekaligus memastikan lingkungan hunian tetap terjaga. Ia berharap Lapas Senana terus memperkuat komunikasi sekaligus menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan lingkungan hunian sebagai bagian dari upaya menciptakan lapas yang aman, tertib, dan kondusif. BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate memberikan akses pembiayaan jangka pendek bagi PNS lingkungan pemerintah Kota Ternate. Inisiatif bank milik daerah ini berangkat dari adanya pengurangan transfer ke daerah yang berdampak langsung terhadap pencairan tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Berikut laporan Davi Baba.
3: Bank Perekonomian Rakyat Syariah BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate menyiapkan fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan pemerintah Kota Ternate, khususnya mereka yang terdampak keterlambatan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Fasilitas tersebut merupakan inisiatif bank milik pemerintah Kota Ternate untuk membantu memenuhi kebutuhan keuangan pegawai selama menunggu pencairan TPP. Direktur BPRS Bahari Berkesan Ternate Risdan Harli mengatakan, pembiayaan tersebut diberikan dengan skema talangan. Sumber pelunasannya berasal dari TPP yang akan diterima oleh PNS.
4: Selaku bank milik daerah, kami berinisiatif untuk memberikan fasilitas pembiayaan jangka pendek untuk PNS ini. Sumber pelunasannya itu adalah dari TPP. Jadi kalau ada keterlambatan pembayaran TPP, ya kami memberikan istilahnya pembiayaan yang bersifatnya talangan ya, seperti itu. Dan nanti pada saat pencairan TPP itu dilunasi.
3: Risdan menjelaskan penyaluran pembiayaan merupakan salah satu fungsi perbankan dalam menyediakan dana bagi masyarakat. Saat ini BPRS Bahari Berkesan Ternate masih berfokus melayani pembiayaan

0: konsumtif terutama bagi PNS di lingkungan pemerintah Kota Ternate. Menurut Risdan, keterlambatan pembayaran TPP menjadi salah satu kondisi yang dihadapi PNS di tengah berlakunya pengurangan transfer ke daerah. Situasi ini mendorong BPRS Bahari Berkesan menghadirkan fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi pegawai yang membutuhkan dana.
1: Kita tahulah kondisi saat ini di mana pengaruh dari pengurangan transfer ke daerah itu mulai berlaku, maka ada beberapa item di hak PNS Kota Ternate itu ada yang tertunda, seperti salah satunya adalah TPP. Nah, kami dari BPRS Bahari Berkesan selaku bank milik daerah.
0: Risdan menambahkan fasilitas pembiayaan tersebut telah dimanfaatkan oleh PNS Kota Ternate. Skema ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan keuangan pegawai sebelum TPP dicairkan. BPRS Bahari Berkesan berupaya menjalankan fungsi intermediasi perbankan sekaligus memberikan layanan pembiayaan kepada aparatur pemerintah daerah. Pembiayaan diberikan di awal sedangkan pelunasannya dilakukan setelah TPP diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Davi Baba melaporkan.
2: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate, bersama perakirawan Justia. Silakan, Justia.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Selasa 29 September 2026. Di mana secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya secara berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat pada malam hari di wilayah Kao, Sidangoli, Jailolo, dan sekitarnya. Namun perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan kecepatan angin juga di seluruh wilayah Maluku Utara. Dan untuk kondisi cuaca pada besok hari, umumnya secara berawan di seluruh wilayah Maluku Utara dengan angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 50 km/jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dan kelembaban udara relatif berkisar antara 75 hingga 100%. Dan untuk informasi perakiran tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya potensi angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
2: Terima kasih, Justia. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Risdan Harli SHMH, Direktur Utama PT BPR Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate, bersama Des Editor Syakir Saleh dan Teknik Montenas Hairina Fazrin menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar, baru saja Anda ikuti penyampaian warta berita sore ya. Tadi disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Baha BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate, ada Paris dan Harley SH MA sudah bersama Anda. Anda masih bersama kami di program yang satu, Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 18 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Dan saya menjumpai khususnya Anda kaum muslimin dan muslimat yang sore ini akan kembali menjalankan sholat maghrib. Kami informasikan waktu azan maghrib sebentar nanti jatuh pada pukul 18 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan komandan azan maghrib untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, sebelumnya kami akan hadirkan untuk Anda lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sore ini kami ambil dari surat At-Tahrim ayat 1 sampai dengan seterusnya bersama Haji Muammar Jeta.
1: أعوذ بالله

Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya untuk komandan azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili pimpinan angkasawan-angkasawati RRI, kami ucapkan selamat menjalankan sholat maghrib. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

Bekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rizki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rizki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rizki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: apapun yang manusia miliki di dunia ini tidak berarti apa-apa tanpa berkah dari Allah. Surat Al-A'raf ayat 96 berbunyi,
1: sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.
0: Kita tidak boleh senang hanya dengan memiliki sesuatu, tapi yang harus lebih kita senangi adalah keberkahan atas segala sesuatu itu. Berkah merupakan sesuatu yang multiguna, bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan petunjuk.
1: Hiasilah rumahmu dengan alunan suara bacaan Al-Quran, karena dengan suara kalamnya hati orang yang beriman akan bergetar dan tergerak mendekati Allah.
0: Insya Allah, apapun yang kita miliki, jika diarahkan untuk mendekatkan diri pada Allah, maka akan membawa ketentraman dan keberkahan.

Esensi Buku Program Satu Radio Republik Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi. Perang Melawan Korupsi di Indonesia dan Malaysia, karya Afriyadi Sanusi, PhD. Banyak negara yang miskin sumber daya alamnya, tetapi rakyatnya hidup makmur, seperti Singapura. Pun banyak negara yang kaya sumber daya alamnya, tetapi rakyatnya hidup sengsara, dengan tingkat kemiskinan, kriminalitas, pengangguran yang tinggi seperti negara-negara di Afrika. Kata kunci dari semua permasalahan itu adalah korupsi, yang secara garis kasarnya dapat dibaca melalui persepsi indeks korupsi di sebuah negara. Walaupun Indonesia dan Malaysia sama-sama disebut sebagai alam Melayu Nusantara secara teritorial, fakta, statistik, dan angka, Malaysia jauh meninggalkan Indonesia dari segi CPI. Indonesia yang baru mampu sebanding dengan negara-negara di Afrika. Sebuah negara akan makmur jika memiliki pemimpin berkualitas yang mampu mengalahkan korupsi dan menerapkan good governance dalam pemerintahannya. Dan sebuah negara akan melarat, akan miskin jika pemerintahannya kalah melawan koruptor dan tidak mampu menerapkan good governance. Kualitas pemimpin sangat menentukan menang atau kalahnya sebuah negara dalam perang melawan korupsi. Buku Perang Melawan Korupsi di Indonesia dan Malaysia lahir dari kolaborasi riset antara Afriyadi Sanusi, PhD, dan juga Manduk Budiman sebagai editor-in-chief-nya, mengungkap bagaimana kualitas kepemimpinan dan penerapan good governance menjadi kunci utama dalam mengatasi korupsi dan membangun kemakmuran bangsa. Berdasarkan riset PhD di UKM Malaysia, karya ini menyajikan analisis tajam tentang tantangan dan strategi pemberantasan korupsi di dua negara serumpun. Esensi buku Program 1 Radio Republik Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi di Ternate Malam. Pendengar, menjelang di pukul 19 sebentar nanti kami bagi cek fakta di malam ini ya. Terima kasih lagi Anda malam ini masih bersama kami di Ternate Malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Peringat selamat malam, kita cek fakta. Pukul 19 malam ini, satu informasi. Ini terkait dengan di media sosial beredar unggahan berisi narasi yang diklaim merupakan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan ya. Dalam unggahan tersebut, Zulhas, sapaan akrabnya disebut, mengatakan bahwa tugas rakyat hanya membayar pajak dan tidak boleh ikut campur dengan urusan pemerintahan. Namun setelah dicek tim cek fakta, narasi tersebut adalah informasi hoax atau tidak benar. Unggahan berisi narasi pernyataan Zulhas yang menyebutkan bahwa tugas rakyat hanya membayar pajak bukan ikut campur urusan pemerintah dibagikan di akun Facebook. Setelah penelusuran, Perwakilan Barisan Muda Penegak Amanat Nasional BMPAN telah menegaskan bahwa narasi Zulhas mengatakan tugas rakyat hanya bayar pajak dan tidak boleh ikut campur urusan pemerintah adalah informasi yang tidak benar. Wakil Ketua Umum BMPAN atau PAN Ahmad Ghiami Alofi menyampaikan narasi tersebut bertolak belakang dengan sikap politik Ketua Umum PAN waktu itu. Menurutnya, Zulhas selalu mendorong keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Dewan Kehormatan BM PAN Iswari Mokhtar memutuskan untuk menindak tegas penyebar narasi hoax dengan melaporkan ke pihak berwajib didampingi penasihat hukum pelapor M. Adrian Saifuddin. Setelah ditelusuri, informasi tersebut adalah tidak benar. Terkait dengan Zulhas sebut tugas rakyat hanya bayar pajak, tidak boleh urus urusan pemerintah.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Sudah kita lewati menit ketiga dari pukul 19 malam. Gimana suasana Anda malam ini yang selagi menikmati suasana santai di rumah? Nah, kalau jam-jam begini, apa yang Anda lakukan di rumah? Sudah mandi bersih. Nah, tinggal untuk mengatur saja kira-kira menu yang dihidangkan malam ini apa ya. Oke deh, yang pasti ada sudah disiapkan bersama keluarga di rumah ya. Ternate malam, siap kami temani Anda dengan serangkaian lagu-lagu hiburan, juga berbagai informasi kami akan temani hingga nanti di jam 12 malam.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate. Dua lagu sudah saya turunkan untuk Anda. Tadi ada Club Project dengan Cinta Putih, dan ini lagunya dari Iwake dengan Malam Indah. Baik, menikmati suasana malam ini ya, yang terutama Anda lah yang selagi bersama keluarga di rumah. Udah, selamat makan malam saya ucapkan untuk Anda yang selagi menikmati menu makan malam ya. Di saat cuaca yang masih melandai wilayah Maluku Utara, tadi teman-teman dari BMKG juga sudah menginformasikan terkait dengan cuaca di malam dan dini hari ya, tadi di Warta Sore. Sudah memasuki di akhir bulan September ini, besok merupakan hari terakhir nih di bulan September ya. Ini wilayah Maluku Utara pada September ini juga secara umum masih berada dalam periode puncak musim kemarau yang memang diperkirakan oleh BMKG berlangsung mungkin hingga Oktober 2026. Jadi status musimnya sebagian besar wilayah Maluku Utara masih mengalami curah hujan, maksudnya kemarau kategori rendah, hujannya rendah begitu ya, dengan atmosfer yang cenderung kering. Suhu udara mungkin rata-rata harian di Maluku Utara berkisar di antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Jadi dari BMKG mengingatkan kewaspadaan

terhadap potensi keringan meteorologi serta peningkatan titik panas yang memicu risiko kebakaran hutan dan lahan masih saja terjadi, yang perlu juga kita waspadai ya. Sekretaris Utama BMKG Guswanto yang membenarkan informasi yang beredar pada musim kemarau di Indonesia sepertinya diprediksi berlangsung hingga nanti memasuki Oktober. Jadi BMKG memastikan mayoritas wilayah Indonesia ini masih mengalami kemarau hingga Oktober ini, dan Indonesia akan memasuki musim hujan di 2026-2027 nanti secara bertahap ya, dengan beberapa wilayah masih kering bahkan mungkin sampai nanti yaitu di bulan November. Nah, dijelaskan juga bahwa laporan lapangan menunjukkan beberapa daerah prioritas yang masih mengalami kekeringan ekstrim seperti Kalimantan Barat yang terpantau ada kebakaran hutan dan lahan yang masih saja terjadi di sana. Sementara itu debut sungai juga sepertinya ada sebagian seperti di Barito Kalimantan Tengah dilaporkan juga menyusut drastis yang membuatnya mengganggu transportasi dan pasokan air. Itu dia ya. Jadi fenomena El Nino di tahun ini berintensitas sangat kuat dan diperkirakan bertahan hingga nanti di awal 2027. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh Indian Ocean Dipole positif yang semakin mengeringkan atmosfer. Jadi pendengar, El Nino juga menyebabkan kekeringan yang terlihat dari berkurangnya debit sungai, terus keterbatasan air bersih, serta pangan dan energi yang terancam. Hal itu ditambah dengan meningkatnya titik panas yang terjadi di sebagian wilayah di tanah air ya. Jadi ini kita masih memasuki di musim kemarau, sudah di tanggal 29 September besok terakhir, sepertinya tidak berubah cuacanya, khususnya kita juga di Maluku Utara. Seperti malam ini, cuacanya sama seperti hari-hari kemarin.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, Teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
6: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
5: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
6: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
5: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
6: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
5: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
6: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

lagu-lagu untuk Anda berdengar di malam hari ini. Ini lagu lama milik Vina Panduwinata ya, tapi saya ambil yang versinya agak sedikit ini ya, R&B gitu ya. Enak loh ya, kalau sambil Anda menikmati makan malam, sambil dulu bersantai, sambil mendengarkan program satu, cie. Cintanya, ini dia, dari R&B Soul Cover untuk Anda yang masih bersama kami di program satu Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat malam ya, yang selagi bersama kami malam ini lagi dengerin melalui FM di 101,8. Dan Anda juga bisa mendengarkan kami melalui MW 891 kHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital lewat streaming di www.rri.co.id. Saya ucapkan selamat malam, selamat menikmati suasana malam Anda bersama keluarga di rumah. Begitu juga di Halmahera Timur, gimana kabar Anda di sana semuanya? Yang selagi juga bersama kami melalui stasiun Relay di sana di 88,5 FM. Ataupun yang di Morotai dan sekitarnya, selamat malam juga saya ucapkan untuk Anda. Selamat menikmati lagu-lagu hiburan bersama program satu yang kami persembahkan malam ini ya. Nah pendengar, di saat satu langkah strategis yang dilakukan PT PLN Persero bersama Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku Utara, ini memperkuat sinergi dalam mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan yang ada di daerah kita Maluku Utara. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya bagaimana memastikan berbagai proyek pembangunan kelistrikan dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal itu mengemuka dalam audiensi PLN bersama Kejati Maluku Utara. Nah, pertemuan tersebut dihadiri General Manager PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua UIPPA MPA Abdul Haris, juga ada Senior Manager Perizinan Pertahanan dan Komunikasi, ada Pak Edi Roy Antonius Sidabutar, ada juga Manager Unit Pelaksana Proyek Maluku dan Papua 2 Muhammad Fedra Heriansa, serta General Manager PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara UEWMMU Doni Nor Gustriasa bersama jajarannya. Jadi dengan menjalankan pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan UIP MPA terus mendorong pelaksanaan proyek secara terencana, mulai dari tahap persiapan hingga pembangunan penyelesaian infrastruktur ketenaga listrikan untuk mendukung kebutuhan sistem kelistrikan. General Manager PLN UIP MPA Abdul Haris juga mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan ini membutuhkan sinergi lintas instansi ya, agar setiap proyek dapat berjalan lancar dan sesuai target begitu ya. Nah, disinilah bahwa setiap program pembangunan ini membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik. Dengan sinergi yang kuat, tentulah berbagai program strategis dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat tentu saja bagi masyarakat, terutama yang ada di Maluku Utara ya. Melalui penguatan sinergi tersebut, PLN dan Kejati Maluku Utara berkomitmen terus mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan di Maluku Utara. Nah tentu saja kolaborasi antara instansi diharapkan juga dapat memperkuat pelaksanaan proyek apa ya, sehingga infrastruktur yang dibangun dapat segera mendukung keandalan sistem kelistrikan dan pelayanan kepada masyarakat, iya kan? Apalagi kita di Kota Ternate. Nah, tidak ada yang pernah yang namanya mati lampu kan? Jadi baik semua. Nah, tidak ada keluhan mati lampu, jadi semuanya aman. Baik, masih ada informasi-informasi yang kami turunkan di malam ini bersama program 1 di Ternate Malam. Tapi sepertinya kita harus tahan dulu sebentar ya. Iya, karena untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang malam ini akan kembali menjalankan sholat Isya. Kami informasikan waktu azan Isya sebentar nanti jatuh di pukul 19 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Jadi kita beriksa saat lah ya, sambil kita iringi Anda dengan lagu-lagu bernuansa Islami. Sekali lagi Anda kaum muslim dan muslimat khususnya di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, untuk mempersiapkan diri Anda menunaikan sholat Isya.

untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada saatnya untuk menanam ajan Isa wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Sesungguhnya desah nafas telah terhitung. Jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang. Detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat. Hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan detik.

0: diwakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menjalankan sholat isya untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di kawasan kota Ternate dan sekitarnya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
4: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate. Kanal informasi dan inspirasi, pendengar masih di Ternate Malam. Dan kita jelang sebentar di pukul 20 kami akan sampaikan lintas informasi.

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
2: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
3: Ya.
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu. #atwork.
3: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

biar kami sampaikan lintas informasi malam ini pukul 20. Ketua Badan Anggaran Said Abdullah menyebutkan APBN 2027 memberikan afirmasi terhadap kawasan terluar, tertinggal, dan terdepan dari 3T. Afirmasi tersebut diwujudkan melalui berbagai program percepatan pembangunan infrastruktur daerah dan pendidikan. Ia juga mengatakan peningkatan belanja negara untuk menopang program prioritas nasional harus diikuti kenaikan target pendapatan negara. Pendapatan tersebut berasal dari dua sumber, yakni perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Ia juga menegaskan kenaikan belanja negara tidak boleh dibebani melalui pembiayaan utang, karena itu peningkatan pendapatan negara menjadi bagian penting dalam kebijakan anggaran APBN 2027. Menurutnya juga pertambahan belanja negara untuk menopang berbagai program prioritas nasional wajib diikuti dengan tanggung jawab dan menaikkan target pendapatan. Dua sumber pendapatan negara tersebut yakni melalui perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak atau BNPB. Salah satunya percepatan pembangunan infrastruktur daerah untuk mendukung kebutuhan masyarakat di kawasan tersebut, yaitu sasaran utama pilot project program pendidikan gratis jenjang SD, SMP, dan SMA dengan alokasi sebesar 5 triliun rupiah. Satu informasi daerah, pemerintah Kota Ternate didorong untuk memperkuat langkah mitigasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, terutama menghadapi kondisi kemarau panjang. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Ternate, Nur Lela Sarif, mengatakan program tersebut disampaikan menyusul masih adanya potensi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Kota Ternate. Upaya mitigasi dinilai penting agar pemerintah tidak hanya bertindak ketika kebakaran telah terjadi. Menurutnya, pemetaan perlu dilakukan dengan mengacu pada data luas lahan dan hutan, jenis kawasannya, serta peta zona kawasan yang dimiliki pemerintah. Data tersebut dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran. Ia juga menegaskan mitigasi tidak seharusnya dilakukan setelah bencana terjadi. Pemerintah perlu melakukan langkah antisipasi sejak dini untuk meminimalkan resiko dan dampak yang ditimbulkan. Demikian lintas informasi pukul 20 malam ini.

Lagu-lagu hiburan berdengar di malam hari ini masih kami hadirkan untuk Anda ya di Ternate Malam. Itu baru saja berlalu dari Westlife dengan Evie Green. Sebelumnya juga ada Gloria, Jessica Gloria. Gloria Jessica sama aja ya. Setianya juga masih saya setia juga bersama Anda di sini ya di program 1 untuk Ternate Malam. Saya Roni, ada Mbak Ririn dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kita sudah lewati menit ke-10 dari pukul 20 malam. Di hari ini 29 September, pendengar, ini merupakan peringatan hari jantung sedunia loh ya, jangan sampai kita lupakan, yaitu untuk meningkatkan bagaimana kesadaran mengenai kesehatan jantung. Beberapa kebiasaan sehari-hari ya memang bisa meningkatkan risiko terkena penyakit jantung, khususnya jika dilakukan dalam kurun waktu yang lama. Salah satunya merokok. Nah, ini merupakan kebiasaan yang berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit jantung koroner. Kandungan yang ada dalam rokok bisa mempengaruhi yang namanya kerja jantung serta pembuluh darah. Jadi kebiasaan tersebut, pendengar, yang merokok ini tentu saja berhubungan dengan peningkatan risiko terhadap gangguan pembuluh darah serta terbentuknya yang namanya gumpalan darah. Jadi paparan asap rokok terhadap orang lain juga mampu yaitu meningkatkan risiko terkena penyakit kardiovaskuler. Bukan cuma yang merokok saja ya, tapi orang yang terpapar asap rokok. Jadi kebiasaan tersebut adalah krusial beraktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari yang kita tahu. Melansir dari Kementerian Kesehatan, kurang bergerak ini merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan penyakit kardiovaskuler. Aktivitas fisik juga dapat membantu meningkatkan pengeluaran energi serta bisa mengendalikan atau membantu mengendalikan berat badan Anda. Nah, Kementerian Kesehatan menyarankan aktivitas fisik intensitas sedang yang dilakukan sekitar 30 menit setiap hari. Pola makan tidak sehat juga menjadi salah satu faktor yang bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Jadi pendengar, konsumsi makanan yang tinggi lemak jenuh juga itu berkaitan dengan peningkatan kadar kolesterol dalam darah kita. Konsumsi garam secara berlebihan juga salah satunya yang harus diperhatikan ya, sebab memiliki kaitan dengan tekanan darah tinggi. Nah, di sini WHO menyarankan untuk mengkonsumsi garam kurang dari 5 gram per hari, yaitu bagi orang dewasa. Jadi kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji dan makanan instan secara berlebihan juga bisa meningkatkan risiko sejumlah faktor penyakit kardiovaskuler. Jadi kondisi tersebut, pendengar, bisa berhubungan dengan hipertensi, terus juga kolesterol tinggi dan diabetes. Salah satunya Anda yang memang suka mengkonsumsi alkohol secara berlebihan juga termasuk di dalamnya, yaitu faktor risiko yang bisa diubah pada penyakit jantung koroner. Kementerian Kesehatan mencantumkan konsumsi alkohol berlebih dalam daftar faktor risiko tersebut. Kebiasaan lain yang harus diperhatikan, pendengar, adalah dengan mengabaikan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jadi Anda harus ya periksa pemeriksaan gula darah, terus tekanan darah dan kolesterol. Ini bisa membantu untuk mengetahui yaitu faktor risiko dari penyakit jantung Anda. Selain kebiasaan dilakukan sehari-hari, terhadap faktor lain yang tidak bisa diubah seperti jenis kelamin, usia, serta riwayat keluarga. Nah, oleh karena itu, pengendalian faktor risiko yang bisa diubah tetap dinilai penting dalam pencegahan. Jadi itulah, pendengar ya, dengan mengetahui kebiasaan berisiko bisa menjadi salah satu langkah agar bisa lebih memperhatikan yang namanya kesehatan jantung sejak dini. Jadi pemeriksaan kesehatan secara berkala juga bisa membantu ya, yaitu mengidentifikasi faktor risiko sebelum menjadi masalah yang lebih jauh dan lebih serius lagi. Itu dia.

beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan untuk Anda ya. Karena hari ini bertepatan juga dengan memperingati Hari Jantung Sedunia, untuk meningkatkan bagaimana kesadaran tentang pentingnya kesehatan jantung Anda.

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biar penanganan bencana alam terus berlanjut.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

ini lagu dari sang rocker Nicky Astria dengan Gelombang Kehidupan untuk Anda di malam ini. Pendengar Ternate Malam masih bersama Anda. Sudah pukul 20:24 waktu Indonesia Timur. Pendengar, pemerintah dan Badan Anggaran atau Banggar DPR RI ini menyepakati beban gaji aparatur sipil negara atau ASN daerah berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ini akan ditanggung oleh pemerintah pusat mulai tahun depannya di 2027. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan sebagian besar ASN daerah berstatus P3K yang dialihkan beban gajinya tersebut merupakan tenaga pendidik dan kesehatan. Dan menurutnya juga bahwa alokasi anggaran untuk kebutuhan tersebut dalam RAPBN 2027 telah ditetapkan sebesar 23 triliun rupiah. Nah, selain isu gaji P3K, pemerintah dan DPR RI juga menyepakati implementasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 itu tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan juga daerah. Jadi di sini regulasi tersebut mengamanatkan pemberlakuan mandatory spending ataupun kewajiban belanja daerah, yakni belanja pegawai maksimal 30% dan belanja infrastruktur minimal 40%, berlaku selambat-lambatnya 5 tahun sejak beleid diundangkan. Namun pendengar, berdasarkan hasil evaluasi bersama, DPR dan pemerintah sepakat untuk memberikan penundaan atas pemberlakuan mandatory spending tersebut agar ruang fiskal daerah tetap dapat diselamatkan. Kesepakatan berikutnya juga turut disahkan adalah mengenai percepatan penyelesaian kurang bayar dana bagi hasil atau DBH kepada pemerintah daerah. Menurutnya, operator investasi pemerintah ini akan dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur daerah tanpa menyebabkan tambahan beban dan anggaran pendapatan dan juga belanja daerah. Itu dia ya, jadi nanti di tahun depan gaji P3K daerah sepertinya nanti ditanggung pemerintah pusat. Anggaran diperkirakan mencapai 23 triliun rupiah.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar menjelang di pukul 21 sebentar, nanti kita ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI. Baik, menjelang di pukul 21 masih dengan lagu-lagu hiburan, juga berbagai informasi yang kami turunkan untuk Anda di malam ini. Ini lagunya keren loh ya, All I Need Is You. Waduh, luar biasa. Selamat malam buat KBTMB. Waduh, luar biasa lagunya. Selamat menikmati lagunya dan selamat menikmati malam ini juga bersama keluarga di rumah ya. Kita masih turunkan beberapa informasi pendengar, salah satunya mengenai Kementerian Haji dan Umrah. Ini menyebutkan dari hasil verifikasi terhadap 3.631 penyelenggara perjalanan ibadah Umrah PPIU yang terdata di sistem komputerisasi pengelolaan terpadu Umrah dan Haji khusus Siskopatu ya, sekitar 50% berstatus tidak aktif. Dikatakan oleh Direktur Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus dan Umrah Kemenhats Ati Nuryanti bahwa temuan ini sebagai langkah pembenahan tata kelola penyelenggaraan ibadah umrah setelah penyelenggaraan haji dan umrah dipegang oleh Kemenhats. Pembenahan tata kelola ini mencakup penyesuaian regulasi warisan sebelumnya agar lebih relevan dengan dinamika pelayanan umrah modern. Jadi Ati juga menyoroti terdapat jamaah yang diberangkatkan menggunakan biro perjalanan lain yang tidak sesuai dengan izin ataupun data pengelola. Hampir sekitar 50% PPIU tercatat mengolah datanya secara mandiri. Namun separuh dari kelompok pengelola data tersebut pun berada dalam kondisi tidak aktif. Nah, disinilah kondisi harus kita lihat bahwa tantangan utama ke depan adalah kepatuhan dan legalitas penyelenggara yang selama ini masih terbelah di angka 50-50 antara yang patuh dan tidak patuh. Nah, selain itu pendengar, aspek legalitas dan kepatuhan ini disorot juga diarah pada mutu layanan yang diberikan kepada jemaah umrah. Kemenhats mengidentifikasi adanya kerentanan literasi di tengah masyarakat di mana rata-rata peserta umrah ini masih sangat mudah mempercayai promosi instan melalui flyer dan pengaruh influencer di media sosial tanpa mengecek legalitas biro penyelenggaraan terlebih dahulu. Nah, disinilah Kemenhats akan mengambil langkah tegas dengan melakukan pembaruan total pada sistem perizinan agar birokrasi menjadi lebih transparan dan efisien. Jadi pihaknya optimistis melalui yaitu digitalisasi perizinan dan penguatan pengawasan berbasis data ruang regal travel non prosedural dapat ditekan seminimal mungkin. Itu dia salah satunya ya yang mungkin harus kita tahu bersama terkait dengan ada sekitar 50% biro umrah berstatus yang tidak aktif dari 3.631 PPIU. Sehingga hari ini yang sudah terdaftar di Siskopatu ada sekitar 50%-nya tidak aktif, di antaranya adalah di blok akibat belum melakukan verifikasi dan ada masih dalam proses harmonisasi data. Informasi malam ini yang saya ambil dari kantor berita Antara untuk Anda.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri, ngeri.

Ini lagunya dari Sal Priyadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Untuk Anda di malam ini masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum nanti kita jelang pukul 21 ada Warta Sentral Pro 3 RRI. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pencegahan dan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi penerus bangsa. Ini menjadi prioritas pemerintah. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria. Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Kepala Negara mendorong pencegahan penyalahgunaan narkotika di negara kita Indonesia. Nah, dikatakannya sebagai bentuk kepedulian Presiden Prabowo menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi penerus bangsa. Dalam hal ini, Kepala BRIN mengungkapkan juga bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran kementerian juga lembaga ini turut membantu penanganan penyalahgunaan narkotika. Jadi Kepala Negara meminta BRIN untuk mengembangkan riset dan inovasi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika sejak dini. Terkait pelibatan BRIN, Arief Satria juga menuturkan pihaknya akan memperkuat riset untuk penanganan penyalahgunaan narkotika. Salah satunya juga dijelaskan Kepala BRIN yakni riset dan inovasi dalam metode rehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Bahkan selain itu, Arief Satria juga menyebutkan bahwa BRIN diminta Kepala Negara untuk melakukan riset alat deteksi dini penyalahgunaan narkotika. Sehingga dengan hal itu tersebut, ini diharapkan dapat menekan pencegahan penggunaan narkotika di kalangan generasi penerus bangsa. Melalui portal rri.co.id, informasi yang saya bagi untuk Anda pendengar malam ini ya. Jadi terkait dengan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan yang namanya pencegahan. Jadi Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi penerus bangsa menjadi prioritas utama dari pemerintah. Kita jelang pukul 21.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Oleh karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi. Bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut, arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274 ribu hingga 276 ribu orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83 ribu pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83 ribu pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16 14.000 kasus yang masuk ke pos Bakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000. 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos Bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi

0: memformulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
1: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Effendi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait Lapas Kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Sapri dan Pak Sendiri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, kepada Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Kemarin kenapa nggak ikut
3: KDP bareng Komisi 2? Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian IMIPAS. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa SP4N Lapor itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling

0: saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat. Karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada pemerintah, layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru nadinya di layanan.
1: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
2: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
1: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
4: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
5: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
4: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
5: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
4: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasan Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: membatalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
7: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISD, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
8: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
7: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
9: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Dan ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
7: Dari hasil studi tersebut, CISD, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador, dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Lagu Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini. Ini kan Asian Games, apalagi Asian Games sebelumnya kan nggak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, nggak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 101.
1: Sobat RRI, pernah
0: kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda kembali bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Informasi-informasi nasional baru saja kita ikuti dalam Warta Sentral Pro 3 RRI. Sudah pukul 21 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita di Ternate malam ini kita lanjut lagi untuk Anda ya. Menjelang nanti di pukul 24 sebentar kita akhiri kebersamaan kita di jam 12 malam.

0: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate. Pendengar, ini lagu lama ya, milik Demesi. Tapi kali ini dibawain sama Hanindia yang di-recycle kembali di tahun 2026 ini ya. Cinta ini membunuhku. Jangan membunuh, nanti mati sebentar nih ya. Untuk Anda yang masih bersama kami malam ini dengan persembahan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda di tengah waktu istirahat yang Anda lakukan di rumah. Nah, pendengar, ketika usia anak harus bertambah. Nah, di sini terlebih sudah memasuki usia sekolah. Tentu saja Anda sebagai orang tua di rumah sebaiknya mulai melatih si kecil untuk tidur sendiri di kamar terpisah. Ah, begitu ya harusnya ya. Tujuannya demi yaitu membangun kemandirian dan membentuk pola tidur yang teratur begitu. Akan tetapi melatih anak untuk tidur sendiri tidaklah mudah sebenarnya. Anda mungkin membutuhkan yaitu apa ya, waktu berhari-hari hingga berminggu-minggu lah sampai akhirnya si kecil mampu tidur secara mandiri. Di sini kita lihat agar prosesnya lebih mudah, ada sih beberapa cara yang melatih untuk anak untuk tidur sendiri yang efektif. Seperti dirangkum dari berbagai sumber, yaitu pertama, pastikan mungkin orang tua sudah siap begitu ya sebelum mulai mengubah yang namanya kebiasaan tidur anak. Sebagai orang tua, Anda juga harus siap secara mental ya. Mengutip Head and Heart Parenting, perubahan yang akan terjadi mungkin yaitu membutuhkan yang namanya kesabaran, karena anak ini dapat menunjukkan penolakan ataupun rasa yang tidak nyaman begitu ya. Berikutnya juga Anda bisa menjelaskan kepada anak-anak Anda. Mungkin ya, cara melatih anak untuk tidur sendiri yakni dengan bicara kepada anak mengenai alasan Anda ingin dimulai tidur di tempat tidurnya sendiri. Sampaikan dengan tenang dan hindari menunjukkan rasa kesal dan frustasi begitu. Penjelasan yang diberikan secara konsisten dapat membantu. Tentulah anak memahami bagaimana bila tidur sendiri merupakan kebiasaan baru yang sedang dibangun. Itu dia ya. Ataupun bisa saja mempersiapkan anak pada siang hari. Misalnya kedekatan dengan orang tua juga dapat dibangun sebelum waktu tidur. Anda bisa meluangkan waktu khusus untuk bermain dan melakukan aktivitas fisik lah bersama anak, misalnya pada siang hari di saat waktu libur begitu ya. Kegiatan tersebut juga mendorong anak merasa lebih dekat, terhubung dan percaya diri. Nah, disinilah hal ini juga bisa membantu anak menghadapi bagaimana sebenarnya rasa takut ataupun cemas yang muncul ketika waktu tidur tiba. Nah, biasakan juga saat anak sudah berada di tempat tidur, beritahu bahwa Anda akan berpindah ke tempat tidur sendiri. Namun jangan langsung pergi ketika anak mulai menunjukkan yang namanya penolakan. Anda harus temani dulu ya secara perlahan begitu. Tidak berada dekatnya dan beri anak kesempatan untuk mengungkapkan yang namanya perasaan mereka. Proses ini dapat membantu anak menghadapi yang namanya rasa takut terhadap perubahan dan kepergian orang tua secara bertahap. Kalau mereka sudah boleh tidur dengan sendirinya begitu. Ketika dalam prosesnya anak mulai menangis, tantrum atau marah. Nah, disitulah Anda coba untuk tetap tenang dan berada di dekatnya. Dengarkan apa yang ingin disampaikan anak tanpa langsung memarahinya. Begitu ya. Tantrum dapat menjadi cara anak melepaskan rasa takut ataupun emosi selama dirasakan. Melalui respon tersebut, orang tua mungkin dapat memahami hal yang membuat anak merasa tidak nyaman. Sedangkan yang lain, nah, selama proses berlangsung, orang tua juga mungkin ya, Anda sebagai orang tua di rumah merasa lebih lelah, putus asa ataupun ikut terbawa emosi ketika mendengar anak menangis. Nah, perasaan itu apa, wajar lah sebenarnya, muncul dan perlu diperhatikan. Cobalah membicarakan perasaan tersebut kepada pasangan ataupun orang yang dipercaya. Dengan kondisi emosi yang lebih tenang, tentulah Anda akan lebih siap mendampingi anak membangun kebiasaan tidur sendiri. Nah, itulah mungkin beberapa cara ya untuk melatih anak untuk tidur sendiri. Apakah anak Anda sudah siap untuk tidur di kamarnya sendiri? Ya pasti Anda orang tua selalu mengajarkan begitu ya. Apalagi anak yang sudah mulai memasuki waktu sekolah, mungkin umurnya sudah harus belajar untuk tidur sendiri ya. SD kelas berapa kira-kira ya? Mungkin sudah memasuki kelas 5, kelas 6, kelas 4 juga boleh kali ya. Itu sudah waktunya mungkin Anda mengajarkan anak-anak untuk bagaimana harus tidur sendiri.

dari Michael Lance Rock dengan Blue Night untuk Anda pendengar di malam ini. Nah, mungkin besok Anda punya rencana untuk bepergian ya. Ini melalui penerbangan Bandara Sultan Babula Ternate di hari Rabu. Saya berikan informasi terkait dengan ada jadwal penerbangan di Bandara Sultan Babula Ternate. Bandara Sultan Babula Kota Ternate Maluku Utara ini menjadi urat nadi yang kita tahu transportasi udara utama yang mungkin menghubungkan pulau-pulau dengan kota-kota besar di Indonesia. Bagi Anda yang mungkin besok ini berencana melakukan perjalanan, ada rute maskapai dan estimasi penerbangan keberangkatan dari Kota Ternate. Estimasi jadwal keberangkatan utama tujuan Jakarta yaitu ada Lion Air ya, nomor penerbangan JT871, jam berangkatnya sekitar jam 6.00 waktu Indonesia Timur. Jam tibanya 9:35 waktu Indonesia Barat. Jadi jenis flight-nya yaitu langsung direct ya, itu untuk Lion Air. Masih dengan tujuan Jakarta besok yaitu 30 September ada Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA649 dengan jam berangkat 8.00, jam tiba 9.35, jenis flight langsung juga. Sedangkan berikutnya ada Batik Air juga besok di tanggal 30, nomor penerbangan ID ya, EID6141, jam berangkat 8.50 ya. Terus tujuan Makassar itu Jakarta tadi ya, Batik Air ada, Lion Air dan Garuda Indonesia. Berikutnya nanti tujuan Makassar besok juga di tanggal 30, Lion Air nanti siap juga ada nomor penerbangan JT981. Sehingga jam berangkatnya jam 6.00. Itu dia ya, dan jam tiba nanti di Makassar 6.50. Sehingga jenis flight lainnya itu langsung juga direct ya. Ada juga selain Lion Air di tujuan Makassar ada Sriwijaya Air, sama juga nomor penerbangan yaitu SJ6921. Terus ada Lion Air nomor penerbangan JT897. Sedangkan tujuan Manado besok juga di tanggal 30 ada nomor penerbangan Sriwijaya Air SJ692/SJ6920. Ada Wings Air ya juga tujuan Manado, nomor penerbangan IW1177, jam berangkat 8.50. Itu dia ya. Selain itu juga Anda yang punya tujuan untuk jalur penerbangan besok ya di tanggal 30, ada Wings Air masih dengan tujuan Manado, nomor penerbangan IW1183, jam berangkat 14.55 waktu Indonesia Timur. Sedangkan nanti besok di tanggal 30 yang tujuannya Ambon, jangan sampai Anda terlambat, yaitu ada Wings Air juga nomor penerbangan IW1174 dengan jam berangkat pukul 13 ya, atau jam 1 siang. Iya, jam 1 atau jam malam nih ya. Oh iya, 13.00. Oke. Itu Wings Air tujuan Ambon. Ada juga itu dialah beberapa jadwal yang perlu saya sampaikan untuk Anda terkait dengan jadwal pesawat penerbangan Bandara Sultan Babula Ternate yang mungkin punya jadwalnya besok untuk jalur penerbangan yang Anda lalui ya, yaitu dari Ternate ke Manado, Jakarta dan juga Ambon. Jadi Anda bisa check in datang ke bandara setidaknya yaitu 2 jam lah sebelum jadwal keberangkatan untuk penerbangan domestik. Jadi hal tersebut juga menghindari antrian di counter check in dan pemeriksaan keamanan begitu ya. Kalau kita lihat faktor cuaca, mengingat kondisi cuaca lokal dan aktivitas penerbangan di sekitar Gunung Gamalama, jadi diminta selalu pantau juga status penerbangan melalui aplikasi resmi maskapai ataupun layanan online check-in. Oke, itu dia terkait dengan jalur penerbangan besok. Anda punya jadwal selalu disiapkannya sebelum Anda nanti kalau menuju ke Bandara Sultan Babula Ternate untuk check-in sebelumnya setidaknya 2 jam lah sebelum Anda berangkat. Begitu.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Satu RRI terbaru, kanal informasi dan inspirasi.

5 menit berlalu pendengar dari pukul 22 malam. Masih dengan lagu-lagu hiburan menemani malam ini untuk Anda yang selagi bersama kami ya. Ini lagu dari Ermi Gulit dengan Pasrah. Sebentar nanti kami akan hadirkan drama radio. Anda pencinta drama radio sebentar jangan lewatkan ya, di pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Masih ada beberapa informasi lagi yang saya bagi di malam ini. Ini salah satunya terkait dengan parkir sembarangan nih. Ini seperti masih menjadi salah satu persoalan loh ya, yang jadi perhatian Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Ternate, Maluku Utara. Ada sejumlah kendaraan yang masih ditemukan berhenti ataupun parkir sepertinya di bahu jalan, bahkan di lokasi yang telah dipasangi rambu larangan parkir. Dan tentunya hal ini ya pasti mengganggu ke arus lalu lintas sehingga membahayakan yaitu pengguna jalan lainnya. Nah, ini dikatakan langsung oleh Kasat Lantas Polres Ternate itu Naomi Olina Harahap, bahwa persoalan parkir sembarangan dalam setahun terakhir ini menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam penertiban lalu lintas di Kota Ternate. Jadi hal ini disampaikan saat menjadi narasumber dalam posker di beberapa hari kemarin. Oh, hari Selasa ya. Oh, hari ini sepertinya. Ini secara umum kondisi lalu lintas yang dibicarakan di Kota Ternate yang masih relatif terkendali, katanya, dalam masyarakat cukup kooperatif ketika diberikan edukasi terkait dengan keselamatan berlalu lintas. Namun ada sejumlah kebiasaan pengendara lain yang dapat mengganggu arus lalu lintas seperti parkir sembarangan serta menerobos atau memacu kendaraan saat lampu kuning dan merah. Oh doh, ini dia nih ya. Jadi Anda harus perlu kehati-hatian juga. Ini rambu lalu lintas juga sebenarnya harus diperhatikan ya, jangan main menerobos saja sembarangan. Jadi beberapa lokasi yang menjadi perhatian Satlantas karena masih ditemukan kendaraan parkir sembarangan, yaitu diantaranya adalah kawasan Pasar Higienis sepanjang jalan depan Jati Land Mall. Masih saja ya ada parkir-parkir sembarangan yang dilakukan di sana. Rambu larangan parkir di Pasar Higienis sebelumnya yang telah diperbaiki yaitu melalui koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Ternate. Meski begitu, hingga saat ini masih mendapati beberapa pengendara sepertinya parkir di area tersebut ya. Nah, disinilah keterbatasan lahan tidak dapat dijadikan alasan sebenarnya untuk parkir di badan jalan, karena tersedia area parkir dalam terminal maupun kawasan pasar. Kondisi serupa juga ditemukan di sepanjang jalan depan Jati Land Mall. Nah, ini dia nih, di mana masyarakat masih sering memarkir kendaraan di bahu jalan. Meski fasilitas parkir tersedia di dalam maupun belakang pusat perbelanjaan tersebut serta kawasan ruko depan mall ya. Selain dua area tersebut, lokasi lain yang menjadi perhatian adalah depan Rumah Sakit Dharma Ibu, katanya juga masih terjadi di sana ya parkir sembarangan nih. Meskipun telah terdapat larangan atau rambu larangan dan himbauan dari pihak rumah sakit, masih saja sebenarnya ada pengendara yang memilih memarkir kendaraan di depan jalan daripada menggunakan area parkir basement yang sudah disiapkan begitu. Sementara itu ada di kawasan depan Benteng Oranye juga sepertinya ada juga persoalan parkir berkaitan dengan kondisi jalan yang relatif sempit dan aktivitas bongkar muat memicu kemacetan karena mereka merupakan area padat

itu ya, jadi bisa dipindahkan di sebelah kiri lah. Ini kalau di sebelah kiri aman sepertinya, sudah ada garisnya. Anda jangan sampai parkir di sebelah kanan, karena sudah larangan jangan parkir di sekitar situ ya. Kalau kedapatan masih parkir, Anda mobil kendaraan roda 2 nya harus langsung diangkut ya. Nah, di situ kendaraan tidak seharusnya diparkir di lokasi tersebut karena dapat mengganggu pandangan pengguna jalan dan peningkatan resiko kecelakaan, karena memang belokannya tajam juga sebenarnya ya, di depan dari perikanan ya, di perikanan Mangga 2 gitu. Kawasan tempat kursus di depan Tanah Tinggi juga menjadi perhatian salah satunya sebenarnya, karena ruas jalan tersebut relatif sempit dan menjadi jalur yang dilalui ambulans menuju Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Bosori. Sepertinya di situ juga macet sekali ya, di depan rumah sakitnya. Jadi area sekolah sepanjang jalan siswa masih marak parkir kendaraan juga di sisi kiri dan kanan. Jalan padahal semungkin apa ya, sangat mengganggu sebenarnya arus lalu lintas di sekitar situ ya. Dan masih banyak lagi titik-titik rawan parkir lain ya, yang mungkin harus segera ditindaklanjuti begitu ya. Oke, jadi jika pengendara tetap mengulangi pelanggaran setelah diberikan peringatan, situlah petugas dapat melakukan tindakan lebih tegas dengan mengangkut kendaraan ke kantor Satlantas Polres Ternate. Jadi kendaraan yang diangkut kemudian dikembalikan setelah pemilik mendapatkan edukasi dulu ya mengenai pelanggaran yang dilakukan. Namun bagi pengendara yang berulang kali melakukan pelanggaran atau sudah seringlah mendapatkan peringatan, petugas dapat memberikan sanksi yaitu tilang langsung ya. Jadi alasan hanya berhenti sebentar tidak semerta-merta membuat pengendara diperbolehkan berhenti di lokasi yang memang dilarang. Pengendara tetap harus memperhatikan yaitu rambu dan menggunakan tempat yang diperbolehkan untuk berhenti maupun area parkir. Jadi Satlantas Polres Ternate juga melakukan patroli dan pemantauan yaitu setiap hari untuk mengawasi kondisi lalu lintas sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat. Itu dia ya. Nah, salah satunya juga yaitu penertiban parkir yang juga dilakukan di kawasan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat dan pelaku UMKM. Salah satunya yaitu kawasan lapangan Salero atau Kampung Kopi yang sekarang banyak dijajakan kopi ya di lapangan Ngaralamo. Udah kalau malam-malam itu ramai sekali di situ ya. Itu dia salah satu yang harus perhatian juga sebenarnya ya, di kawasan kafe dan UMKM di lapangan Ngaralamo Salero Kota Ternate. Jadi ini sebenarnya yang sering dilakukan ya, hasil koordinasi mengatur area parkir yang hanya berada di depan gedung Ngaralamo yang merupakan jalur satu arah serta tempat dengan baliho besar dengan ketentuan hanya satu baris motor saja ya. Jadi adapun kawasan Dodoku Ali dan sekitar lampu merah tetap dilarang digunakan parkir di situ ya. Jadi sudah disiapkan lah untuk Anda yang ingin minum kopi ya, tinggal pilih saja kopi apa ada, terserah Anda mau pilih apa, asalkan parkir jangan sembarangan di situ ya. Satlantas juga mendatangi sejumlah pengelola kafe yang berada di kawasan sedikit menanjak serta hampir dekat tikungan. Jadi meminta pengelola menyediakan lahan parkir khusus pengunjung kafenya ya. Itu dia. Jadi beberapa hal terkait dengan persoalan di Kota Ternate, parkir liar yang masih saja terjadi di Kota Ternate di beberapa tempat yang tadi juga sudah saya sebutkan.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 22 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti drama radio edisi Selasa 29 September 2026, drama radio persembahan dari RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih Untuk Ayah. Selamat mendengarkan.

0: terus ya? Padahal jam segini biasanya acara gamer kesukaan ayah.
1: Coba Maya lihat ya. Wah, tombol putarannya patah ya. Kayaknya mesin dalamnya juga udah aus.
0: Walah, radio tua penjelajah zaman. Ya sudah, enggak apa-apa nak. Wong, radio ini sudah nemenin ayah dari kamu masih merangkak.
1: Nanti kalau Maya ada rezeki, Maya beliin ayah radio baru ya. Biar ayah enggak kesepian kalau Maya sekolah.
0: Hush, enggak usah aneh. Uang hasil pijit ayah hari ini cuma cukup buat beli beras sama bayar LKS kamu. Radio itu barang mewah buat kita. Dan mendengar suara kamu pulang sekolah saja sudah jadi musik paling indah buat ayah.
2: Dunia Pak Surya mungkin gelap tanpa cahaya, dan kini makin sunyi tanpa gelombang radio kesayangannya. Namun, di balik keheningan itu, ada tekad membara di dada Maya, anak perempuan yang tak rela senyum ayahnya meredup.

0: Lihat tuh si Maya, baju seragamnya udah agak kusam ya. Aduh, kasian deh.
1: Iya nih, Cin. Kemarin aku lihat ayahnya jalan pakai tongkat, nawarin jasa urut keliling. Beneran buta ya ayahnya?
2: Iyalah, makanya si Maya sering bau minyak angin.
3: Maya, udah jangan didengar. Mereka cuma iri aja sama kamu yang selalu juara kelas.
4: Aku gak malu, Ran. Ayahku kan memang tidak bisa melihat. Dan ayahku bekerja jujur pakai keringatnya sendiri untuk ngasih aku makanan halal. Itu jauh lebih mulia daripada menghina orang lain.
0: Hah, banyak alasan. Biar gimana pun ya, ayah kamu tuh cuma tukang urut buta.
4: Iya, ayahku memang tunanetra, tapi matanya yang buta, bukan hatinya. Jangan pernah hina ayahku lagi ya, Cindy.
5: Luka di hati Maya tak membuatnya tumbang. Justru, hinaan itu menjadi bahan bakar baginya. Setiap sore usai sekolah, tanpa sepengetahuan ayahnya, Maya mengambil pekerjaan sampingan.

0: Maya, ini upah cuci piring sama bersih-bersih warung ibu hari ini ya, nak. Rajin banget. Buat apa uangnya?
1: Terima kasih banyak, Bu Endang. Maya lagi nabung buat beliin ayah radio baru. Radio tua ayah udah rusak, Bu. Kasihan ayah, kalau siang sendirian aja di rumah.
0: Masya Allah, Maya. Kamu anak yang sangat berbakti. Ini, ibu tambah buat tabungan kamu ya.
1: Gak usah, Bu. Gak usah, terima kasih, Bu. Gak usah, Bu.
0: Terima kasihlah kamu sama Allah. Ambil ya, nak, ya.

0: Kamu ngapain kemarin sore keluyuran di toko elektronik bekas? Mau nyolong ya?
1: Eh Sim, mulut kamu bisanya cuma fitnah ya?
2: Aku gak nyolong ya. Aku itu beli radio baru dari hasil keringat aku sendiri.
1: Wah, itu kan radio transistor portable yang bagus. Kamu beli sendiri, Mai?
2: Iya, Ran. Selama seminggu ini, aku kerja cuci piring di warung Bu Endang. Aku kumpulin uangnya. Aku buktikan walaupun ayahku tukang urut, aku bukan anak pemalas yang cuma bisa minta-minta.
3: Cindy, kenapa ya kamu ini suka melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati teman kamu? Walaupun seorang tunanetra, ayah Maya ini gak pernah loh dia minta-minta belas kasihan orang lain. Jangan karena kekurangannya dia miliki, kalian jadi bebas menghakimi. Kalian coba deh bercermin. Kalian punya segalanya. Tetapi, hati kalian punya kekurangan. Hanya melihat yang tidak dimiliki orang lain.
4: Iya, Bu. Maaf.
3: Bukan sama ibu kalian harusnya minta maaf. Sama Maya.
5: Maafkan aku, Mai.
6: Iya, Mai. Aku juga minta maaf.
3: Kamu, Cid?
6: Maaf, Mai.

0: Maya, kamu sudah pulang, nak? Kok langkah kakimu cepat sekali?
1: Ayah, ayah merem sebentar ya. Maya punya sesuatu buat ayah.
0: Loh, kan mata ayah memang sudah gelap, nak.
1: Iya, Maya lupa ya. Nah, sekarang coba ya pegang ini deh ya.
0: Pegang ini? Apa? Oh, ini tombol tuner. Nah, yang ini antena. Maya, ini kan radio baru.
1: Iya ya, radio baru buat ayah. Coba diputar tombolnya ya.

0: Bertahun ayah tidak bisa melihat dunia, Maya. Tapi hari ini ayah terasa bisa melihat indahnya dunia lewat bakti kamu. Dari mana kamu dapat uang untuk beli radio ini, Nak?
1: Dari kerja halal Maya ya. Maya bantu Bu Endang. Maya gak mau lihat ayah kesepian lagi. Hinaan orang di luar sana gak ada artinya dibanding senyum ayah.
0: Terima kasih, ya Allah. Kamu harta paling berharga yang pernah Allah berikan buat ayah, Nak.

Keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi kasih sayang untuk bertumbuh. Maya membuktikan bahwa kehormatan seorang anak tidak ditentukan oleh kekayaan orang tuanya, melainkan dari seberapa besar rasa hormat dan baktinya. Hari itu, di sebuah gubuk sederhana, suara radio kembali bergema, bukan sekedar memancarkan gelombang suara, melainkan memancarkan frekuensi cinta paling murni antara seorang anak dan ayahnya. Demikian sandiwara radio produksi RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih untuk Ayah, naskah karya Lydia Permata, dengan para pemain Yulia Dwi Atmi sebagai Maya, Santoso sebagai Pak Surya, Lydia Permata sebagai Rani, Bici Haryani sebagai Bu Endang, Asrini Fitria sebagai Cindy, Dea sebagai Tiara, Hida sebagai Renita, narator Rita Ismail, teknik dan montase Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masa lalu, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobi-lobi dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat Kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa 5 sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah peradaban agama dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju. Antara lain, Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juli 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Anda masih bersama kami peringatan malam ini di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah tadi kita ikuti drama radio persembahan dari RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih Untuk Ayah di hari Selasa hari ini 29 September 2026. Baik, di pukul 22.48 menit waktu Indonesia Timur, masih di Ternate Malam. Dan pendengar kita jelang sebentar di jam 11 akan hadir kembali untuk Anda. Ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami... Kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah di pukul 23 atau jam 11 malam, kita sudah lewati 1 menit. Nah, saatnya Anda bersama saya masih di Ternate Malam untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: di hari ini Selasa 29 September 2026 ya, kita berjumpa kembali malam ini Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu hadir kembali untuk Anda. Baik, masih menyisakan 60 menit tersisa waktu kita. Terima kasih lagi Anda yang masih memilih program Mas 1 hingga saat ini sebagai pilihan dengar Anda ya, sepanjang hari ini sudah bersama kami. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Masih setia di Ternate Malam, saya Roni, ada Mbak Ririn dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah yang sudah menantikan Ruang Rindu. Nah, ini saatnya lagi kita main dengan lagu-lagu yang ingin Anda dengar ya di Ruang Rindu, sekaligus lagu untuk pengantar tidur lah. Silakan saya aktifkan line telepon mulai dari sekarang di 0921312551, WhatsApp-nya 0821203715180, atau Anda bisa langsung di nomor yang satu lagi, ada 23 sekaligus ya, 0811-400-11082. Silakan, saya tunggu mulai dari sekarang. Gimana dengan suasana istirahat yang Anda lakukan di rumah ya, setelah begitu banyak kegiatan hari ini yang sudah terlewatkan ya? Waktu malam saat inilah sudah digunakan untuk istirahat lah begitu ya, karena besok mumpung masih ada waktu untuk bekerja kembali di hari Rabu besok, hari terakhir untuk bulan September ini. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, sudah menunggu di ujung telepon, ada di WhatsApp, ada Bunda Natalia di Toli-Toli. Selamat malam Bunda.
1: Selamat malam Bang Roni.
0: Ruang iya.
1: Rindu berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori apa lewat Bang lagi, Ron? Baik selalu. Bundanya tapi gimana nih?
1: Kayak agak lain ya suaranya Bang Roni, kayak serak-serak ya.
0: Mungkin suaranya capek kali ya.
1: Jangan-jangan.
0: Iya, jadi agak lain karena dari tadi kan suaranya keluar terus, jadi suaranya capek begitu ya.
1: Terlalu banyak ngomong,
0: betul. Nah, jadi kalau terlalu banyak ngomong pasti banyak harus juga minum air begitu ya.
1: Pasti.
0: Oke, baik. Bunda mau lagu apa kira-kira tuh siap ini?
1: Error bisa lagu mancanegara.
0: Boleh, ya? Boleh.
1: The Course Overthink.
0: The Course ya.
1: Iya, The Course Overthink.
0: Overthink. Oke, iya. Baik. Lagunya buat siapa nih? Ayo, silakan.
1: Salam ya, yang pertama buat Mama Ida ya, selamat malam. Mm-hmm. Ada Ibu Haja Ida juga, selamat malam. Purnama Sari ya, Dika di Taliabu. Ada Ipin, Pak Din, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama. Mm-hmm. Ada Pak Buce, Pak Atus ya, Kang Ahmad Irwan juga, Pak Taher. Ada Ibu Ila di Luwuk, ada Bang Abdul, ada Bang Leman di Lampung ya, ada Bang Andi, Bang apa lagi? Andi, ada Bang dia di Batam sana, Bang Loroni. Uh-huh. Terus ada Putra Tengah ya, ada Bang Lai, Pak Windy ya, ada di Tokyo, Bang Luhut.
0: Bunda, The Course itu ada, apa tadi judulnya? Everything ya?
1: Iya, Everything.
0: Kayaknya,
1: The Course Overthink.
0: Kayaknya tidak ada deh.
1: The Course Overthink ya? Tidak ada ya?
0: The Course itu yang ada itu kan, ada 4 orang kalau tidak salah ya.
1: Iya, lagunya The Course, My Only Possession.
0: Oh, lagu. Oh, bukan kalau begitu, bukan The Course yang itu. Everthink judulnya ya. Everthink ya. Oh, iya. Sepertinya itu lagu lama ya.
1: Iya, lagu lama.
0: Oke, nanti kita coba cariin. Lanjut lagi. Buat siapa?
1: Iya. Oke. Pokoknya buat semua-semua sudah Bang Roni yang lagi monitor, yang lagi stay ya.
0: Oke.
1: Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Buat Bang Roni tetap semangat. Sukses selalu, bahagia selalu ya.
0: Doa
1: terbaik buat Bang Roni. Yang ada di rumah.
0: Oke,
1: ini dulu baik. Ya Bang Ron, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Bunda di Toli-Toli. Sebagai penelpon pertama kita malam ini di Ruang Rindu. Di belakang Bunda ada siapa? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, dengan siapa, di mana?
2: Dari Ayu.
0: Oh, dari Ayu?
2: Iya.
0: Tapi suaranya beda ya.
2: Hari.
0: Oh, Purnama. Ya ampun, Purnama Sari ternyata, tak kirain tadi Ayu ya. Oke, Purnama Sari di ini ya, di apa tuh?
2: Ayu Sari bang.
0: Oke deh. Ayo, Purnama Sari mau lagu apa nih malam ini?
2: lagunya. Mm-hmm. Lagunya ada rindu untukmu ada ya.
0: Ada rindu untukmu.
2: Iya.
0: Oke, yang nyanyi mau yang mana nih?
2: Yang ada
3: Bang Pitung yang nyanyi Bang Pitung.
0: Oke, yang nyanyi siapa?
2: Yang ada di situ siapa?
0: Yang ada di sini. Di sini ada Roni, ada Ririn, ada Bung Ato di sebelah.
2: Oh, iya,
0: ada Bung Ahmad Ramalan di sebelah, di sebelahnya di Pro 2 ada Mbak Tri. Yang mau siapa yang nyanyi coba ayo.
3: Bang Pitung.
0: Suruh Bung Andi saja yang nyanyi.
2: Yang nyanyi Bang
0: Roni aja deh. Oke saja. Ada rindu untukmu ya. Itu yang bagaimana coba? Nadanya bagaimana coba?
2: Gimana ya? Karena belum hafal nih. Soalnya kenalnya juga nih.
0: Oke deh, yang pasti judulnya ada rindu untukmu ya.
2: Iya.
0: Oke deh. Ayo silakan buat siapa lagunya?
2: Ya, Bang Andi ayo. Satu. Cek selaku apa kos?
3: Orang kesuagun satu lagu aja
0: begitu. Lagu berdua jadi satu begitu ya?
3: Iya.
0: Berdua jadi satu. Ayo, buat siapa tuh lagu?
2: Iya. Akhir tahun ya ada Bunda Natalia tadi, salam sehat, ada Ibu Kartika, ada Pak Widi, Pak Benjo, ada Bunda El, salam sehat, Nona Fika, Pak Dimedi, Mama Indah, Bung Din, Suai, Kudisi, ayo tadi lanjut.
3: Ada siapa lagi Pak, siapa Ibu Farida ya sama
2: Kata Pak Widi ya.
0: Tokyo. Ya betul.
3: Pak Idin.
2: Iya,
3: ada jalan lanjut tadi.
0: Lanjut lagi.
2: Pak Putra tengah ditapak sama dan semuanya aja jin tanpa terkecuali ya, soalnya Pak Ahmad nih telepon terus kak.
0: Oke deh.
2: Semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke baik.
2: Amin,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berdua jadi satu di sana ya. Aduh asik lah ya. Bung Andi sama Purnama Sari udah ya. Lagunya katanya ada rindu untukmu. Nanti kita siapin buat berdua. Di belakang ada siapa? Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Bung Benny Jo ya. Halo selamat malam.
4: Halo. Selamat malam juga Bung Roni.
0: Iya apa ya, tahu dari suaranya pasti ini Bung Benny Jo nih ya.
4: Atau tahu dari tik lain ya.
0: Tidak nongol tik lainnya di sini, taunya dari suara saja.
4: Oh.
0: Iya, tagline-nya begini, tagline.

0: tunggu bentar-bentar. Aduh, saking banyaknya manca, ini aja mancanya, apa namanya, dari The Purple, Soldy of Fortune.
1: Apa judulnya?
0: Soldy of Fortune, penyanyinya di Purple.
1: Iya betul, ya. Oke, silakan, lagunya buat siapa nih?
0: Oke, Bung Roni yang tugas, tetap semangat ya, salam berkati, salam untuk keluarga, salam sehat. Yang sudah gabung sama siapa Bung Ron? Udah
1: ada
0: banyak, ya?
1: Bunda Natalia, ada Bung Andi, ada Purnamasari. Baru-baru dibuka.
0: Oh, waduh-waduh, Andi di Batam. Kalau ada Pak Andi pasti ada Pak, ada Purnamasari ya, Pak Andi di Batam.
1: Iya, berdua
0: no.
1: Berdua.
0: Di Maran, terus ada Rani Tolito, Rani Ternate, terus ada Sari juga di Banjarmasin. Ada Ayu di Maluku Tengah, apa kabar yuk, salam sehat. Ada juga siapa ya, Bung Leman Lampung, Cikuria Jakarta. Terus ada Pak Leo ya, Pak Leo di Papak. Ada lagi siapa lagi ya, Ibu Ana di Sorong. Dan seluruh fans aja dan terkecuali yang paling akhir ada Pak Widi Made di Tokyo, Jepang.
1: Tadi Deporpel judulnya apa tadi?
0: Soldier of Fortune, prajurit yang perkasa.
1: Oh sudah, oke, sudah ketemu. Ayo, silakan lanjut lagi.
0: Oke, oke, buat Bung Roni, makasih, selamat malam.
1: Selamat malam Bung Benijo di Manado, sudah bersama kita ya. Saya masih cari lagunya ini, punya Bunda Natalia nih. Ini sepertinya tidak ada ya, saya udah otak-atik di sini ya. Iya, kok susah sekali lagunya itu ya. Saya udah cari everything-nya, kok tidak nongol-nongol dari tadi nih ya. Bunda gimana, lagunya tak gantiin aja boleh ya? Dari Conway Twitty saja tidak apa-apa ya. Hello darling aja boleh ya. Satu penelpon lagi lah. Selamat malam, halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dari Manado juga?
2: Dari Manado.
1: Nah sudah, no, tak kirain semua tidur di sana.
2: Dia dapat tunggu tuh, apa no, dapat tunggu tuh,
1: ada batung...
2: ruang rindu.
1: Oh, tak kirain ada batunggu itu, ada orang lewat di muka.
2: Lewat di muka rumah no tadi.
1: Iya, ya. Asal jangan pencuri yang lewat no.
2: Oh, dak kapri, dak jo,
1: oke deh.
2: Padang.
1: Apa dang? Bunda Anggriani ya?
2: Ya seperti itulah.
1: Oke deh, lagu apa nih Bunda?
2: Mau minta dari Icedores.
1: Icedores
2: yang ingat aku di sini.
1: Ingat aku di sini.
2: Iya.
1: Ingat siapa?
2: Ingat semua saja yang bergabung di Pro Satu
1: Ternate. Oke deh.
2: Semua tanpa terkecuali toh.
1: Betul. Oke, silakan, lagunya buat siapa nih, Bunda Anggriani?
2: Oke. Salam Jo buat Bung Roni yang tugas. Selamat bertugas, tetap semangat dan sukses. Salam sehat selalu, diberkati Tuhan.
1: Amin.
2: Tentunya salam sekeluarga Bung Roni yang ada di rumah.
1: Amin.
2: Amin. Mau salam juga yang suka bunga-bunga, Kang. Tadi ada Purnamasari, selamat malam, salam sehat. Dan ada Mama Indah, ada Ibu Farida juga, selamat malam. Ada Bung Otis, ada Pak Agus, ada Bung Ipin, ada Pak Din, selamat malam. Ada Pak Junaidi di Ambon, apa kabar, selamat malam. Ada Ko Ama, ada apa lagi Bung Roni, ada Bunda Els di Manado, ada Tika, ada Bu Ratna, selamat malam, salam sehat. Dan semua-semua tanpa terkecuali tetap dapat salam semua. Semuanya sudah ada di hatiku.
1: Oke, betul sekali.
2: Tidak ada yang terlewat, semua dapat salam.
1: Aduh, luar biasa nih Bunda nih ya.
2: Apa dang?
1: Setelah ini cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, bobo ya.
2: Oh iyalah, berhabis mandi nih guys.
1: Oh begitu ya, aduh, oke deh. Baik.
2: Oke ya Pak Roni, banyak yang mau antrian di belakang tuh.
1: Baik, oke.
2: Jadi betul. Terima kasih.

0: selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Terima kasih ada Ibu Anggre ini sudah bersama kita juga malam ini ya. Lagunya ntar lagi kita putarin. Nah, dari Ice Dores itu ya, dengan Hanya Ingat Aku di Sini. Aduh, lagunya tuh memang ya. Bunda Natalia, saya masih tunggu nih lagunya, saya tidak ketemu nih. Aduh, ini di mana tuh lagu ya? Selamat malam, halo Ruang Rindu. Ada Bunda Farida di Toli-Toli. Puan di Toli lagi, Palu. Selamat malam Ibu Farida.
2: Selamat malam Bang Roni. Ibu Farida itu tempatnya di Ampana.
1: Oh, di Ampana.
2: Kita beda-beda kabupaten, Pak.
1: Oh, begitu ya.
2: Semua dari Palu,
1: beda
2: kabupaten.
1: Oke, baik. Ibu Farida di Ampana malam ini.
2: Ibu Farida dari Palu.
1: Iya. Karena ditulis di WA di sini Ibu Farida di Palu gitu ya.
2: Memang sering kenal itu kan.
1: Dari Ampana ya, Ampana. Ampana itu masuk di Sulawesi Tengah ya.
2: Iya,
1: Sulawesi Tengah. Oke, baik. Di Sulawesi Tengah gimana? Sudah hujan belum di sana, Ibu Farida?
2: Hujan.
1: Udah ya?
2: Sudah hujan.
1: Wah, syukurlah sudah hujan ya di sana. Oke, baik. Ayo lagu apa nih kita putarin buat Ibu Farida?
2: Dari Astrid.
1: Astrid yang mana? Terpukau. Mau?
2: Perempuan biasa.
1: Perempuan biasa tidak mau terpukau?
2: Ya, biasa saja, perempuan biasa.
1: Perempuan biasa ya?
2: Enggak lebih-lebih biasa-biasa.
1: Iya, tapi kalau terpukau itu lebih bagus loh lagunya ya. Perempuan biasa ya?
2: Jangan.
1: Oke, okay, perempuan biasa dari Astrid. Ya. Ayo, buat siapa lagunya silakan?
2: Mau kirim salam buat Ibu Ustazah Ida, ada Mama Indah, ada Cigure di Jakarta. Ada Pak Andi di Batam, yang di Jambi, yang di Bacan,
1: okay.
2: Ada Purnama Sari, ada Sari, ada Dika, ada Mbak Rani, ya. Terus ada Ibu Ila, dulu tetangga Bu Farida itu,
1: okay.
2: Ibu Ila, Ibu Nurmin, tetangga itu, tetangga 3 jam.
1: Mm-mm. Oh begitu, dari tempatnya.
2: Kalau Ibu Ila sama Ibu Nurmin itu mereka kabupaten Luwuk
1: ya.
2: Lubanggai.
1: Oke. Okay.
2: Bukan Luwuk. Mm-mm. Kalau Luwuk Sulawesi Selatan.
1: Luwuk ya, Luwuk ini Luwuk ya.
2: Kalau Sulawesi Tengah Luwuk. Kalau Luwuk itu wilayah Sulawesi Selatan.
1: Oh begitu. Oke. baik.
2: Itu informasinya ya.
1: Oke. Okay. Terima kasih informasinya.
2: Iya. Prosatu ini kan luasnya.
1: Betul. Jadi tahu semua tahu. Harusnya ya.
2: Tahu. Tapi kalau ibu kotanya itu kan 34.
1: Iya.
2: Ini kalau enggak salah 34 sekarang mungkin kalau enggak salah ya.
1: Okay.
2: Itu kita kan setiap hari itu kan ada SBN Suara Budaya Nusantara.
1: Suara Budaya Nusantara jadi tahu ya. Walaupun di ujung mana tetap tahu begitu ya.
2: Iya, tahu karena kan itu relay kan setiap hari dari hari Senin sampai Jumat. Itu relay seluruh Indonesia.
1: Okay, baik.
2: Tahu informasi itu.
1: Betul.
2: Iya, mau lanjut ya.
1: Silakan.
2: Pak Tahir, Bang Ipin, ada Pak Benijo, Bunda Sterlita, Bunda El, siapa lagi Bunda Anggraini ya,
1: Cigure
2: Jakarta.
1: Betul.
2: Ada Kang Ahmad Irwan, ada Pak Widi di Tokyo. Terus siapa lagi ya? Ada Bang Yunus dari Bobau ya, ada Bang Yunus. Bang Luhut ya. Bang Luhut dari Tapanuli itu senggabung ya di Ternate.
1: Bang Luhut di Tapanuli kayaknya saya belum pernah dapat deh. Belum pernah dapat Mudah-mudahan besok saat adalah.
2: Ada Bang Ipin ya. Ipin, Bang Din ya. Dirangkul aja untuk sama semuanya selamat sehat. Oh, Pak Junaedi yang ada di Ambon. Kalau Bang Roni sama siapa? Ada operator.
1: Malam ini sama Mbak Ririn saya.
2: Mbak Ririn. Tugas
1: Ya. Betul.
2: Sama Mbak Roni juga ya, nanti kalau pulang hati-hati.
1: Amin.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Farida sudah bersama kita. Wah, ini banyak nih tadi lagu-lagunya putarin dulu ya biar bentar nanti tidak antri lagi begitu. Ibu Bunda Natalia di Toli-Toli terima kasih, katanya lagi mau diganti saja nih. Oke, sudah tersiapin dari John Seran dengan Seandainya Masih Mungkin. Nanti menyusul di belakangnya lagu-lagu yang sudah Anda request mengisi ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini.

0: Ini lagunya dari Astrid dengan Perempuan Biasa. Buat Ibu Farida tadi sudah ya, mudah-mudahan terhibur. Sebelumnya ada 3 lagu, requestannya ada Bunda Natalia, terus ada Ibu Anggraini dan Bung Benijo. Lagunya sudah kita putarkan semuanya ya. 38 menit berlalu dari pukul 23 malam. Kita lanjut lagi kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Menemani waktu istirahat Anda di malam ini ya. Ya, gunakan waktu istirahat dengan sebaik mungkin karena besok banyak pekerjaan yang harus Anda selesaikan kembali, tentu saja di tempat kerja. Selamat malam Ruang Rindu, halo.
1: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagu ya.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Andi Cakrawinata di Jambi, abangku.
0: Andi Cakrawinata di Jambi. Oke deh, ayo, mau lagu apa malam ini?
1: Saya minta lagu dari Bruri.
0: Bruri, yang mana tuh Bruri?
1: Bruri sama Deweyo.
0: Jangan ada dusta ya?
1: Oh iya, jangan ada dusta antara kita. Dika ada masuk, Bang?
0: Dika, cuma ini saja, mau pesan lewat SMS saja, lewat WA nih.
1: Oh iya, tidak ada jaringan di sana.
0: Kenapa? Kangen sama suaranya Dika?
1: Enggak, baru tadi tidak ada jaringan.
0: Oh, tidak ada jaringan. Oh, udah, mudah-mudahan Mbak Dika dengar lalu masuk lah gitu ya.
1: Iya.
0: Baik, silakan lagunya buat siapa nih?
1: Lagunya spesial buat Dika di Teliabu, kalau komunitas teman-teman sayang. Semoga Dika sehat selalu, panjang umur rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga besarnya. Okay. Tidur jangan terlalu malam sayang, nanti sakit.
0: Waduh, luar biasa ya.
1: Buatnya Ko Ai, Bu Natalia, Bu Farida, Kak Esther Lita di Manado, buat abangku salam sehat, salam bahagia, panjang umur rezeki. Terima kasih abang.
0: Oke, terima. Selamat malam Bung Andi di Jambi. Jambi ya, betul ya. Itu Mbak Dika tuh, ada yang sudah salamin buat Mbak Dika katanya. Itu dari Mbak Dika lewat chat saja nih ya. Sudah saya terima dulu lah. Selamat malam Ruang Rindu, halo.
2: Oh, selamat malam.
0: Selamat malam. Suara suakam.
2: Iya,
0: sampai mau dengar suara semua hilang. Bicara ini dusu den jari-jari kan dusu den suara nih.
2: Kan selebar suara ya begitu.
0: Iya. Ini pasti ada mau pencet-pencet tapi suara keluar mafeto-mafeto, Kang.
2: Iya, aku mau tanya kok si nomor. Entah aku kurang berbunga di mana ada tuh nomor ini, Kang. Kritik itu cari-cari.
0: Iya. Oh begitu. Iya, nanti tak simpan nih nomor bunda ya, biar cepat masuknya ya. Oke.
2: Cepat. Tapi ini udah tengok-tengok. Aduh, kasihan
0: jari-jari. Aduh, kasihan. Jari-jari sama nih Super Mile.
2: Sama Super Mile.
0: Lagu apa nih bunda?
2: I can stop loving you. Tak pernah diam dia mencintai Prof. Ternate. Tapi apa? Bagaimana?
0: Apa? Iya, dapet judul apa tadi, Kang?
2: I can stop loving you.
0: I can stop loving you. Aduh, ini yang banyak. I can stop loving you.
2: Tak pernah berhenti mencintai Prof. Ternate. Biarpun jari-jari sekeriting sekaribu.
0: Sudah, bunda penomor sudah suta siap di sini, su sampai mati tak siap di sini, no?
2: Mati bar dia tak pernah hidup.
0: Sesuai nuna DP orang mau terima, no? Iya, no?
2: Sampai segini. Malas mau masuk kalau begini terus. Kalau mari sore begitu, kok ini malam nih begini? Aduh, kok gimana nih?
0: Sudah, Jo, mau salam pas apa bunda, ayo.
2: Ya, lanjut menyapa pertama buat Bang Nyong Ganteng, yang Roni, Bung Roni yang sedang bertugas. Selamat malam.
0: Iya.
2: Salam sehat. Salam sehat. Selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama mama papa dari seberang jam.
0: Amin.
2: Ya kakak mungkin adik. Salam sehat semuanya.
0: Iya.
2: Tapi usaha lancar-lancar, usaha diberkati selalu. lanjut, aduh, semai ini dah masuk-masuk. Sahabatku yang ada di mana, Do Ibu Anggra ini, salam manis sehat. Purnama Sari, salam dari Bunda El, salam manis, salam sehat. Ibu Farida yang ada di Palu sana, salam manis, salam sehat juga. Ada Mama Indah, ada salam sehat. Tunggu mau ingat dulu. Andi Batam, Pak Junaidi di Ambon, Bung Otis, Bung Ono, Pak Abdul, Pak Ipin, Pak Din, rektor Sobat Tinggi ini. Pak Tahir, Pak Koama, Ko Aik, Pak Yasin, semua-semua. Semua-semua ibu-ibu, bapak-bapak.
0: Ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu-ibu, bapak-bapak. Oke, baik.
2: Dan selama hari sore sampai ini malam, I can stop loving you.
0: Asik, asik. I can stop loving you. Begitu ya?
2: Penyanyi yang lama ya, jangan terbaru.
0: Udah, siap. Tinggal mau dengar saja, no.
2: Bung Roni, makasih, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Terbaik.
0: Oke, terima kasih Bunda Elsa, selamat beristirahat malam ini. Lagunya sudah tak siapin. Aduh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Ruang Rindu dari Dika. Dika di Taliabu katanya mau salam buat Andi Cangkrawinata di Jambi, salam sayang. Tadi dapat salam balik tuh dari Bung Andi tadi ya. Bunda Ustazah ikut sayang, adik Bu Natalia, Kak Ayu Masohi, Putra Tengah, Ko Ama, Bung Abdul Rahim, Bang Yasin, Bang Leo, Bang Arifin, Pak Abdullah di Tidore, Mama Eba dan semuanya. Buat Roni, terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih buat Mbak Dika. Ada siapa di ujung sana? Selamat malam, halo.
3: Ada Pak Junaidi, selamat malam.
0: Ini pasti katanya sukriting tuh jari ya.
3: Ada kita cuma mau tes terus toh.
0: Oh, begitu ternyata masuk ya.
3: Kita memang Atus bilang masuk sudah gitu.
0: Oh begitu. Oke deh. Bu Pak Junaidi mau lagu apa nih tak siapin?
3: Boleh Since You Been Gone dari Edi Pergrina.
0: Since You Been Gone. Oh boleh. Ayo silakan, lagunya buat siapa nih?
3: Buat Murni, terima kasih banyak harapan sehat ya. Hampir selesai juga ya, diberkati Tuhan. Ada Koama Kuaib, selamanya kita kalau kamu ke tuh Koama penama. Begitu Koama Kuaib, Koama Kuaib Adin juga ada Bu Otis. Di kamu bisa juga ada Iping, Abdul juga yang ada Tidore. Bunda El juga di Manado, harapan dia semaksudnya.
0: Baru saja, baru selesai itu.
3: Oh gitu. Bunda El, Fika juga, lalu Anggra ini juga di Manado, selamat malam dan rapat sehat juga ya.
0: Oke.
3: Pak Aji, Mangga Dua semua sudah dapat salam dari Pak Juda, Pak Tahir juga di Jelolo ya. Okay. Semua sudah.
0: Baik. Amin. Oke.
3: Oke, terima kasih.
0: Selamat malam Pak Junaidi di Ambon. Ada Ipin Rinaldi di Tidore, di Jalan Black Metal Tidore katanya. Salam buat Ko Ama, Ko Ai, Purnamasari, Bu Natalia. Ada juga Mama Fiat, Ibu Mafiat. Ada Bung Andi di Batam, Bung Andi di Jambi dan semua-semuanya ya. Dari Ipin Rinaldi. Di belakang ada Ibu Esterlita di Manado. Selamat malam Ibu Esterlita.
4: Langsung
0: dapat tahu ya. Sudah, no, tulis nama di sini, jadi susimpan. Iyo.
4: Ada simpan di mana, di Popoji?
0: Ada simpan di Popoji, sebentar mau bawa pulang, no. Mau bawa pulang itu nama. Oke, Bunda.
4: Jangan dapat cuci le.
0: Baik, Bunda Esterlita mau lagu apa nih?
4: Lagu Suster Maria.
0: Suster Maria. Oke, silakan buat siapa lagunya?
4: Oke, tentu buat Rampe Bung Roni. Makasih ya, so simpan di Papua Cipinang.
0: Sudah, so simpan, sebentar mau pulang mau simpan di bawah bantal, no?
4: Terima kasih.
0: Terus siapa lagi?
4: Dan juga Raja sudah angkat telepon. Selalu sehat, selalu bahagia.
0: Amin.
4: Semangat di malam hari ini dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Amin, amin. Oke.
4: Oke, lanjut. Tadi ada Ipin Rinaldi. Kalau ada masalah mungkin ya enggak suka.
0: Ada katanya buat Ibu Esterlita juga dari Ipin tuh.
4: Oke. Aduh, bahaya nih curiga-curiga ini, Kak. Orang mana dia bilang bercanda, Bakuseduno.
0: Oke. Baik.
4: Ada Ipin, terus ada Bang Atul, terus ada Pak Ama, terus juga ada Ibu. Yang ibu-ibu yang dari Ternate ini.
0: Iya, ibu-ibu dan bapak-bapak lah semua.
4: Tadi cuma bapak-bapak.
0: Sudah dari tadi sudah ada ibu-ibu sudah masuk semua dari tadi tuh.
4: Iya, tapi saya tidak sebutin tuh.
0: Oh, sudah dirangkum jadi satu lah.
4: Dirangkum jadi satu.
0: Dirangkum jadi satu ya.
4: Bapak-bapaknya. Oke. Terus ya dari jauh ada Ibu Farida, ada Bang Luhut. Juga ada Ibu Purnama Sari, ada juga siapa lagi, Bang Andi ada 4, yang di Batam, yang 2 entah sudah
0: langsung kemana itu. Baik.
4: Terus siapa lagi, ada Ibu Farida sudah ya, ada Ayu, Nona Ayu.
0: Ayu Masohi.
4: Ada di Masohi, ada Cikuria, ada Tebinda. Ada Ani di Manado, mewakili di orang Manado.
0: Oke. Okay.
4: Semuanya salam kompak, salam persahabatan selalu.
0: Baik ya. Amin.
4: Terima kasih.
0: Selamat malam, selamat beristirahat buat Ibu Esterlita juga di Manado. Ada Bruri sama Dewi Yulnya. Jangan ada dusta di antara kita.

Sambil kita dengarkan lagunya dari Gerson Rehata dengan I Can't Stop Loving You. Sepertinya ada lagu yang lain tidak sempat kita putarkan malam ini di Ruang Rindu. Ipin, maaf ya, lagunya nanti di lain kesempatan saya akan putarkan. Mbak Dika juga demikian, ada Ibu Esther Lita, dan mungkin yang lain lagu yang tidak sempat kita putarkan malam ini karena waktu yang harus memisahkan kita malam ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Hari ini Selasa 29 September 2026. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung malam ini meramaikan suasana kita. Untuk Ruang Rindu selanjutnya nanti hadir kembali ya, nanti di lain kesempatan. Besok masih ada, Anda bisa request di 100% Indonesia di besok sore. Baik pendengar, akhirnya kami yang bertugas malam ini di Ternate Malam, saya Roni, ada Mbak Ririn dan rekan-rekan yang bertugas di Pemancar Kayu Merah, kami harus pamit dulu ya. Terima kasih sudah membeli program A1 seharian ini. Sekali lagi di Selasa 29 September di hari ini, besok di hari terakhir kita akan meninggalkan kembali bulan September dan memasuki di hari yang baru untuk berikutnya lagi ya. Baik, dan selamat menikmati waktu istirahat. Ingat, siapkan semua kelengkapan Anda untuk besok. Anda harus kembali lagi dengan tugas-tugas yang dijalankan di tempat kerja. Lagu terakhir saya sudah siapkan buat Pak Junaidi di Ambon dari Edi Prayogra dengan Sinso Bin Gon, menutup sekali lagi perjumpaan kita malam ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Pendengar, ingat bahwa hidup terjadi dari apa yang Anda pikirkan. Ketika Anda berpikir bahagia, hidup Anda akan membahagiakan juga. Ketika berpikir sebaliknya, kenyataan akan seperti itu juga. Hidup layaknya sebuah mungkin cermin dari diri Anda, dan mungkin Anda bisa bercermin lah ya, untuk membuatnya nampak menarik dan menyenangkan. Maka yang ada dalam pikiran Anda harus diselaraskan. Tidak ada orang yang bahagia ketika dalam pikirannya penuh dengan duka dan pikiran-pikiran negatif. Kebahagiaan hanya datang pada mereka yang yakin bahwa hidup adalah sebuah berkat yang harus disyukuri. Kami pamit, selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa.

dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam ini. Untuk edisi hari ini, Selasa 29 September 2026, mewakili pimpinan Angkasa Wanangkasawati RRI, kami yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok di pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Peningkatan terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Ternate mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz, dan selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia maju.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan subuh pada pukul 5.04 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, jika kebaikan meninggalkanmu jauh di belakang, kejarlah. Jika kebaikan mengejarmu, mau meninggalkanmu lagi di belakang, dahuilah ia. Kandungan nasihat Khalifah Abu Bakar yang disebutkan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Hikmah yang dapat kita ambil dalam pesan singkat yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwa manusia diciptakan dan ditempatkan di bumi tiada lain agar mereka melakukan amal yang terbaik, ahsanu amalan. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Al-Mulk ayat 2. Berlomba melakukan ahsanu amalan, amal soleh, yakni dengan bersegera dan tidak menunda-nundanya, baik amalan tersebut maupun untuk kehidupan di dunia dan terutama untuk meraih kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Dalam mengerjakan amalan tersebut, kita harus menjaga keikhlasan dan selalu mencoba tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa prinsip beragama adalah iman dan berlomba dalam kebaikan. Saya Muhammad Haikal Dapitan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan

serta menggunakannya di jalan Allah sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Baik pendengar, terima kasih sudah masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan alhamdulillah kita bertemu kembali dalam program Kuliah Subuh untuk edisi hari ini 30 September 2026. Pendengar akan diisi oleh Ustadz Adam Arus dengan judul Islam Menjawab Kebutuhan Zaman. Untuk itu Ustadz Adam Arus dipersilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in wa ala umri dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Diki Amoy Jauh Madubo Jauh Madihutu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena di pagi hari Rabu tanggal berapa ya? 29?
0: Tanggal 30
1: bulan September 2026 ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya semoga dong di yang di sesupu sana atau dong di hiri di atas. Ini biasa kan di moti strada ini Bung Sam di tanah tinggi. Ya mudah-mudahan dong dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga Ustaz Basir di Toloko di mana dufa-dufa di atas. Jangan tidur lah, bangun dengar tuh dia subuh sadiki kah. Ya. Mudah-mudahan Bung Udin di Kolon Cucu juga dalam keadaan baik. Ya, apalagi Jojo di Toroko di atas. Ya, petua ini mungkin sudah di depan radio sudah apa nih. Semoga dong semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menikmati kopi secangkir pagi ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi sebelumnya. Semoga Islam yang ketong anut ini, ya menurut saya adalah pilihan cerdas. Mari kita amalkan ini ajaran, kita laksanakan perintahnya, jauhi semua larangannya. Insya Allah ketong dapat solusi dan berbagai macam kehidupan modern yang serba kompetitif ini dengan ajaran-ajaran moral agama Islam. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, saya bicara ada teori yang saya selalu bilang-bilang. Semua ajaran agama ini akan ditantang oleh kebutuhan masyarakat modern. Bila ajaran agama tertentu tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern, agama itu akan ditinggalkan oleh umat manusia. Ini pernyataan yang menurut saya sangat menggelitik. Kalau orang pandai bilang, pertanyaan yang menggelitik, yang perlu harus ditelusuri, dicari jawabannya, sehingga apa yang menjadi kegelisahan masyarakat modern bisa terjawab dengan ajaran agama yang menurut kita semua ajaran agama menganggap itu paling kompleks dan paling bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, kalau kita coba sebuah ajaran agama Islam yang berhubungan dengan persoalan perkawinan, ya persoalan ini salah satu contoh dalam agama Islam itu adalah agama menganjurkan kepada umat Islam menikah itu 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Tapi agama menekankan kalau nguni tara mampu adil, maka cukup hanya satu saja. Di Quran kan Allah mengatakan fankihu ma taba masna wa sulasa wa ruba'a. wa in ta'dilu fawahida. Menikahlah kamu wahai manusia, dua, tiga, atau empat. Kalau ngoni tara mampu, maka cukup satu saja. Ini salah satu ajaran agama yang menurut saya dia mencoba menjawab kebutuhan masyarakat modern. Ya. Yang pertama adalah kalau kita ngeliat ayat ini, teks ayat ini suruh nikah satu, dua, atau tiga, atau empat. Kalau tara mampu, satu saja. Nah, ini tong coba melihat dari berbagai macam aspek. Aspek pertama dari pendekatan sejarah umat manusia, itu rata-rata dahulu kala itu para raja-raja, para kapita-kapita di Maluku Utara ini nih, para sultan-sultan, para kulano-kulano ini, itu dong kawin banyak. Dong kawin banyak sekali. Bahkan di Afrika itu satu daerah itu istrinya semua dia puraja. Pokoknya dia raja, di tanpa itu dia kawin semua perempuan yang ada. Ah, itu. Itu fakta sejarah begitu. Tidak ada pembatasan terhadap seorang laki-laki untuk menikah perempuan di mana saja. Bahkan Nabi Muhammad sendiri juga ya menikah lebih dari apa. Ah, itu Nabi sendiri menikah lebih dari apa. Ini menjadi persoalan. Artinya pada persoalan seperti ini agama Islam itu memberikan solusi. Boleh kawin tapi jangan terlalu banyak. Ah, itu. Kalau dari ayat ini dapat dipahami bahwa boleh kawin tapi jangan terlalu banyak. Cukup hanya empat saja. Itu. Artinya Islam mencoba supaya jangan ngoni kawin sembarangan. Ada dua makna yang ditangkap. Yang pertama, boleh kawin tapi jangan lebih dari empat. Yang kedua, boleh ngoni kawin tetapi harus adil. Ah, itu. Boleh kawin tapi harus adil. Ya. Ini yang menurut saya bahwa Islam datang memberikan sebuah jawaban, sebuah solusi dari sebuah masyarakat pada waktu itu. Ah, itu. Nah, sekarang yang menjadi persoalan sekarang ini nih. Ah, bagaimana dengan keadaan hari ini yang terkesan masyarakat kita nih. Apalagi kita di Maluku Utara kalau kawin lebih dari satu itu semacam barang itu nguni. kalau nguni kawin terlihat nguni tara sayang perempuan itu ya. Bahkan juga ada sebagian menyatakan bahwa kawin lebih ngana kawin itu ngana merampas orang lain pu. Orang lain punya hak, orang lain pu laki pada umumnya begitu. Nah, itu. Bahkan terkesan di masyarakat kalau ngana kawin lebih dari satu itu ya menjadi antipati bagi para perempuan di sini yang menganggap laki-laki itu dia tertanggung jawab. Itu yang terjadi di masyarakat. Nah, ini. Kalau menurut saya ada beberapa hal yang perlu dong telusuri juga ya dengan keadaannya sekarang ini. Satu, Islam juga menyatakan bahwa di akhir zaman nanti banyak perempuan. Tuh. Di akhir zaman itu zaman banyak perempuan, laki-laki dia kurang. Ini salah satu tanda hari kiamat itu Nabi menyatakan wanita itu cukup banyak sekali. Perempuan itu hanya sadiki saja. Nah, itu. Nah, kalau pernyataan Nabi ini dengan ramalan Nabi itu ketung lihat fakta-fakta ya seperti itu.
0: Ustadz, ada Jojo yang bergabung.
1: Silakan Om Jojo.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Om Jojo.
2: Waalaikumsalam, Ustadz.
1: Ya.
2: Kabar rupasa.
1: Kabarlah betul Jojo.
2: Ya. Memang agama mengajak kawin lebih dari satu. cuma persoalan pipi.
1: Oh. Oh, sakal.
2: Dua satu bilang begini.
1: Eh.
2: Dong kawin banyak ini bukan doi banyak tapi bapoya banyak.
1: Oh.
2: Jangan kotong sana palu kemari palu ke sana palu kemari palu malu. Boleh kawin banyak tapi bagaimana adil dan makmur pada perempuan. Jangan kotong bakal layak ni. Duka kaget sih.
1: Iya iya. Ya ini Jojo protes pas saya ini itu bicara. Saya mencoba pendengar di mana saja. Saya mencoba supaya mempersesikan ayat ini dengan konteks sosial. Jojo bilang begini, boleh kawin banyak hasil banyak doi. Ya. Mengapa Islam itu dia tidak menekankan bahwa seorang laki-laki itu perlu banyak doi? Dia tidak bilang. Yang dia tekankan di sini ngana adil kata Rada. Itu persoalannya. Tuh. Nah, kalau orang itu dia adil, ya pasti walaupun sadiki pun orang akan terima. Tapi persoalan sekarang ini kadang-kadang doi banyak betara adil terdah. Ah itu. Jadi penegakan agama Islam itu adil kata Rada. Ya, kalau saya mencoba memahami dari teks konteksnya bahwa seorang wanita itu dia sangat butuh adalah kasih sayang, kejujuran dan kenyamanan. Ya, dia akan nyaman kalau seandainya nguni mampu memahami tentang isi hati yang paling terdalam. Ya, dia akan sayang pengana apabila ngana adil. Ya itu. Ya. Dia akan merasa bahwa engkau adalah seorang imam apabila ente tampil bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kebutuhannya. Ya. Jadi kalau adil pasti dia akan berupaya supaya kebutuhan ekonominya akan terpenuhi. Kalau perempuan itu merasa nyaman pasti akan dia butuh adalah bagaimana orang itu memenuhi kebutuhan dan akan melahirkan kenyamanan. Itu persoalannya. Nah, ini ada yang masuk lagi.
0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, Udin.
3: Wabarakatuh.
0: Ya, silahkan.
3: Dahil following.
1: Oh.
3: Nonako ini raya.
1: Ya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
3: Yo. Saya tanggapi tadi. Apa Jojo pi? Bahasa tadi dengan bahasa Ternate ternyata
1: Jo.
3: Jadi mungkin orang banyak tidak tahu kami banyak itu masalah pipi ternyata. Saya jelaskan dengan masalah saya jelaskan pakai bahasa Indonesia. Boleh dia bilang kami banyak boleh tapi doi jadi persoalan.
1: Dompet jadi persoalan.
3: Pipi itu artinya doi. Jadi tadi dia bilang pipi yang jadi persoalan itu doi yang jadi persoalan.
1: Iya.
3: Yang rata-rata orang kontraktor, orang doi banyak itu bini terasa satu ya.
1: Iya.
3: Dua, tiga.
1: Iya.
3: Empat.
1: Iya. Bahasa bunyi. Tapi itu
3: terpiara semua. Belum setinggal satu ke dua lagi begitu. Baru tidak adil seperti Rasulullah atau Nabi.
1: Iya.
3: Orang hanya berpihak-pihak kepada yang baru, yang lama dan sebuang. Lo istilah bilang kata kacang lupa kulitnya tu.
1: Ini
3: yang lama sudah pelihara doang sampai sudah bertahun-tahun, baru dapat yang baru ada yang lupa kulitnya.
1: Kacang
3: lupa kulitnya itu istilah begitu.
1: Yeah.
3: Nah, jadi kami banyak ke Rasulullah itu boleh, tapi masalahnya doi ini pipi. Cuma Rasulullah waktu itu kalau kami banyak itu hanya pelihara saya itu, supaya janda-janda terlantar, seadil-adilnya. Sana pakai mas, ini pakai mas. Sana makan apa, sini makan apa. Sama bersata. Jadi ini terada. Yang tua itu bang setinggal sudah. Dia mau makan makan pupeda, makan apa, dia sudah hiraukan dari DL yang baru sana. Nah, itu saja yang saya sampaikan di depan kurang. Saya mohon maaf. Nanti lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi Udin dan Jojo sama, doi. Ya, itu. Memang ya ini masuk lagi nih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, Bung Tahir darah di susupu. Habar dong gua sana aja, Jo.
3: Habar lah lapatan ya, Jo, Ustaz.
1: Haji. Jo.
3: Terus bangun, habar lah lah di kaya
1: Ustaz. Jo. Begini.
3: Begini, Ustaz. Ya sekarang tuh kami banyak udah bawa surat nama, tapi tung sayang tuh paling sayang yang 02 tuh. Semua ini kan muda terhadap itu. Dan yang kedua, Rasulullah ini kain banyak, tapi istri pernah bertindak ya. Kursus pertama terbisa berdaya, kursus satu tak pernah bertindak ya, istri pertama. Iya, iya kan saja gitu. Nah, itu apa caranya, akhlaknya Rasulullah sampai istri kawin begitu banyak, istri tenang-tenang saja. Itu akur semua gitu.
1: Iya.
3: Itu seperti apa tuh saat mau dijelaskan caranya seperti apa, sebelum Rasulullah apa, semua istri itu saling akur, dong, tidak pernah bilang saling iri, saling idra itu. Itu caranya seperti apa, mau dijelaskan sama itu.
1: Iya. Ya, ini Bung Tahir juga bilang begitu. Jadi kalau menurut saya dia begini saja. Mengapa agama menyatakan adil? Adil itu paling tidak ketong memiliki. Kalau saya coba memahami mengapa Rasul itu kawin banyak tapi tidak ada konflik. Karena Nabi memiliki 4 sifat. Nabi adalah orang amanah. Nabi adalah memiliki public speaking yang bagus. Artinya punya kemampuan menyampaikan pikiran-pikiran. Mampu menenangkan perempuan. Itu dalam konteks bahasa modern itu, Nabi adalah seorang public speaking yang jago. Atau komunikasi publik yang luar biasa. Nah, ketiga, Nabi itu cerdas. Ya, kadang-kadang orang pintar dan cerdas berbeda. Nabi itu cerdas sekali. Nah, yang terakhir adalah Nabi itu orang jujur. Nah, kalau itu dimiliki, walaupun orang pun ekonomi itu sederhana, kemudian dia tampil menjadi wibawa, pasti perempuan akan menghormatinya. Ya, itu persoalannya. Ya, rata-rata sekarang seperti Bung Jojo bilang, Bung Din bilang, Bung Tahir bilangnya sekarang ini dong setara Iko itu. Itu persoalannya akhirnya. Oke, saya mencoba memahami konteks modern dulu ya. Bahwa agama menyatakan bahwa Nabi menyatakan bahwa di akhir zaman itu banyak perempuan yang lahir dan laki-laki itu kurang. Dalam konteks sekarang ini menurut saya bahwa sebenarnya justru karena perempuan itu banyak, laki-laki juga kurang, itu juga beberapa negara terjadi. Ada negara tertentu yang saya tidak tahu sebut negara mana, tapi kalau seandainya ada laki-laki yang kawin lebih dari satu, negara fasilitasi. Karena jumlah laki-lakinya kurang dan perempuan itu banyak, negara fasilitasi supaya laki-laki bisa kawin lebih dari satu karena jumlah populasi perempuannya cukup banyak. Ya. Apalagi kota Ternate ini saya lihat ini jumlah perempuannya cukup banyak sekali dan laki-laki kurang. Jadi menurut saya bahwa sebenarnya bahkan diramalkan bahwa di Ternate ini sudah 4-1. Dicoba kau lihat di mana-mana saja ya, pesta perkawinan pasti banyak ibu-ibu. No. Kalau orang meninggal pasti banyak ibu-ibu. Di kantor Basnas saja, di kantor saya saja itu ya jumlah laki-laki cuma tak sampai 3 orang. Semua itu perempuan. Kantor agama yang dulu saya pernah pimpin kantor anggota tanah, banyak perempuan, guru juga banyak perempuan, laki-laki semakin hari semakin berkurang. Nah, solusinya yaitu agama menyatakan bahwa ternyata agama Islam itu memberikan solusi bahwa karena dong banyak perempuan, maka laki-laki boleh kawin lebih dari satu. Ya, asal adil, asal ekonomi yang tadi yang Bung Jojo bilang, asal pipi dofu dan penuh bertanggung jawab. Pendengar di rumah dimanapun ada berada, bahwa menurut saya bahwa Islam datang memberikan sebuah solusi, sebuah menjawab kebutuhan masyarakat modern. Salah satu di antaranya adalah jumlah perempuan semakin banyak dan laki-laki masih berkurang. Maka agama memberikan solusi, boleh anak kawin lebih dari satu asal adil dan memiliki ekonomi yang kuat. Ya, itu masalahnya. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, banyak contoh-contoh lain. Salah satu persoalan yang menurut saya, justru agama Islam itu adalah sebuah ajaran agama yang kalau saya bilang dia punya jangkauannya itu melebihi ekspektasi kita punya khayalan. Ya. Salah satu di antaranya adalah kita melihat sebuah firman Allah yang berbunyi begini. Ya ma'asyaral jin wal ins. In istata'tum an tanfudu min aqtari samawati fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Ya. Wahai bangsa jin dan manusia, kalau kalian ingin melintasi langit dan bumi, silakan lintasi. Kalian tidak akan mampu melintasinya kecuali menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini ayat menyuruh kepada kita orang supaya silakan ngoni cari apa saja. Itu. Kalau ngoni naik ke langit, silakan cari. Antan fudu min fan fudatan fuduna. Kalian tidak akan mampu melintasinya kecuali dengan kekuatan. Artinya di dunia sekarang ini kekuatan yang utama adalah memiliki pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ternyata kalau kita melihat konteks ayat ini, negara-negara yang di dunia ini maju karena penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia ini ya salah satu di antaranya itu karena memang teknologinya lemah. Ya, kalau satu sisi kita melihat orang di negara-negara maju sudah mampu piara ikan tuna itu di laut terbuka, kita belum mampu piara ikan di laut, piara ikan tuna. Coba, itu artinya teknologi kita di perikanan juga masih jauh dari harapan. Orang-orang di mana di negara tertentu sudah mencoba supaya bercita-cita bahwa kita bisa hidup setelah di bumi ada sebuah planet, kita hidup di sana. Nah itu orang sudah bercita-cita kalau penduduk bumi itu padat, bisa tong hidup di planet tertentu. Itu artinya kuncinya adalah sekarang ini kalau mau top itu harus penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu masalahnya. Menjadi pertanyaan, apakah umat Islam menguasai dunia? Ada yang masuk?
0: Terputus, Ustaz.
1: Ya. Ternyata kita ini mengapa kita ketinggalan? Ya, kalau ada sebuah pendapat Muhammad Abdu bilang begini, al-islamu mahjubun lil muslimin, ajaran agama Islam itu ditutupi orang-orang Islam itu sendiri.
0: Ya. Ya, ini sudah bergabung kembali. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subah Jo, Ustaz.
1: Jo Subah.
4: Mengaris sama tanah tinggi.
1: Bung Sam, ya, ya. Silakan.
4: Jadi begini, Ustaz, itu menyangkut dengan perempuan yang banyak dari laki-laki pada saat sekarang.
1: Ya.
4: Apakah itu tanda-tanda kiamat?
1: Ustaz? Ya.
4: Yang kedua, menyangkut dengan ayat yang firman Allah yang menerangkan atau menganjurkan supaya laki-laki itu kan lebih dari satu. Wasulah sawaruba 3-4. Kalau boleh ada regulasi yang mengikuti Al-Quran ini supaya laki-laki bisa leluasa.
1: Ini menjadi persoalan, Bung Sam. Perempuan-perempuan kita tara mau semua.
4: Itu saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Itu. Ini Bung Sam sejalan dengan saya ini. Ini tersambar dengan Bung Udin, Bung Tahir dan siapa sana? Bung Jojo ini. Betul, jadi persoalan. Sebenarnya ini juga menjadi problem bahwa itu di zaman Soeharto. Ketong coba urut apa benar of tidak, tapi kita urut begitu. Presiden pertama kita kawin bini banyak. Atuh, ketika Soeharto naik jadi presiden, ya mungkin saja Ibu Tin ini dia takut Soeharto kawin banyak, bikinlah undang-undang tentang perkawinan, kawin satu saja, kalau kawin dua harus ada izin. Itu menjadi persoalan. Tapi ya lepas dari itu benar atau tidak, tapi agama Islam itu memberikan solusi dari jumlah populasi perempuan daripada populasi laki-laki. Itu jawabannya. Yang menjadi persoalan sekarang ini bagaimana kriteria itu. Ya, jadi pengertian adil itu harus ditafsirkan lebih komprehensif lagi. Artinya adil itu pertama adalah dari sisi ekonomi yang tadi Bung Jojo mengatakan bahwa pipi dofu itu. Ataukah Bung Udin mengatakan, Haji Udin mengatakan bahwa kontraktor itu kawin banyak tapi bininya basah bunyi itu. Ah itu, maka solusinya Bung Sam bahwa perlu ada regulasi ke depan yang merubah, mengizinkan kepada laki-laki kawin lebih dari satu dengan syarat harus adil itu. Kalau tidak ya, maka ketong tidak akan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern yang begini kompleks persoalannya. Agama harus mampu tampil memberikan jawaban kepada persoalan ini. Nah, pendengar di rumah dimanapun Anda berada, saya kembali kepada persoalan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, faktanya menunjukkan bahwa di negara-negara yang beragama Islam itu banyaklah sumber daya alam kaya. Nah, seperti di Indonesia, kalau ada semua ulama satu dari Iran di Mesir bilang begini, Indonesia kit'atul jannah. Indonesia itu seakan-akan sepotong surga yang Tuhan titip di muka bumi. Bayangkan saja, ini ulama ini dia gambarkan Indonesia itu seakan-akan sepotong surga yang Tuhan titip di muka bumi. Ya kalau bahasa surga ini kan segala-galanya ada terana. Senang, bahagia, semua ada sana. Nah, Indonesia di kategori itu, mengapa lautnya di dalam penuh dengan kekayaan, tapi belum dikelola, ada yang masuk.
5: Baik, silakan.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Ya, silakan.
6: Subajo.
1: Pak, siapa?
5: Bung Din. Hah?
1: Ah, silakan. Oh, di Tidore. Ya, silakan. Ya.
6: Bapak, tema apa nih?
1: Ah, itu bilang Islam menjawab kebutuhan zaman terana.
6: Ya. Baru saya baru monitor tuh jadi.
1: Ya. Ah, bagaimana tuh dia?
6: Tapi saya mau sedikit tangkap tadi, katanya laki-laki kawin banyak. Harus izinkan mereka kawin banyak. tapi saya punya pendapatnya begini. Kalau laki-laki kawin banyak berarti perempuan jadi sengsara ulang.
1: Oh.
6: Dan bukan laki-laki, perempuan jadi sengsara.
1: Ah, iya.
6: Begitu. Karena laki-laki entah kawin dua sih boleh, tapi harus adil.
1: Ya.
6: Kalau 25 10.000 harus 5.000 semua. Jangan jangan sampai istri pertama 7.000, istri kedua 3.000, tidak boleh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya ini nih Bung Sapa di Tidore sana mengatakan bahwa ya pada akhirnya adil juga. Kalau kasih doi 5.000 ya sana 5.000. Kalau ini 10.000 ya 10.000. Wah, ini persoalan adil itu menjadi sebuah problem berkepanjangan sehingga banyak orang tidak berani kawin lebih dari satu. Itu menurut Pak Sapa dari Tidore itu. Oke, kita kembali kepada persoalan pokok lagi bahwa sesungguhnya mengapa kita ini kaya tapi kita miskin? Indonesia adalah lautnya kaya. Bahkan di Maluku Utara itu dikatakan bahwa seluruh kabupaten kota memiliki tambang. Ya kota Ternate sendiri juga diteliti sebenarnya di daerah utara ke atas itu juga tambang. Kaya kitong ini. Dan tambang itu menjadi andalan dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini melalui nikel itu yang ada di Maluku Utara. Bahkan disinyalir Kitong ini adalah paling terkaya, ya, tambal nikel terbesar di dunia.
5: Ustaz, mohon maaf waktunya sudah habis.
1: Ya. Oleh karena itu menurut saya bahwa menjadi persoalan adalah kita kurang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Akhirnya kita tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern hari ini. Agama harus tampil memberikan jawaban terhadap kondisi masyarakat modern. Yang menjadi persoalan, agama itu benar, tapi umat Islam itu sendiri yang tidak punya kemampuan menginterpretasi ajaran agama Islam dalam konteks modern hari ini. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhajo.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Adema Rose yang sudah mengisi kuliah subuh pada hari ini, dan semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu untuk kita semua. Dan pendengar, jangan berpindah frekuensi karena sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Khairul 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Komisi 3 DPRD Kota Ternate menyoroti pengelolaan limbah medis dan minta pemerintah Kota Ternate segera percepat perizinan insinerator demi lindungi lingkungan. 7 dari 8 tersangka kasus konflik Patani Barat telah diamankan setelah 2 tersangka menyerahkan diri secara sukarela untuk menjalani proses hukum. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mawabadi 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 30 September 2026 bersama saya Safira Safitri. Berita pertama, saudara, Komisi 3 DPRD Kota Ternate menyoroti pengelolaan limbah medis dan minta pemerintah Kota Ternate segera percepat perizinan insinerator demi lindungi lingkungan. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ternate menyoroti pengelolaan limbah medis di Kota Ternate menyusul masih terkendalanya operasional insinerator yang digunakan untuk mengolah limbah medis. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Ternate Nur Laila Sarif menilai keberadaan insinerator sangat penting karena limbah medis membutuhkan penanganan khusus melalui sistem pembakaran dengan teknologi yang sesuai standar. Sorotan tersebut juga berkaitan dengan kasus ditemukannya potongan tubuh manusia yang sebelumnya sempat diberikan kepada rumah sakit namun kemudian dibuang ke tempat sampah.
2: Ternate saja ada 9 paskes, karena yang kita fokus adalah kaitan dengan program penyelamatan lingkungan. Dari aspek pencemaran lingkungan, limbah medis ini punya dampak yang sangat berbahaya. Komisi 3 hari Kamis akan turun cek memastikan kembali. Memahami dari itu, kami mengikhtiarkan ke Dinas Kesehatan. Jangan sampai tujuannya sebagai responsibility, tanggung jawab sosial, karena limbah medis ini harus dikelola, cuma karena terkendala dengan dari aspek perizinan.
1: Menurut Nur Laila, sejumlah dokumen perizinan dan dokumen teknis disebut telah disiapkan, sementara dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL masih menjadi salah satu kendala yang harus diselesaikan.
2: Kami dari DPRD hanya mengikhtiarkan dua hal. Yang pertama, dari aspek pengelolaannya, pemerintah kota harus segera benar-benar berbenah. Fokus dulu kepada paskes yang ada di Kota Ternate dulu, sambil menyiapkan dokumen izin. Tadi kendalanya dokumen izin di mana? Anggaran. Kalau seandainya pemerintah kota, kan ini lagi di stop nih, kita pernah stop 3 bulan, akhirnya tertumpuk. Sekarang ditutup lagi 1 bulan. Nah pertanyaannya, ditutup 1 bulan ini, sampai berapa lama nanti limbah medis ini akan bisa dikelola kembali? Harus mengoptimalkan proses izin dalam temu waktu dekat ini. Lakukan konsultasi dengan pihak kementerian, kalau memang ada kendala, nanti kita bilang kita DPRD mau konsultasi dengan kementerian, nanti dianggap kita pemborosan lagi perjalanan dinas. Padahal kan kami punya fungsi pressure kepada pemerintah pusat agar supaya lihat dong ini kondisinya dari DPRD. Karena pengawasannya dari DPRD, kalau koordinasi-koordinasi sifatnya bisa lewat Zoom, silakan pemerintah kota fasilitasi, libatkan DPRD supaya tidak mengeluarkan anggaran.
1: Selain itu, DPRD juga membuka ruang koordinasi bersama pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Maluku Utara untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Komisi 3 juga bersedia berkoordinasi dengan kementerian, di mana pemerintah provinsi juga dilibatkan, termasuk Dinas Kesehatan Provinsi dan Gubernur Maluku Utara, karena persoalan limbah medis ini harus diselesaikan secara bersama-sama. Menurutnya, koordinasi tersebut penting agar pengelolaan limbah medis di Kota Ternate dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak kembali menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, 7 dari 8 tersangka kasus konflik Patani Barat telah diamankan setelah 2 tersangka menyerahkan diri secara sukarela untuk menjalani proses hukum. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
3: 2 dari 3 tersangka konflik di wilayah Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah yang diburu tim khusus bentukan Kapolda Maluku Utara akhirnya menyerahkan diri ke Polda Maluku Utara melalui Polres Halmahera Tengah. 2 tersangka ini masing-masing berinisial RT dan JS, sementara 1 tersangka lain berinisial FOM masih terus diburu tim penyidik. Para tersangka ini diamankan atas kasus kematian Silas Jiko, warga Siben Popo, hingga konflik antar 2 desa yakni Desa Siben Popo dan Banemo di Kecamatan Patani Barat, Kabupaten setempat. Sementara untuk motif kematian Ali Daud, warga Banemo, Polda Maluku Utara memastikan bahwa kematian korban bukan mengarah ke warga Siben Popo melainkan kelompok nomaden. Nomaden merupakan kelompok masyarakat yang hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa memiliki tempat tinggal yang tetap. Hal tersebut disampaikan langsung Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara, Kombes Pol IGD Putu Widiana saat dikonfirmasi RRI. Kombes IGD juga menyatakan penetapan tersangka tersebut dilakukan berdasarkan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan secara komprehensif di lapangan.
4: Dalam penanganan perkara pembunuhan saudara Ali Daud, penyidik melakukan berbagai tindakan secara komprehensif. Dari keseluruhan proses tersebut diperoleh gambaran yang konsisten mengenai karakteristik pelaku yang memiliki kesesuaian dengan kelompok yang berhuni dan beraktivitas di kawasan hutan. Pendalaman tersebut menunjukkan karakteristik berupa kecenderungan melakukan tindakan agresif tanpa didahului konflik personal, ketertarikan terhadap penggunaan persenjataan tradisional, kemampuan bertahan hidup dan bergerak di kawasan hutan dengan tingkat mobilitas yang tinggi, serta kemampuan menghindari deteksi maupun penelusuran oleh pihak luar. Berdasarkan keseluruhan hasil penyelidikan tersebut, fakta-fakta yang berhasil diperoleh penyidik tidak mendukung dugaan bahwa pembunuhan saudara Ali Daud dilakukan oleh masyarakat Desa Siben Popo.
3: Bahkan menurutnya, penyidik juga melakukan pendalaman melalui masyarakat di berbagai desa di sepanjang pesisir dan melakukan analisa teknologi informasi serta penelusuran hingga menggunakan citra satelit, bekerja sama dengan BRIN maupun penjejakan lapangan oleh tim penjejak Korps Brimob Polri serta mengumpulkan bahan keterangan melalui metode intelijen antropologis.
4: Seluruh fakta tersebut kemudian dianalisis secara terpadu bersama hasil laboratorium forensik, hasil penelusuran lapangan, analisis teknologi informasi, citra satelit, hasil penjejakan, serta pendalaman sosial budaya melalui pendekatan intelijen antropologis. Kesimpulan tersebut sepenuhnya didasarkan pada fakta, alat bukti, analisis ilmiah, dan pendapat para ahli, bukan atas dasar asumsi maupun tekanan dari pihak manapun.
3: Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi, tidak membangun stigma terhadap kelompok manapun, serta memberikan kepercayaan kepada penyidik untuk menyelesaikan seluruh perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pasalnya, penegakan hukum yang dilakukan tidak hanya bertujuan menghadirkan kepastian hukum, tapi juga memulihkan rasa keadilan, menjaga stabilitas keamanan, dan mengembalikan kehidupan masyarakat agar dapat kembali hidup berdampingan secara aman dan damai. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Sejumlah kepala sekolah di Kota Ternate diberhentikan dari jabatannya setelah pemberhentian tersebut status mereka dalam data pokok pendidikan atau Dapodik tercatat sebagai tenaga kependidikan. Hal ini diungkapkan oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Ridwan Ali. Menurut Ridwan, sebanyak 19 kepala sekolah yang diberhentikan dari jabatan tersebut terdiri dari 17 kepala sekolah SD dan 2 kepala sekolah SMP. Pemberhentian kepala sekolah dilakukan melalui pengusulan Dinas Pendidikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Proses tersebut mengacu pada Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025.
5: pemberhentian kepala sekolah. Itu memang dari Dinas Pendidikan itu membuat pengusulan pemberhentian ke PPK. Dan nanti itu PPK yang melanjutkan lagi. Kita untuk tahun ini itu kita sudah menggunakan Permendikdasmen 7 tahun 2025. Nah untuk Permendikdasmen 7 ini itu data Dapodik itu dia sudah terintegrasi dengan data di BKN. Jadi sistemnya jabatan yang mau diisi itu harus kosong dulu, dikosongkan dulu baru ada proses untuk berhentikan.
0: Ia menjelaskan perubahan status dalam Dapodik menjadi Tendik berkaitan dengan sistem pendataan. Padahal para kepala sekolah tersebut pada dasarnya merupakan guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Persoalan ini serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain. Untuk Ternate, Dinas Pendidikan akan melakukan penyesuaian data setelah sistem Dapodik kembali dibuka pada awal Oktober.
5: Dan menyangkut dengan data-data guru, data-data kepala sekolah yang di Dapodik itu dia berpindah menjadi Tendik atau tenaga kependidikan itu karena memang sistem seperti itu. Karena di dalam sistem KTPSTK itu di dalamnya menunya itu cuma ada Tendik, tidak ada guru. Jadi penempatan mereka yang sesuai dengan apa yang diusulkan itu guru, tetapi dikeluar di Dapodik itu sebagai tenaga Tendik. Tapi permasalahan ini memang bukan cuma terjadi di Ternate, tetapi juga di beberapa daerah di Indonesia ini juga terjadi seperti itu.
0: Sementara terkait kepala sekolah yang telah melewati masa periodisasi, Ridwan mengatakan proses pergantian dilakukan secara bertahap. Kewenangan pemberhentian maupun mutasi kepala sekolah berada pada PPK. Ia menegaskan proses pemberhentian 19 kepala sekolah tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate memberikan akses pembiayaan jangka pendek bagi PNS lingkup pemerintah Kota Ternate. Inisiatif bank milik daerah ini berangkat dari adanya pengurangan transfer ke daerah yang berdampak langsung terhadap pencairan tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Berikut laporan Davi Baba.
6: Bank Perekonomian Rakyat Syariah BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate menyiapkan fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan pemerintah Kota Ternate, khususnya mereka yang terdampak keterlambatan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Fasilitas tersebut merupakan inisiatif bank milik pemerintah Kota Ternate untuk membantu memenuhi kebutuhan keuangan pegawai selama menunggu pencairan TPP. Direktur BPRS Bahari Berkesan Ternate Risdan Harli mengatakan, pembiayaan tersebut diberikan dengan skema talangan. Sumber pelunasannya berasal dari TPP yang akan diterima oleh PNS.
7: Selaku bank milik daerah, kami berinisiatif untuk memberikan fasilitas pembiayaan jangka pendek untuk PNS ini. Sumber pelunasannya itu adalah dari TPP. Jadi kalau ada keterlambatan pembayaran TPP, ya kami memberikan istilahnya pembiayaan yang bersifatnya talangan ya, seperti itu. Dan nanti pada saat pencairan TPP itu dilunasi.
6: Risdan menjelaskan penyaluran pembiayaan merupakan salah satu fungsi perbankan dalam menyediakan dana bagi masyarakat. Saat ini BPRS Bahari Berkesan Ternate masih berfokus melayani pembiayaan konsumtif terutama bagi PNS di lingkungan pemerintah Kota Ternate. Menurut Risdan, keterlambatan pembayaran TPP menjadi salah satu kondisi yang dihadapi PNS di tengah berlakunya pengurangan transfer ke daerah. Situasi ini mendorong BPRS Bahari Berkesan menghadirkan fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi pegawai yang membutuhkan dana.
7: Kita tahulah kondisi saat ini di mana pengaruh dari pengurangan transfer ke daerah itu mulai berlaku, maka ada beberapa item di hak PNS Kota Ternate itu ada yang tertunda, seperti salah satunya adalah TPP. Nah, kami dari BPRS Bahari Berkesan selaku bank milik daerah.
6: Risdan menambahkan fasilitas pembiayaan tersebut telah dimanfaatkan oleh PNS Kota Ternate. Skema ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan keuangan pegawai sebelum TPP dicairkan. BPRS Bahari Berkesan berupaya menjalankan fungsi intermediasi perbankan sekaligus memberikan layanan pembiayaan kepada aparatur pemerintah daerah. Pembiayaan diberikan di awal, sedangkan pelunasannya dilakukan setelah TPP diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Safitri bersama Tini Motase Bung Izar dengan DS Editor Novianti Marasa Besi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Masih bersama kami pendengar di 101,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya tadi kita sudah menghadirkan warta berita pagi ya pendengar untuk Anda. Dan tentunya beragam program lainnya akan kami hadirkan untuk Anda di Ternate pagi hari ini. Tadi bersama saya Safira Safitri dan ada juga teknik studio ada Bung Izar yang menemani Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di antaranya pendengar nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur kami akan hadir dialog interaktif pada pagi hari ini ya, di mana kita nanti akan membahas tema yang sangat menarik tentunya ya, yaitu mengenai pembangunan kebahasaan di Provinsi Maluku Utara dan tentang capaian dan juga tantangannya. Bersama nanti Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dan juga Kepala Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara. Nanti akan dipandu langsung oleh rekan saya Davi Bapak dan juga Najla Frista. Anda nanti juga bisa bergabung ya pendengar untuk menanyakan langsung kepada narasumber kita. Kemudian pendengar pada pukul 9 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tentunya untuk mengupdate informasi di sejumlah daerah di Indonesia dan juga informasi internasional. Kemudian kita lanjutkan edisi hari Rabu ini kami hadirkan program Halo RRI. Untuk Anda yang ingin bergabung nanti boleh ya untuk memberikan aduannya terkait dengan fasilitas publik. Dan Anda bisa bergabung pada pukul 9:30 waktu Indonesia Timur. Nanti dipandu langsung oleh saya dan juga Kakak Sisi ya. Dan itu dia peninggal sejumlah program yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tentunya beragam informasi juga akan kami hadirkan untuk Anda, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Dan kami akan menemani Anda juga ya dengan lagu-lagu hiburan di pagi hari ini. Hari ini sudah hari terakhir ya, atau lembar terakhir di bulan September begitu ya pendengar. Besok kita sudah berganti bulan di bulan Oktober gitu. Dan harapannya hari ini semoga semua yang Anda lakukan hari ini semoga berjalan dengan lancar, aktivitasnya juga semuanya lancar begitu ya pendengar ya. Amin. Pendengar, baiklah kita akan hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda dari portal rri.co.id. Ini masih terkait dengan karhutlah ya, pendengar. Dan kali ini dari Tidore, di mana kebakaran lahan kembali terjadi di Kelurahan Topo 3, Kecamatan Tidore, Kota Tidore, Kepulauan, pada hari Selasa kemarin, 29 September 2026. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tidore, Kepulauan, Burhani Abdullah mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Timur. Setelah menerima laporan, petugas pemadam kebakaran langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Namun, upaya pemadaman terkendala kondisi medan yang sulit sehingga mobil pemadam kebakaran tidak dapat menjangkau titik api. Sebagai upaya mengatasi kendala tersebut, pendengar, dua mobil tangki dikerahkan untuk menyuplai air. Petugas bersama dengan warga kemudian melakukan pemadaman secara manual. Menurut Burhani, titik api diduga berasal dari aktivitas pembakaran lahan. Namun, hingga saat ini belum diketahui pihak yang melakukan pembakaran tersebut. Akibat kebakaran itu, sejumlah kebun milik warga hangus terbakar dan meski demikian tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Ia juga menilai keterlibatan warga membantu mempercepat proses pemadaman terutama karena kondisi medan menyulitkan kendaraan pemadam kebakaran untuk mendekati lokasi kebakaran. Ya, ini ya pendengar, di mana Burhani juga mengapresiasi warga Kelurahan Topo 3 yang turut membantu petugas dalam proses pemadaman sehingga api akhirnya dapat dikendalikan. Ini lagi-lagi terjadi kebakaran hutan dan lahan begitu ya pendengar, kali ini di Tidore begitu. Dan ini diduga karena pembakaran lahan gitu ya. Nah, ini kita harus saling mengingatkan juga ya, karena akhir-akhir ini memang banyak karhutlah atau kebakaran hutan dan lahan ya, tidak hanya di Sumatera, Kalimantan, tetapi di Maluku Utara ini juga beberapa kali ya pendengar itu terjadi karhutlah begitu. Kita juga harus menghindari aktivitas-aktivitas yang dapat menyebabkan kebakaran ya, tadi membakar sampah ataupun membuang puntung rokok pun bisa menyebabkan kebakaran ya pendengar, karena musim kemarau yang panjang, banyaknya vegetasi kering gitu, dan ditambah anginnya yang kencang di Maluku Utara ini, jadi mempercepat perembetan api jika terjadi kebakaran gitu. Nah, ini kita harus saling bekerja sama, harus saling mengingatkan tentunya ya, untuk berhati-hati agar tidak terjadi karhutlah atau kebakaran hutan dan lahan kembali. Pendengar, untuk informasi lainnya tentu masih akan kami hadirkan ya untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Kita hadirkan lagu dari Vina Panduwinata dengan September Ceria.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, kembali kami hadirkan informasi kali ini dari dunia olahraga, di mana ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin sukses mempersembahkan emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Hasil ini diperoleh oleh pasangan Leo Daniel usai menaklukkan unggulan asal Tiongkok Liang Weiqing Wang Cheng dalam drama rubber match. Leo Daniel menang 19-21, 21-13, dan 21-18 pada final yang berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada hari Selasa 29 September 2006. Kemenangan turut menjadi kemenangan revans bagi pasangan Indonesia atas pasangan Liang dan Wang. Pada game pertama, Leo Daniel sempat bermain ketat dengan pasangan Liang Wang. Jual beli poin terus terjadi dan hingga poin-poin krusial. Sayangnya Leo Daniel kehilangan momentum saat lawan merebut match point sehingga game pembuka direbut oleh pasangan Tiongkok. Kendati demikian, pada game kedua Leo Daniel mampu bangkit kembali meski pasangan Liang Wang seringkali memaksa mereka bermain bola tinggi, dan Leo Daniel yang memahami pola permainan lawan balik menyerang dengan membawakan pola permainan rendah dan dekat net. Pada pola permainan ini terbukti ampuh dalam menyulitkan pasangan Tiongkok untuk mengembangkan rencana mereka. Game kedua tanpa tekanan dapat Leo Daniel rebut dengan skor akhir 21-13. Perlahan dengan pasangan Indonesia mampu mengamankan interval dengan skor 11-9 dan Leo Daniel terus memberikan tekanan dan berhasil memperlebar selisih menjadi 18-13 sebelum pasangan Tiongkok mulai kembali mencetak poin. Sementara itu, pendengar, dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi atas perjuangan Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin. Menurutnya, torehan ini menjadi momentum bagi para perjuangan kontingen Indonesia untuk mencapai target 4 medali emas di Asian Games 2026. Capaian Leo Daniel juga memiliki nilai sejarah bagi bulu tangkis Indonesia. Medali emas bulu tangkis ganda putra Asian Games kembali menjadi milik Indonesia setelah terakhir kali diraih pada tahun 2018. Dan saat itu Kevin Sanjaya dan juga Marcus Fernaldi mempersembahkan medali emas pada Asian Games Jakarta 2018. Untuk cabur bulu tangkis ditargetkan untuk meraih satu emas di ajang multi-event 4 tahunan tingkat Asia ini, dan bulu tangkis sukses mempersembahkan 2 medali emas dari nomor bergu putra dan ganda putra. Demikian mendengar untuk informasi dari dunia olahraga. Sekali lagi selamat ya atas prestasi dari Leo dan Daniel di Asian Games 2026.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Lintas Formasi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Arahan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam rapat terbatas terkait dengan penanganan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Ratas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta dihadiri sejumlah menteri dan kepala badan lembaga negara terkait. Hal ini sebagai tindak lanjut dari maraknya penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi penerus bangsa. Meski tidak disebutkan secara rinci arahan tersebut, namun Suyudi menuturkan BNN akan menggencarkan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait, utamanya diungkapkan Kepala BNN mengenai penindakan dan penanganan korban penyalahgunaan narkoba. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan 80 calon kepala sekolah SMA dan sederajat melalui pelatihan berbasis kompetensi. Proses ini diarahkan untuk memperkuat penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan kepala sekolah di lingkungan pemerintah provinsi. Pelatihan bakal calon kepala sekolah 2026 diselenggarakan Kementerian Pendidikan melalui UPT Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku Utara. Pelatihan berlangsung selama 17 hari, terdiri atas 7 hari pembelajaran asinkronus dan 10 hari pembelajaran sinkronus. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Abu Bakar Abdullah membuka pelatihan tersebut pada hari Minggu 27 September 2026. Abu Bakar mengatakan pengisian jabatan kepala sekolah harus didasarkan pada kompetensi, kinerja, serta kebutuhan organisasi. Menurutnya, pendekatan tersebut sejalan dengan komitmen Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis kompetensi. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali kami sapa Anda ya di pagi hari ini. Selamat pagi pendengar semuanya yang mungkin baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, yang mendengarkan mungkin melalui siaran FM ya, ataupun siaran digital maupun di streaming begitu. Dan ini kembali kami informasikan pendengar bahwa siaran Pro 1 RRI Ternate kini bisa kembali Anda dengarkan melalui MW891 kHz ya tentunya. Dan mungkin ini ada yang sambil menyetir ya di perjalanan begitu menuju ke tempat kerjanya, ataupun yang sedang bersiap-siap menuju tempat kerja begitu ya. Pendengar kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semoga semua aktivitas Anda hari ini berjalan dengan lancar. Pendengar, saatnya kami hadirkan informasi mengenai perkiraan cuaca hari ini ya di wilayah Maluku Utara untuk edisi Rabu 30 September 2026. Untuk pagi hari, pendengar, umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian siang hingga sore hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Morotai, Loloda, Wasile, Weda, Maba, dan juga sekitarnya. Untuk suhu udara 28 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 60 hingga 85%. Kemudian angin tenggara ke barat kecepatan 10 hingga 35 km per jam, dan peringatan dini cuaca waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk gelombang sendiri 0,25 hingga 1,25 meter. Dan peringatan dini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Demikian pendengar informasi mengenai perkiraan cuaca hari ini ya. Untuk pagi hari ini memang umumnya cerah berawan gitu ya, hampir di seluruh wilayah Maluku Utara. Nah, ini memang di RR ini sudah nampak ya, matahari akan bersinar terang nih pendengar. Nah, ini siap-siap ya untuk hari ini yang mungkin nanti beraktivitas siang hari ya, untuk bersiap-siap untuk tips-tipsnya untuk menghindari cuaca panas hari ini pendengar. Dan tadi juga disampaikan bahwa ada potensi hujan ringan ya di beberapa wilayah di Maluku Utara. Pendengar, semoga informasi perkiraan cuaca ini bisa menjadi acuan Anda untuk hari ini. Dan informasi ini kami kutip dari BMKG Sultan Babullah Ternate. Kembali kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, kali ini ada informasi dari dunia internasional di mana Indonesia menggunakan hak jawab dalam debat umum sidang Majelis Umum ke-81 PBB di markas besar PBB New York, Amerika Serikat, yaitu dalam menanggapi pernyataan mengenai situasi di Papua oleh perwakilan Kepulauan Solomon dan Vanuatu. Indonesia menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang kredibel ditanggapi secara serius melalui lembaga nasional dan mekanisme hukum, termasuk Komnas HAM yang independen dalam pernyataan yang disampaikan pada hari Senin 28 September lalu. Indonesia mengingatkan pembahasan mengenai Papua perlu mencerminkan keadaan secara utuh. Warga sipil, guru, tenaga kesehatan, dan aparatur pemerintah turut menjadi korban kekerasan oleh kelompok bersenjata. Dalam beberapa pekan terakhir, 3 aparatur sipil negara terbunuh setelah menyalurkan bantuan ternak kepada masyarakat. Kemudian, seorang pengemudi yang mengangkut kebutuhan pokok tewas dan 9 perempuan serta anak diculik di Mimika. Mengutip pernyataan Merlu Sugiono dalam sesi debat umum SMU ke-81 PBB yang disampaikan pada hari Jumat kemarin, Indonesia kembali menegaskan dari Aceh hingga Papua, dari Miangas hingga Rote, Indonesia adalah satu kesatuan masyarakat. Indonesia adalah satu bangsa. Indonesia juga menegaskan pengaturan kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk hak asasi manusia perlu disepakati antara negara tuan rumah dan kantor Komisaris Tinggi, sebagaimana berlaku bagi seluruh negara anggota dan tidak diatur oleh negara lain atau organisasi regional lainnya. Dan demikian pendengar ya, informasi dari dunia internasional di mana Indonesia merespon pernyataan Kepulauan Solomon dan Vanuatu terkait dengan Papua di PBB.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Oh. Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

Pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Kali ini yang kami kutip dari Harian Malut Pos, di mana ini ada informasi dari Ternate. Pendengar, pemerintah kota Ternate terus membenahi sejumlah saluran drainase yang dinilai tak lagi mampu menampung maupun mengalirkan air dengan baik. Salah satu titik yang kini ditangani ini berada di kawasan Kelurahan Gamalama, tepatnya di depan BRI. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Ternate, Rosan M. Nur Taib, mengatakan penanganan drainase itu merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir dan juga genangan di dalam kota. Dan menurutnya persoalan drainase di sejumlah titik tidak hanya berkaitan dengan kapasitas saluran yang sudah tidak memadai. Kondisi fisik drainase ini juga mengalami kerusakan. Dinding saluran rusak, sementara dasar saluran mengalami persoalan akibat sampah dan sedimentasi. Kondisi tersebut semakin menjadi persoalan di kawasan yang berada di dekat laut, bahkan berdasarkan pengecekan teknis di lokasi, penggalian saluran justru berpotensi menemukan air karena elevasi muka air ini lebih tinggi begitu. Dan mendengar ini, informasi selanjutnya, dapat ini Anda baca juga ya nanti pendengar, dan ini masih terkait dengan drainase. Ini dari pihak PUPR, ini sebab mengatakan sebab titik tersebut selama ini kerap mengalami luapan air ini, bahkan tidak hanya ketika hujan ya, dan juga panjang drainase yang ditangani di titik depan kantor cabang BRI ini mencapai 98 meter. Pekerjaan itu merupakan bagian dari program penanganan Ternate yang mencakup 6 ruas. Program lebih diarahkan pada rehabilitasi drainase yang sudah tersedia namun tidak berfungsi secara optimal begitu. Artinya pekerjaan bukan berupa pembangunan saluran baru di kawasan yang sebelumnya tidak memiliki drainase, pendengar. Penanganan drainase ini juga menghadapi tantangan, yaitu keterbatasan ruang, terutama di kawasan padat ya, seperti di kawasan Gamalama. Keberadaan pemukiman dan pertokoan ini membuat upaya perluasan saluran tidak mudah dilakukan begitu. Dan untuk keseluruhan pendengar, ini pemerintah mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp350 juta. Dan pekerjaan dikontrakan selama 4 bulan dan pekerjaan tersisa hanya satu di Kelurahan Gamalama. Itu dia terkait informasi dari Pemko Ternate mengenai adanya mencegah banjir ya pendengar, dan ini sejumlah drainase terutama di Gamalama ini direhabilitasi. Untuk informasi lainnya pendengar masih akan terus kami hadirkan, jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Badan Riset dan Inovasi Nasional telah melakukan penelitian terkait dengan dampak penggunaan rokok elektrik jenis vape. Hal itu disampaikan Kepala BRIN Arief Satria usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi penerus bangsa. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dengan dihadiri sejumlah menteri dan kepala badan lembaga negara terkait. Berdasarkan hasil penelitian BRIN, Arief Satria menuturkan bahwa penggunaan vape memberikan dampak buruk terhadap kesehatan. Bahkan dikatakannya penggunaan vape akan berdampak serius terhadap 3 kesehatan para penggunanya. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku Utara merampungkan pemeriksaan kinerja pendahuluan terhadap efektivitas pengelolaan Perumda Air Minum Ake Gale serta peran pemerintah Kota Ternate dalam penyediaan layanan air minum. Tahapan pemeriksaan tersebut ditandai dengan exit meeting yang berlangsung di ruang kerja Sekretaris Daerah Kota Ternate pada hari Selasa 29 September 2026. Pemeriksaan mencakup evaluasi kinerja pengelolaan layanan air minum untuk tahun anggaran 2025 hingga semester 1 2026. Sekda Kota Ternate Rizal Marsauli menyampaikan komitmen pemerintah Kota Ternate untuk mendukung proses pemeriksaan termasuk dalam pemenuhan dokumen dan data yang dibutuhkan oleh BPK. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, sesuai dengan informasi sebelumnya ya, bahwa pada pagi hari ini pendengar, kami akan hadirkan program Dialog Ternate pagi hari ini, di mana kita akan membahas mengenai pembangunan kebahasaan di Provinsi Maluku Utara, capaian dan tantangannya. Dan untuk membahas ini, nanti akan dipandu langsung oleh rekan saya, Davi Baba dan juga Najla Frista. Untuk itu, Bung Davi dan Najla, dipersilahkan.
1: Baik, terima kasih Safira dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, di mana saja Anda berada, senang sekali di kesempatan pagi hari ini saya Davi Baba dan rekan saya Najla Firista hadir untuk Anda dalam dialog interaktif Ternate pagi ini, edisi Rabu 30 September 2026. Dan saudara pendengar, pagi hari ini begitu spesial, topik yang kita bahas yaitu pembangunan kebahasaan di Provinsi Maluku Utara, capaian dan tantangan. Tentunya kita akan banyak mendengarkan penyampaian dari narasumber yang hari ini sudah hadir bersama kami di Studio Bersatu RRI Ternate berkaitan dengan pembangunan kebahasaan di Provinsi Maluku Utara sejauh ini sudah seperti apa. Dan tentunya saya bersama Najla yang akan memandu jalannya dialog interaktif Ternate pagi ini. Dan Najla, narasumber sudah hadir, mungkin Najla bisa menyapa dan sekaligus mengenalkan narasumber kepada pendengar kita pagi hari ini.
2: Oke, baik, terima kasih Kak Davi. Baik pendengar, bersama saya Najla Firista, mari kita menyapa sekaligus memperkenalkan para narasumber hebat kita yang sudah hadir dalam dialog pagi ini. Bersama Pak Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Bapak Hidayat Widianto, SSMPD. Halo, selamat pagi Pak Hidayat.
3: Selamat pagi Kak Najla, Bang ya. Davi.
1: Iya.
3: Selamat kabar... pagi pendengar RRI yang budiman.
1: Baik, kabar baik Bapak ya?
3: Alhamdulillah.
1: Kabar baik. Nah, tadi kita sudah sempat ngobrol di belakang, ini bukan yang pertama Bapak ke Maluku Utara, yang keempat kalau nggak salah. Mungkin bisa sedikit share pengalaman, berbagi pengalaman di keempat kalinya hadir di Maluku Utara. Apakah ada yang berbeda dengan kesempatan pertama, kedua, dan ketiga Bapak?
3: Baik Bang Davi dan Kak Najla, selamat pagi semuanya pendengar RRI yang budiman. Alhamdulillah pagi hari ini kami bisa bersilaturahmi ke RRI Ternate
1: ya.
3: Karena memang tugas, ada beberapa kali pekerjaan begitu yang sebelumnya kami berkunjung ke Ternate terkait dengan UPT kami yang ada di Maluku Utara. Oleh karena itu hari ini saya juga mengajak Pak Nukman untuk ngobrol santai begitu terkait dengan pembangunan kebahasaan yang ada di Maluku Utara. Kami dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tentu memiliki tugas yang dilaksanakan oleh teman-teman kami yang berada di Maluku Utara ya, melalui Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara. Begitu Bang Davi.
1: Baik, terima kasih Pak Hidayat, Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Panjang sekali Bapak ya.
3: Sebut saja Badan Bahasa.
1: Badan Bahasa, iya.
3: Atau Balai Bahasa.
1: Atau Balai Bahasa, oke. Selanjutnya kita juga punya satu narasumber yang ini bukan keempat kalinya lagi di Maluku Utara atau di RRI Ternate, sudah sangat-sangat sering.
2: Ya, kita bersama berikutnya ada narasumber dari Kepala Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara, Bapak Nukman SSM Hum. Gimana kabarnya Pak Nukman, sehat?
4: Alhamdulillah, man. Sehat. Dan Mas Dapi, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Kalau nggak sehat, nggak ada di sini, Bapak.
4: Sehat,
1: Bapak ya.
4: Ayah,
1: baik, nah itu dia pendengar. Dan tentunya pagi ini saya bersama Najla, Pak Hidayat, dan juga Pak Nukman akan membahas berkaitan dengan pembangunan kebahasaan di Maluku Utara. Dan mungkin Najla, sebelum kita secara spesifik ngobrol dengan Pak Hidayat dan juga Pak Nukman, Anda juga dapat mendengarkan dialog interaktif Ternate pagi ini lewat beberapa kanal ataupun aplikasi yang sudah kami siapkan.
2: Ya, baik pendengar, sebelum kita memulai diskusi dialog interaktif Ternate pagi ini, perlu kami sampaikan bahwa Anda dapat mengikuti atau dapat Anda dengarkan sekaligus saksikan melalui kanal YouTube RRI Ternate dan aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan juga iOS. Selain itu, Anda juga dapat mendengarkan dialog ini melalui stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Anda juga dapat bergabung melalui layanan telepon pada dialog ini di nomor 0921-3125521 dan nomor WhatsApp-nya 0811-4001-0182.
1: Baik, itu dia beberapa saluran yang dapat Anda berpartisipasi bersama kami pagi hari ini pendengar. Dan tentunya seperti yang sudah disampaikan bahwa dialog interaktif Ternate pagi ini selain dapat Anda dengarkan, Anda juga dapat menyaksikan langsung di kanal YouTube RRI Ternate maupun di aplikasi RRI Digital yang dapat Anda akses di Android maupun iOS. Baik Najla, kita akan memulai perbincangan pagi hari ini dengan Pak Hidayat, Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, dan juga Pak Nukman. Dan di awal ini ya, sebagai pengantar mungkin saya lebih dulu ke Pak Hidayat, mungkin bisa sedikit menyampaikan berkaitan dengan arah dan prioritas pembangunan kebahasaan nasional saat ini Pak Hidayat, khususnya dalam penguatan bahasa Indonesia dan juga pelindungan bahasa daerah Pak.
3: Baik, terima kasih Bang Davi. Pendengar RRI yang budiman, kami sampaikan kepada pendengar semua bahwa kami, Badan Bahasa, salah satu unit utama yang ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, itu memiliki 4 tugas. Tugas kami yang pertama terkait dengan pengembangan, yang kedua pembinaan, yang ketiga pelindungan, dan yang keempat peningkatan status. Nah, dari 4 tugas tersebut kami menurunkan ke dalam 4 program prioritas pembangunan kebahasaan. Bang Davi, ada 4 program prioritas itu. Yang pertama terkait dengan pemartabatan bahasa Indonesia. Bagaimana agar sikap masyarakat itu memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi tetapi sebagai pemersatu kita, sebagai alat keindonesiaan kita dan sebagainya. Yang kedua terkait dengan prioritas peningkatan literasi. Kita tahu bersama bahwa kita punya PR yang cukup serius, bahwa kita harus menguatkan literasi anak-anak kita, terutama agar mereka menjadi manusia yang produktif, kritis, dan bisa menjawab tantangan yang luar biasa. Yang ketiga, kita mempunyai prioritas pelindungan bahasa. Kita tahu bahwa Indonesia termasuk negara kedua yang memiliki kekayaan terbesar untuk bahasa daerah. Oleh karena itu, bahasa daerah harus kita rawat. Kita mungkin bertanya, Bang Davi, apakah Bang Davi sudah punya putra sekarang?
1: Alhamdulillah putri, Bapak.
3: Putri, alhamdulillah. Tapi saya coba akan bertanya, karena ini juga menjadi fakta dan fenomena di masyarakat. Apakah putri Bang Davi diajarkan bahasa daerah di keluarga?
1: Sedikit diajarkan.
3: Alhamdulillah. Artinya masih ada transisi.
1: Ada kosakata tertentu, misalnya apa ya, makan itu apa, minum ataupun mandi, ya. Dan kadang dia sering mengutarakan hal itu.
3: Ya, artinya masih ada sedikit transmisi begitu dari Bang Davi ke putrinya untuk menggunakan bahasa daerah. Bang Davi kepada putrinya. Tapi saya yakin nanti putri Bang Davi, karena memang putri Bang Davi tidak aktif di bahasa daerah Bang Davi, tentu tidak akan ditransmisikan ke anaknya atau cucu Bang Davi nanti. Yeah. Karena apa? Udah sangat kecil potensi untuk menurunkan itu. Dan ini tantangan luar biasa yang paling hebat, karena bahasa daerah mau tidak mau memang akan mati. Tetapi kita harus merespons proses itu, karena memang tantangan luar biasa ini di seluruh dunia. Dan yang keempat, kita sama-sama memiliki tugas bersama bahwa kita meningkatkan status bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Jadi 4 prioritas itu nanti akan diturunkan ke dalam berbagai program, termasuk teman-teman kami yang melaksanakan di Maluku Utara ini untuk mendukung 4 prioritas itu. Kak Najla, Bang Davi.
1: Baik, nah ini menarik. Jadi mengenai pemertahanan bahasa daerah yang seperti disampaikan oleh Pak Hidayat, bahwa tetap

0: sesungguhnya situasi kebahasaan di Maluku Utara terkait dengan pertama penggunaan bahasa Indonesia dan juga pelindungan bahasa daerah yang ada di Maluku Utara. Dalam beberapa tahun terakhir ini memang untuk mengintervensi aktivitas pemartabatan bahasa Indonesia di Maluku Utara, teman-teman dari Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara sudah melakukan beberapa aktivitas ya, seperti pendampingan yang dilakukan di lembaga pemerintah ya, terkait dengan persuratan dinas, kemudian dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Selain itu, mereka juga melakukan pemantauan penggunaan bahasa di ruang publik ya, ya. Karena kami berada di SOPIPI ya, jika pemantauan itu dilakukan di area-area di luar, barangkali situasinya mungkin tidak serentan di kota-kota besar Pak Kapus dan juga Barapi. Jadi kami masih punya peluang dan kesempatan untuk memonitor ya aktivitas penggunaan bahasa di Provinsi Maluku Utara ini dengan cukup hati-hati ya. Kemudian juga cenderung melihatnya di dua aspek itu, yaitu barangkali sama ya di aspek yang layanan yang ada di perkantoran dan juga di ruang publik. Nah, berkaitan dengan pelindungan bahasa daerah ya Bang Dapi, yang barangkali secara tema ya sudah sering betul ya kita bahas di bersama Bang Dapi di RRI. Dari peta bahasa nasional ya yang ada hari ini yang sudah diluncurkan pada tahun 2019 itu, memang di Maluku Utara tercatat ada 19 bahasa daerah. Sementara di data di RPJMD ya misalnya, kita bisa lihat ada 32 ya, yang barangkali itu masih bisa kita diskusikan. Kita tetap memberi ruang adanya bahasa pengakuan ya, bahasa yang kemudian menjadi milik masyarakat dan belum tercatat secara baik di peta bahasa nasional. Nah, sebenarnya pemutakhiran atas peta itu sudah dilakukan dari apalagi tahun ini ya, kita sudah melakukan pemetaan terkait dengan kemungkinan ya, kemungkinan ada apa, ada tidaknya bahasa baru, kemudian memvalidasi ya data-data yang ada sebelumnya. Memang Bang Dapi, kekhawatiran itu ya mesti ada ya. Kenapa? Karena ada beberapa dari bahasa daerah kita sudah mengalami kemunduran, ada yang sudah terancam punah, bahkan untuk kasus bahasa Ibo ya, bahasa Ibo yang di Halmahera ya, itu informasi terakhir di tahun lalu itu cuma tinggal 3 penutur. Nah, kekhawatiran ini ya mungkin tidak harus kita ratapi ya, tetapi memang harus kita kerjakan dan kita cari jalan keluar untuk memperkuat posisi bahasa daerah, sambil kemudian juga kita melihat bagaimana aktivitas penggunaan bahasa Indonesia di Maluku Utara dan juga bagaimana kemudian kemampuan ya atas penguasaan bahasa asing juga. Barangkali itu untuk komentar
1: tetap. Oke, baik, terima kasih Pak Nukman. Selanjutnya kami akan kembali ke dengan Pak Hidayat ya, terkait apa indikator utama. Indikator utama yang akan mungkin digunakan saat ini dalam mengukur keberhasilan dalam pembangunan kebahasaan dan kebahasaan di bahasa daerah ini. Boleh, silakan Bapak.
2: Baik Kak Najla, sebetulnya pembangunan kebahasaan ini sangat unik. Mengapa unik? Karena bahasa itu tidak terlepas dari individu. Mungkin kalau membangun jalan, membangun jembatan itu ya sangat cepat gitu. Yeah. Berbeda dengan membangun sumber daya manusia, karena ini bagian dari tidak terpisahkan dari individu kita, dari entitas kita sebagai manusia. Ada beberapa ukuran begitu, cara mengukur bagaimana sih bahasa itu dibangun begitu. Nah, beberapa hal tersebut tentu menjadi bagian dari prioritas pekerjaan kami yang kami ingin sampaikan kepada masyarakat, bahwa ada beberapa dimensi untuk mengukur katakanlah potret provinsi itu.

0: maju atau belum, atau perlu penguatan terkait dengan hal tersebut. Dimensi tersebut ada tiga. Yang pertama terkait dengan pengembangan, seperti tugas kami tadi. Potret pengembangan ini seberapa besar, seberapa tinggi daerah atau katakanlah provinsi, wilayah tertentu itu menggunakan produk-produk pengembangan terstandar. Contoh, kalau kita punya Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, apakah dirujuk itu untuk menjadi bagian dari rujukan karya ilmiah, atau seberapa banyak karya ilmiah itu dihasilkan oleh wilayah tertentu, atau tulisan-tulisan semi populer dan sebagainya yang mengangkat terkait dengan tulisan-tulisan kebahasaan, atau produk-produk karya bahasa dan karya sastra. Seberapa banyak kita menulis bahasa, seberapa banyak kita mengapresiasi sastra. Nah, unsur-unsur itu bisa diukur, Bang Davi dan Kak Najla. Oleh karena itu kami mendorong agar pemerintah daerah juga membantu, karena mereka akan memiliki indeks, mereka akan memiliki nilai dari aspek yang pertama tadi, yeah, pengembangan. Ya tentu kalau untuk produk-produk itu kami sangat paham bahwa masyarakat memang telah mereferensikan sebagai bagian dari karya mereka untuk pengembangan tulisan dan sebagainya. Namun kami juga perlu ada dimensi-dimensi lain selain itu. Yang kedua, dimensinya adalah pembinaan. Pembinaan ini langsung berhubungan dengan manusianya. Contoh, seberapa mahir kita menggunakan bahasa Indonesia untuk profesi kita. Bang Davi ini sebagai penyiar radio, oleh karena itu ada standar tertentu, ada kemahiran berbahasa tertentu. Kak Najla ini sebagai penyiar radio harus mengetahui di mana posisi saya, kemahiran bahasa Indonesia saya, agar komunikasi Kak Najla, komunikasi Bang Davi itu memang minimal standar. Sumber daya manusianya dari aspek bahasa memang terpenuhi untuk kemahiran ini. Yang kedua, kami juga ingin mengatakan kepada teman-teman seberapa banyak itu terkait dengan pengembangan literasi di masyarakat, komunitas-komunitas kita bergerak untuk meningkatkan literasi di lingkungannya. Itu juga bagian yang tidak kalah penting untuk dimensi pembinaan ini. Dan ada yang ketiga tadi, kita sudah ngobrol banyak terkait dengan pelindungan. Ya. Pelindungan itu seberapa banyak anak-anak usia sekolah dasar kita belajar bahasa daerah atau bahasa ibu mereka, seperti yang saya tanyakan ke Bang Davi tadi. Terus yang kedua, seberapa banyak remaja-remaja kita menggunakan bahasa daerah, ya, untuk komunikasi sosial. Dan tentu yang ketiga yang tak kalah penting adalah peran pemerintah daerah. Seberapa banyak dukungan regulasi, dukungan anggaran, dukungan berbagai aktivitas atau kegiatan. Nah, semuanya itu diakumulasi menjadi sebuah indeks, sebuah nilai urutan begitu. Dan inilah yang akan kami sampaikan kepada masyarakat berdasarkan keputusan Pak Menteri begitu, disampaikan kepada masyarakat bahwa setiap wilayah di provinsi itu memiliki nilai dari indeks yang kami sampaikan tadi. Nah, inilah yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat. Mari kita dukung agar wilayah kita menjadi tinggi. Karena kalau kami ada satu penghargaan begitu di setiap tahun pada bulan bahasa tanggal 28 yang disampaikan oleh Pak Menteri, itu namanya penghargaan Adi Bahasa. Penghargaan Adi Bahasa ini disampaikan oleh Pak Menteri kepada gubernur atau wilayah di provinsi di Indonesia yang memiliki indeks penilaian tertinggi begitu, yeah, dari aspek tiga dimensi tadi, mulai dari pengembangan, terus ada pembinaan dan pelindungan. Tentu seperti yang saya sampaikan di awal, Pak Nukman memiliki PR yang sangat banyak karena ada 19 bahasa yang harus dilindungi, katakanlah, yeah, seperti itu. Jadi mungkin setiap wilayah memang memiliki tantangan yang sangat berbeda, namun ini menjadi bagian yang kita gunakan sebagai indikasi awal bahwa kita memang memiliki rapot untuk pembangunan kebahasaan ini di setiap wilayah. Begitu, Kak Najla, Bang Davi.
1: Baik, nah ini luar biasa penyampaian dari Pak Hidayat ya, berkaitan dengan indikator apa yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kebahasaan di daerah. Mungkin berikutnya Najla kita akan menggali lebih jauh kepada Pak Nukma dari apa yang kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Hidayat selaku Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra.
2: Ya, betul sekali Kak Davi. Selanjutnya untuk Pak Nukman, dari tiga dimensi tadi, apa capaian yang sudah dicapai atau dilakukan untuk di Maluku Utara ini? Silakan Pak.
3: Terima kasih Mbak Najla. Ini pertanyaan yang cukup rumit sekali ya, apa capaian.
1: Kalau bisa dijawab langsung mutasi ke pusat Bapak.
3: Woi, Bang Davi. Tentu tadi kita sudah mendengarkan langsung apa yang disampaikan oleh Pak Hidayat ya, terkait dengan tiga aspek tadi ya, aspek yang kemudian menjadi standar untuk melihat indeks pembangunan kebahasaan ya. Tentu dalam hal ini saya yakin betul bahwa alat uji yang digunakan itu tidak dimiliki oleh Badan Bahasa, tidak pula dimiliki oleh balai yang ada di Provinsi Maluku Utara. Alat ukur itu sungguhnya ada di BPS, di Badan Pusat Statistik ya, yang sama dengan halnya dengan pengukuran indeks pembangunan kebudayaan, juga bukan Balai Pelestarian Kebudayaan yang kemudian melakukan pengukuran itu, tapi tetap BPS. Nah, terkait dengan capaian-capaian apa ya yang sudah dilakukan, tentu saya bicara di 1 tahun 7 bulan dulu. Sejak keberadaan saya di sini, saya tidak akan bicara sebelumnya ya. Di yang pertama itu terkait dengan di aktivitas pembinaan ya. Kalau mesti menyebut orang, misalnya kami melakukan penyuluhan bahasa Indonesia hampir 275 per tahun, itu nyebut orang. Tapi kan dia main di perbandingan ya, 1 banding sekian, 3 banding sekian. Tapi saya sebut orang saja. Dan setiap tahun ya, kalau untuk teman-teman yang bergerak di pembinaan, ada beberapa aktivitas yang dilakukan. Pertama memang penguatan dan penguatan penggunaan bahasa di kalangan pendidik dan murid. Dan rata-rata jumlahnya itu ya relatif naik. Misalnya tahun ini kenaikannya hampir 78,1% misalnya. Misal ya dalam hitungan itu. Tapi sesungguhnya kalau dari segi jumlahnya, dari 250 di tahun lalu, mungkin tahun ini 275. Itu yang pertama. Yang kedua, di produk penerjemahan. Di produk penerjemahan itu semisalnya tahun lalu kita punya 43 naskah cerita anak berbahasa daerah. Akan tetapi lagi-lagi Balai Bahasa tidak bisa menerbitkan langsung, karena ada dua hal yang mesti menjadi dasar terbitan itu. Pertama SK kelayakan yang harus dikeluarkan oleh pusat perbukuan, dan yang kedua SBN. Nah, yang 2025 itu ada 43, yang pada tahun ini sebenarnya ada 19. Yang maksudnya yang kami akui. Kenapa demikian? Karena memang kita berhadapan dengan eksternal. Jadi semisalnya kami bisa mencetak langsung ya, tanpa ada izin kelayakan, kemudian SBN, mungkin produksi itu kan tiap tahun akan bertambah gitu. Nah, itu di dua hal yang berkaitan dengan pembinaan, kemudian produk pengembangan ya. Kamus juga tahun ini Bang Dapi, untuk khusus untuk kamus bergambar Takome yang di Ternate insyaallah akan terbit. Nah, ditambah lagi dengan beberapa kamus daerah ya yang tidak bergambar ya. Kalau yang bergambar sudah dalam proses terbitan. Nah, di indikator yang lain terkait dengan pelindungan bahasa daerah ya. Tadi kan ada pengembangan, ada pembinaan, kemudian ada pelindungan. Yang aktivitas rutin ya, barangkali tidak hanya menjadi kewajiban yang dilakukan oleh teman-teman balai ya, yaitu upaya untuk bagaimana menempatkan kekayaan bahasa daerah itu sebagai salah satu cara kita memuliakan apa yang kemudian sudah diwariskan. Nah, kegiatan revitalisasi bahasa daerah, mungkin Bang Dapi tidak begitu asing dengan istilah ini ya. Revitalisasi bahasa daerah, ada festival tunas bahasa ibu dengan rangkaian, dan kemudian ada pembelajaran dari mulai dari jenjang antara guru utama dengan para guru yang mengajar di sekolah, kemudian ada pengimbasan dari guru yang menerima pelatihan itu ke guru sejawat, kemudian lanjut pengimbasan lagi ke murid. Di akhir dari, mungkin festival itu bukan muara ya dari aktivitas ini ya, tapi bagaimana kemudian ketika panggung festival itu ditinggalkan, apakah kemudian ada kesadaran yang dimiliki oleh kita untuk kemudian terus menuturkan aktivitas berbahasa daerah. Tentu hal ini tidak sesuatu yang gampang kita lisankan, akan tapi memang membutuhkan ya sebuah kerja bersama, kerja kolaborasi agar tiga indikator yang disebutkan oleh Pak Kapus itu benar-benar menjadi bagian yang harus kita kejar ya. Kalau sebelumnya memang masih ada pemberian penghargaan dalam skala misalnya kota kecil ya Pak Kapus ya, sekarang tapi kalau sekarang tidak lagi sepertinya, jadi adibahasa itu cuma diberikan satu saja, tidak ada klasifikasi-klasifikasi itu. Nah, terkait dengan tiga indikator itu, kalau dalam segi capaian programnya ya, saya pastikan bahwa apa yang ada di Maluku Utara hari ini capaian itu sudah melebihi target yang sebenarnya dibebankan ke balai, Bang Dapi. Ya, sebagai contoh di kita terkendala di urusan eksternal saja. Begitu akan menerbitkan ini, kendalanya di pusat perbukuan ya, karena izin kelayakan ya, kemudian juga di perpustakaan nasional terkait dengan ISBN. Barangkali itu.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Nukman. Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif Ternate pagi ini. Kami bersama dengan Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Pak Hidayat dan juga Pak Nukman, Kepala Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara. Kita sementara membahas topik menarik tentunya berkaitan dengan pembangunan kebahasaan di Maluku Utara, capaian dan tantangan. Saya mungkin masih akan menggali lebih dulu dengan Pak Nukman sebelum nantinya kami akan meminta tanggapan tentunya ataupun pertanyaan-pertanyaan berikut untuk Pak Hidayat, Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra. Pak Nukman, mungkin ini bisa dijawab dengan singkat sebelum kita lompat ke pertanyaan berikut. Dalam program revitalisasi bahasa daerah yang Pak Nukman sudah sampaikan tadi, sejauh mana keterlibatan generasi muda?
3: Ya, yang jelas kalau hari ini ya, karena kita mengintervensi aktivitas revitalisasi bahasa daerah itu lebih ke tingkat SD dan SMP. Dan hampir di 10 kabupaten kota sudah melakukan itu ya, sudah melakukan itu. Artinya kesadaran yang kemudian muncul berikutnya adalah bagaimana ada pembiasaan ya, setelah mereka mendapatkan pengimbasan dari guru mereka terkait dengan pembelajaran bahasa daerah, setidaknya sampai di rumah mereka tetap melakukan itu. Jangan kemudian sampai di sekolah mereka diberi pembelajaran bahasa daerah yang cuma hanya 2 jam, di rumah juga tidak ada pembiasaan. Nah, barangkali jika kita bicara bagaimana keterlibatan secara umum ya generasi muda dalam pelindungan bahasa daerah, ya kami memulainya dari itu tadi, dari aktivitas yang sangat mendasar, bagaimana kemudian di pondasinya jika kita kuatkan, misalnya di tingkat SD maupun di tingkat SMP. Barangkali itu dulu, Bang Dapi.
1: Baik, mungkin setelah ini kita akan berlanjut dengan Pak Hidayat. Namun Pak Nukman mungkin bisa membeberkan data berkaitan dengan bahasa daerah di Maluku Utara yang mengalami penurunan jumlah penutur. Jika ada, apa kemudian langkah yang telah dilakukan untuk mencegah kepunahan bahasa daerah itu?
3: Ini saya berangkat dari yang lagi ramai dibicarakan saja, bahasa Sawai
1: ya.
3: Yang di Halmahera Tengah ya, Halmahera Utara apa Halmahera Tengah bahasa Sawai?
1: Halmahera Tengah.
3: Ya. Jadi pada tahun 2000 itu jumlah penutur bahasa Sawai itu hampir 12.000 ya. Dalam posisi kajian vitalitas waktu itu, posisi bahasa Sawai mengalami kepunahan. Kita tidak bisa pungkiri juga gerak dan migrasi orang-orang di masyarakat itu juga ikut mempengaruhi terancamnya sebuah bahasa. Ya. Nah, langkah-langkah yang dilakukan ya barangkali Bang Dapi, yang sudah saja ya, yang sudah kita lakukan, selain memang melakukan proses pemetaan ulang ya terkait dengan aktivitas pelindungan itu, kemudian melakukan kajian vitalitas ya Pak Kapus sesuai dengan tahapan, kemudian memperkuat ya aktivitas pelindungan itu dengan pertama kami tetap merujuk ya apa yang kemudian dijadikan sebagai program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terkait pelindungan bahasa daerah. dengan kemudian melakukan sebuah aktivitas yang tiap tahun ya kita laksanakan dengan rapat koordinasi lebih awal dengan pemerintah daerah ya, untuk memastikan bahwa ada keterlibatan nyata dari pemerintah daerah terhadap pelindungan bahasa yang menjadi milik mereka. Kemudian ya barangkali untuk yang akan datang ya, kita juga berharap misalnya di kegiatan FSL3N ya yang dilaksanakan oleh dinas itu bisa menyisipkan aktivitas lomba yang berkenaan dengan lomba-lomba berbahasa daerah, sehingga di Balai Bahasa mengintervensi proses dari awal berkaitan dengan pemetaannya sampai ke panggung festival, kemudian di dinas juga melakukan hal yang sama. Semakin banyak yang melakukan, maka semakin ya bukan juga tidak jaminan juga itu bahasa akan menjadi aman. Makanya saya bilang tadi, begitu panggung festival Tunas Bahasa Ibu itu ditinggalkan, apakah kemudian ada kesadaran untuk kemudian membiasakan anak-anak untuk bertutur dalam bahasa daerah? Karena memang yang terjadi hari ini, Bang Dapi, dan ini sudah pernah juga kita dialogkan ya. Jadi ketika mereka di sekolah belajar kemudian sampai di rumah, ya mereka tidak menggunakan lagi karena pembiasaan di orang tua pun sudah tidak ada lagi gitu, barangkali itu.
2: Baik, terima kasih penjelasannya Pak Nukman. Dari kondisi bahasa daerah di Maluku Utara yang sudah disampaikan Pak Nukman tadi, saya kembali ke Pak Hidayat terkait bagaimana Pak tanggapan dari badan pusat tersebut. Silakan Bapak.
0: Baik, terima kasih Kak Najla. Kami sampaikan kepada pendengar RRI yang budiman bahwa seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa bahasa daerah mau tidak mau memang harus mati. Mengapa saya mengatakan harus? Karena memang fakta di dunia sekarang setiap 2 minggu satu bahasa daerah itu hilang. Itu laporan UNESCO. Gitu. Dan kita termasuk negara yang memiliki kekayaan kedua setelah Papua Nugini. Gitu. Artinya apa? Bahwa secara kesadaran bahwa bahasa daerah akan memang semakin mundur, tapi di sisi lain apakah kita sudah merespons itu? Nah, kadang-kadang kan kita tidak mempunyai sikap yang sama terhadap fakta ini. Contoh, bahwa kalau kita memang menganggap bahwa ini sebagai kekayaan kita, mengapa kita tidak memiliki kesadaran secara kolektif untuk mentransmisikan bahasa daerah dari orang-orang tua kita ke anak-anak kita? Nah, ini kan tantangan yang luar biasa kan Najla?
2: Iya. Yeah.
0: Bahwa sekarang badan bahasa memberikan informasi kepada masyarakat, tolong bantu kami. Kami sudah menginisiasi banyak hal agar bahasa daerah di tempat Bapak Ibu jangan sampai menurun statusnya gitu. Bahkan sampai punah gitu. Nah, tapi kan ini kesadaran kolektif, kesadaran masyarakat. Ya. Kita sama-sama bahwa bahasa daerah, terlepas dari kemewahan bahasa daerah ya, kan kalau orang-orang tua kita mengatakan bahwa bahasa daerah di dalamnya ada sopan santun, ada karakter, itu betul. Ya. Tetapi kita tidak menyadari bahwa itu adalah nilai yang harus kita transmisikan kepada anak-anak kita. Sedangkan kita mengatakan bahwa orang yang visioner ke depan itu adalah orang yang menguasai bahasa asing. Itu kan pemikiran yang anti mainstream sekarang. Nah, bagaimana caranya agar kita memiliki pemahaman yang sama, agar orang tua kita, mulai orang tua kita, bahkan kita sendiri mengatakan bahwa menguasai bahasa daerah itu keren. Pembeda anak-anak kita dengan orang California itu.
1: Yeah.
0: Gitu. Yeah. Kalau sekarang anak-anak kita leskan bahasa Inggris, bahasa Korea, otomatis anak-anak kita itu pasti bisa. Mengapa? Tuntutan global memang seperti itu. Mereka menyelesaikan sebuah permasalahan saat ini, tantangan mutakhir saat ini dengan bahasa asing. Mau tidak mau dia harus belajar bahasa asing kalau memang mau bisa survive. Tetapi kalau orang tua kita tidak memiliki sikap yang sama bahwa oh ternyata kalau bahasa daerah tidak saya transmisikan kepada anak-anak kita, ternyata ada sebuah peradaban yang hilang, kekayaan intangible yang kita nafikan. Ada hal terkesan sebetulnya ini sangat klasik, sangat tidak visioner, tapi faktanya ya, seperti itu. Bahwa kalau kita ingin menganggap bahwa kita negara yang bermartabat, kita negara yang memiliki kekayaan intangible yang luar biasa, kita harus sama-sama menyadarkan diri kita dan masyarakat bahwa ada hal-hal penting yang telah kita hilangkan. Pergeseran pemikiran masyarakat kita bahwa saat ini bahwa penguasaan bahasa daerah itu tidak penting, tidak visioner, tidak memenuhi aktivitas yang pemikiran ke depan. Makanya slogan yang disampaikan oleh teman-teman kita Duta Bahasa, yang disampaikan oleh teman-teman kita di Balai Bahasa, itu sebetulnya slogan klasik, tapi itu mendalam. Mengapa? Karena bagaimana cara mengutamakan bahasa Indonesia saat ini? Sedangkan tantangan ruang publik kita, katakanlah kita tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan cara bermartabat. Mungkin kedudukan dan fungsinya diganti dengan bahasa asing. Layanan masyarakat yang di dalamnya harus menggunakan bahasa Indonesia kadang-kadang kita ganti dengan bahasa asing untuk kepentingan trending, untuk kepentingan konten, untuk kepentingan hal-hal yang menurut kita itu sebetulnya substantif. Bagaimana kita melestarikan bahasa daerah yang di dalamnya terdapatkan banyak hal-hal baik. Tetapi tantangan kita saat ini luar biasa berat. Begitu juga bagaimana menguasai bahasa asing. Nah, mendudukkan kedudukan dan fungsinya ini merupakan PR kita bersama, Kak Nazla. Artinya betul. Apa? Bahasa Inggris, bahasa asing itu penting saat ini, betul. Karena yeah. memang kita menyelesaikan sebuah problem saat ini dengan bahasa itu. Mau tidak mau kita harus menguasainya. Tetapi kalau kita sebagai orang Indonesia, ya tunjukkan bahwa kita berjati diri orang Indonesia dengan menggunakan bahasa Ternate. Karena anak Bang David dengan anak yang ada di Australia sana, apa bedanya kalau semuanya menggunakan bahasa Inggris? Artinya apa? Kita sama sebagai orang global, tidak punya jati diri sebagai orang Indonesia. Sedangkan diferensiasi, pembeda itu adalah untuk meningkatkan daya tawar kita. Kalau kita sama, apa daya tawar kita?
1: Yeah.
0: Nah, ini kan perlu pemikiran Bang David dan Kak Nazla. Di masyarakat, pemikiran masyarakat seperti itu bahwa orang yang maju itu adalah orang yang menguasai bahasa asing, betul, itu tidak kita nafikan. Tetapi begitu juga orang yang hebat, orang yang bermartabat, kalau kita ingin membangun peradaban, ya nilai-nilai intangible itu juga harus kita bangun, karena itu pembeda. Orang Indonesia jati dirinya adalah orang Ternate, yang menggunakan bahasa Ternate, yang di dalamnya ada karakter, di dalamnya ada sopan santun, di dalamnya ada hal-hal pembeda dengan orang-orang California, dengan orang di Sydney sana. Ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, kepada generasi, terutama generasi. Kita tidak menyalahkan bahwa generasi kita tidak bisa menggunakan bahasa ibu. Salahkanlah orang-orang tua, salahkanlah para pemda, salahkanlah pemerintah pusat. Karena ini kolektif, tidak bisa sendiri. Bahwa ini kekayaan nasional ini, bahwa harus kita jaga bersama gitu. Kesannya klasik, kesannya tidak visioner, tapi sebetulnya sangat mendalam, Kak Nazla. Kalau kita ingin membangun keindonesiaan dari segi aspek linguistik atau kebahasaan itu.
2: Iya, betul sekali.
1: Baik, baik. Ya, luar biasa Pak Hidayat. Saya ke Pak Nukman, mungkin bisa dapat menanggapi apa yang disampaikan Pak Hidayat. Apa yang kemudian Pak Nukman atau Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara bisa menerjemahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Hidayat tadi berkaitan dengan tantangan kebahasaan khususnya bahasa daerah di Provinsi Maluku Utara. Tadi ada problem bahwa transmisi dari orang tua ke anak yang tidak ada, sehingga ini tentunya akan mendorong punahnya suatu bahasa, terutama bahasa daerah.
3: Ya, barangkali kalau menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Hidayat tadi terkait dengan barangkali terhambatnya proses transmisi ya.
1: Yeah.
3: Saya bisa pastikan apa yang dilakukan oleh teman-teman di Balai Bahasa Maluku Utara itu pasti sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di Balai Bahasa yang lain. Yeah. Sebagai contoh ya, untuk bahasa-bahasa yang tidak menjemuk ya, seperti di Sumatera misalnya, mereka punya satu bahasa daerah saja, bahasa Melayu misalnya. Mungkin perkaranya kan tidak, penanganannya kan akan berbeda dengan kita yang ada di Maluku Utara. Apa yang menjadi pembedanya itu, tahun lalu, dan itu sudah pernah juga saya sampaikan di RRI terkait dengan rintisan Kampung Bahasa Daerah itu. Yeah. Jadi, kami mencoba melihat bahwa pembelajaran bahasa daerah melalui kurikulum muatan lokal itu, lagi-lagi saya sampaikan, tidak cukup kuat untuk mengintervensi aktivitas yang ada di sekolah ya, ke anak-anak. Maka ruang-ruang yang lebih banyak itu adalah ruang-ruang mereka begitu mereka pulang ke rumah. pulang ke rumah, kemudian bergaul dengan teman-teman, bergaul dengan orang tua, bergaul dengan abang, apa adiknya gitu kan. Yeah. Nah, pada waktu itu kami mencoba membuat rintisan ini dengan beranggapan bahwa setelah mereka sampai di masyarakat, mereka kemudian ingin belajar kembali. Maka ada ruang pengaji ya, ruang pengaji misalnya, begitu mereka selesai belajar mengaji, maka mereka juga memberi ruang untuk mempelajari bahasa daerah yang ada di tempat mereka. Nah, tentu ya ini terlepas dari apa ya, terlepas dari ada apa istilah model ya, model A, model B, model C ya, yang pendekatan pelindungan bahasa daerah. Tapi khusus di Maluku Utara, saya pikir kita harus menata ulang gitu. Artinya tidak semua apa yang kemudian yang ada di program yang ada di ditawarkan oleh pusat ya, pusat pelindungan itu lalu kita terjemahkan mentah-mentah gitu. Jadi ketika saya sampai di sini Mas Dapi, saya lihat ini ada yang salah gitu. Maksudnya ini harus kita benahi gitu. Apa sepertinya penguatan pembelajarannya itu tidak hanya berbasis sekolah,
1: ya,
3: tapi juga harus kita lakukan dengan basis komunitas dan keluarga.
1: Baik.
3: Bila perlu ya festival Tunas Bahasa Ibu depan itu ya tidak lagi perwakilan dari sekolah dari kabupaten ini dengan sekolah ini, tidak itu lagi. Oh, ini dari komunitas masyarakat X misalnya, atau dari komunitas masyarakat Y yang kemudian mengeksibisikan apa yang kemudian menjadi bahasa milik mereka. Saya pikir itu.
1: Baik, tadi menarik yang Pak Nukman sampaikan ya, pembinaan atau program kebahasaan terutama bahasa daerah tidak hanya di sekolah tapi di komunitas. Sejauh ini dari Balai Bahasa apakah sudah melakukan hal itu dan yeah, sudah sejauh mana program ini berjalan?
3: Dan kita kan baru melakukan uji coba tahun kemarin ya, 2025, dan itu baru dua titik ya, di daerah Sangaji dan Durarisa. Kalau untuk teman-teman di Hiri sampai hari ini kan aktivitas itu kan relatif masih berjalan terus ya, sambil kemudian sebenarnya kita juga mencari formula yang tepat ini akan seperti apa ini ya, sebenarnya yang berbasis komunitas. Karena bagaimanapun kami ya satu sisi Bang Dapi tertantang juga dengan apa yang disampaikan Prof. Kupran itu dengan punah di rumah sendiri itu kan, buku beliau itu memang itu pukulan telak betul itu. Artinya bagaimana kemudian kami mencoba untuk menerjemahkan apa yang kemudian ada di program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, kemudian juga menerjemahkan situasi yang ada di Maluku Utara sendiri gitu, dengan yeah, kemajemukan bahasanya dan pola penanganan yang satu masih kurikulumnya ada Pak Kapus, kemudian sampai di rumah pembiasan-pembiasan itu tidak mesti juga kita pantau dengan alat ukur yang jelas juga, sehingga untuk ke depan ya, barangkali Bang Dapi, kita mengharapkan ya, apa yang kemudian ada di masing-masing kabupaten kota itu terkait dengan pembelajaran bahasa daerah itu dengan dua basis awal itu. Yang pertama ya di sekolah tetap, kemudian yeah, menggeliatkan juga di apa di komunitas masyarakat.
1: Baik, baik. Mm. Nah, saya ke Pak Hidayat, yeah, Pak Kapus. Pak Kapus, Pak Nukman telah menyampaikan bahwa dalam rangka mencegah kepunahan bahasa daerah di luar dari lingkungan sekolah, Balai Bahasa sudah melakukan program Kampung Rintisan Bahasa Daerah di Pulau Hiri, di Durarisa, yeah, dan juga di Kelurahan Sangaji yang ada di Kota Ternate. Namun, diakui juga oleh Pak Nukman bahwa Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara masih mencari formula lain yang pas. Apakah ini sudah sesuai dengan harapan dari Badan Bahasa sendiri, Pak?
0: Ya, yeah, pendengar RRI yang budiman, kami sampaikan kepada pendengar semua bahwa kompleksitas ini cukup tinggi. Artinya apa? Mungkin tantangan di Indonesia Timur berbeda dengan tantangan dengan Indonesia Barat. Pak Nukman tadi sudah mengatakan kalau di Indonesia Barat itu mungkin bahasanya relatif monolingual begitu, satu bahasa begitu. Tetapi dari di Indonesia bagian timur itu banyak sekali bahasa yang harus dilindungi. Nah, untuk menentukan satu bahasa daerah pun di tingkat kota yang sangat plural itu kan sudah sangat kompleks begitu. Oleh karena itu tadi Pak Nukman memberikan informasi terkait dengan bagaimana pendekatan yang paling baik. Nah, tentu ada banyak hal seperti yang disampaikan oleh Pak Nukman tadi, bagaimana cara menangani bahasa yang monolingual atau bagaimana yang multilingual, tentu berbeda. Nah, sebetulnya Mas Davi, yang ingin kami sampaikan kepada Mas Davi, bahwa ranah penggunaan bahasa daerah itu sebetulnya basisnya keluarga, itu dulu. Karena apa? Kalau sekolah, itu kan memang ranah penggunaannya terbatas. Karena memang di sekolah itu hanya sebagai mungkin muatan lokal. Tapi itu pun sudah kita apresiasi luar biasa kalau setiap sekolah itu melakukan itu gitu. Yang digunakan basis keluarga ini berarti kita pendekatannya juga seperti yang disampaikan Pak Nukman tadi, pendekatan keluarga, pendekatan komunitas itu jauh lebih efektif. Karena apa? Contoh Bang Davi di yang kami rasakan umpama di Jakarta. Di Jakarta itu, di Bekasi itu kan masuk wilayahnya Jawa Barat,
1: Jawa Barat
0: harus berbahasa Sunda. Tapi apakah ada orang yang menggunakan bahasa Sunda di Bekasi? Itu kan tantangannya luar biasa, berbeda cara penanganannya. Nah, oleh karena itu kompleksitas-kompleksitas seperti ini juga harus diberikan pendekatan yang berbeda setiap solusi yang ingin diambil. Nah, kami juga memberikan apresiasi kepada Pak Nukman dan teman-teman karena di Maluku Utara itu berbeda faktanya, fakta kebahasaannya berbeda, dan teman-teman mengambil jalur alternatif melalui komunitas. Bahkan kami menyarankan ya keluarga saja, bagaimana kalau eksibisi nanti eksibisi keluarga. Saya telah berhasil menurunkan mentransmisikan bahasa daerah saya kepada anak-anak saya dengan alat ukur yang tepat. Nah, saya pikir untuk festival-festival juga tidak basisnya sama basis sekolah tapi basis komunitas seperti yang disampaikan oleh Pak Nukman, atau bahkan basis keluarga. Coba di Papua yang lebih dari 400 bahasa, bagaimana caranya kita menggunakan bahasa yang 400 itu, memilih itu kalau tidak basisnya keluarga. Karena memang apa yang diminta kesadaran saat ini adalah bahwa bahasa daerah itu ranahnya dari keluarga. Kalau keluarga sudah hilang, ya sudah, artinya kita tidak mempunyai benteng lagi untuk mempertahankan bahasa daerah itu. Karena hanya sebetulnya hanya tiga generasi, Bang Davi, Kak Nazla. Tiga generasi itu apa? Contoh tiga generasi itu, satu kakek nenek, katakanlah generasi pertama ya, dia aktif berbahasa daerah tetapi tidak ditransmisikan kepada anaknya. Itu nanti akan ke ayah dan ibu, artinya itu ayah dan ibu ini pasif, pasti tahu Bang Darwi, ambilkan gelas itu, dengan seperti itu pasti akan merespon anaknya. Karena apa? Pasif dia. Tetapi cucunya, karena memang tidak aktif bapak ibunya, ayah bundanya, itu tidak akan ditransmisikan ke yang cucunya tadi. Secara otomatis tiga generasi sudah cukup untuk mematikan bahasa daerah. Karena apa? Yang aktif hanya kakek nenek, tidak ditransmisikan kepada anaknya yang akan menjadi ayah bunda. Nah, ayah bunda ini tidak menransmisikan kepada anaknya sebagai cucu, hilanglah di cucu itu untuk memahami bahasa daerah. Nah, kalau tiga generasi itu kita mempunyai pemahaman kolektif yang sama bahwa kita tidak usah mentransmisikan bahasa daerah, punahlah bahasa itu. Gitu. Sekarang ada teori Davi, ada teori OPOL ini, salah satu alternatif. Ada satu linguis yang memang dia ingin mengembangkan satu teori baru terkait dengan kepunahan bahasa ini, one people, one language. Karena apa? Perkawinan campur itu kan tidak bisa dihindarkan, Bang Davi. Bang Davi, orang Ternate mau menikah dengan orang Sumatera. Kalau kita punya sikap yang sama, saya akan mentransmisikan anak saya bahasanya adalah bahasa di Ternate. Ibunya orang Sumatera akan mentransmisikan bahasa yang ada di Sumatera, bahasa Batak atau bahasa Melayu atau bahasa apapun. Tapi pada praktisnya mereka akan mengambil bahasa Indonesia. Itu sudah fakta gitu. Tetapi ada seorang linguis yang ingin mengatakan bahwa saya kawin campur, tetapi saya ingin mempertahankan bahasa daerah saya kepada anak saya. Kasusnya seperti itu. Ayahnya itu akan menjawab dengan bahasa ibu ayahnya, meskipun anaknya menggunakan bahasa apapun, bahasa Inggris, bahasa tapi konsisten dari lahir sudah punya perjanjian dengan istrinya ya, nanti waktu anak kita lahir, saya akan menggunakan bahasa ibu saya kepada anak saya. Begitu juga kamu ya istri, nanti kalau lahir anaknya, anak kita, kamu menggunakan bahasa ibu kamu untuk menjawab di keluarga kita. Meskipun anak kita menggunakan bahasa apapun,
1: iya,
0: di lingkungan mungkin akan mendapatkan bahasa apapun. Ini penelitian, artinya apa? Dan ini berhasil, anak itu bisa mengidentifikasi kalau dengan orang tua saya harus menjawab apa. Karena apa? Kosa kata di keluarga menggunakan itu, dia memiliki informasi gelas, bahasa bapaknya, gelas itu dengan bahasa bapaknya. Tetapi dia juga punya informasi gelas dari ibunya tentang gelas, kosa kata itu harus menyebutnya apa. Tapi konsisten dilakukan di keluarga itu, anak itu bisa mengidentifikasi, dan anak itu cerdas, bisa ya, pasti, karena dia bisa secara kecerdasan linguistik memang kita punya itu. Nah, kalau memang itu diberikan ketat kepada anak-anak kita, anak itu jadi kok bisa menguasai dua bahasa, meskipun lingkungannya tidak mendukung untuk menggunakan bahasa itu. Tetapi keluarga, nah ini kan kasus, salah satu kasus yang sebetulnya yang bisa kita angkat di sini adalah bahasa daerah mana atau bahasa mana yang bisa menjadi bahasa itu menjadi hidup kembali kecuali bahasa Ibrani, gitu.
1: Iya.
0: Ya semua akan mati kalau bahasa daerah, gitu. Berbeda dengan bahasa Ibrani yang hidup lagi ternyata bisa. Nah, ada kasus-kasus tertentu yang seperti itu yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Memang ya kesadaran kolektif ini memang harus dibangun.
1: Baik.
0: Dan harus bersama, tidak bisa sendiri. Bang Nukman besok juga akan pulang ke Jambi. Artinya bahwa kita harus mengatakan kepada masyarakat kita, kalau memang ini menjadi bagian yang ingin kita pertahankan sebagai peradaban kita orang Indonesia, mari sama-sama kita mempunyai kesadaran bahwa kita memiliki kekayaan intangible yang harus kita pertahankan. Sangat sulit tantangannya, tetapi ada hal-hal baik yang bisa kita lakukan.
1: Baik, menarik yang disampaikan oleh Pak Hidayat tadi dengan contoh kasus yang disampaikan perkawinan silang dan sebagainya di Maluku Utara sendiri, Pak Hidayat, ya. Saya ambil contoh kasus saya, istri saya dari Ternate, sementara saya sendiri berasal dari Galela Halmahera Utara, dan ini juga sesuatu yang sulit untuk menerapkan dua bahasa kepada anak, tapi mudah-mudahan nanti ada formula yang disampaikan oleh Pak Lukman. Baik, kita sudah berada di ujung acara, sayangnya ini semakin menarik, semakin di ujung semakin menarik, namun kami akan kerucutkan pertanyaannya. Mungkin saya ke Pak Hidayat dulu, apa kendala yang paling mendesak dalam pembangunan kebahasaan di Indonesia dan di daerah yang harus segera diselesaikan, Pak Hidayat?
0: Baik, pendengar RRI yang budiman, kami sampaikan tantangan yang paling berat adalah mengubah sikap dan pemikiran kita. Mengapa? Karena inilah yang mendasari bagaimana kita harus menyikapi dan merespons atas fakta kebahasaan hari ini. Nah, kalau kita bisa memberikan intervensi kepada sikap masyarakat ini PR besar, Mas David. Karena apa? Kesadaran adalah sesuatu yang harus dibangun melalui fondasi pemahaman yang betul, dan ini menjadi PR kita bersama. Bagaimana mengubah sikap kebahasaan kita, terutama dalam menyikapi, dalam merespon atas fakta kebahasaan. Contoh, kalau kita menggunakan bahasa Indonesia hanya sebagai alat komunikasi, gunakanlah bahasa Inggris atau bahasa Arab. Bahasa Inggris 1 juta kosakata, bahasa Arab 12 juta kosakata. Jangan menggunakan bahasa Indonesia yang saat ini belum sampai kosakatanya seperti itu. Tetapi sebagai orang Indonesia, bahasa Indonesia adalah keindonesiaan kita. Itu kan sikap. Nah, oleh karena itu mari kita sadar bersama bahwa kita mempunyai tantangan yang luar biasa. Kita mengajak berkolaborasi bersama bahwa kita memiliki PR yang besar terhadap tantangan ini. Ini sikap yang harus kita coba bangun saat ini. Karena apa? Globalisasi tidak bisa kita tahan apapun. Globalisasi tetap akan masuk. Tetapi kalau kita memiliki sikap yang sama, mungkin sikap kolektif inilah benteng yang paling hebat untuk mempertahankan apa yang kita punya. Gitu Bang Davi.
2: Ya, baik, terima kasih atas penjelasannya. Baik, selanjutnya saya akan ke Pak Nukman terkait apa target yang ingin dicapai oleh Balai Bahasa Maluku Utara dan kapan mulai realisasinya, Pak Nukman, silakan.
3: Sebenarnya kalau bicara target, targetnya sudah tercapai. Baik itu target dari aktivitas pelindungan, pembinaan, maupun di pengembangan. Tapi lagi-lagi mana juga, tentu kita tidak puas dengan target itu. Semua mesti harus dibenahi, baik itu di infrastruktur kebahasaannya maupun di SDM kami sendiri gitu. Misalnya bagaimana kemudian teman-teman bisa melakukan dengan baik ya pendekatan-pendekatan yang